0: Oh, Not. Kemana ni akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,

0: Bang kat Belitung ni. Nya.
1: Seperti di kabar Bangka Belitung hadirkan informasi untuk IKA, pemerintah Kabupaten Bangka tengah optimalkan peran PKBM upaya menekan angka putus sekolah. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah bakal mengoptimalkan peran dari pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai solusi menekan angka anak putus sekolah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman menyampaikan upaya ini dilakukan untuk memperluas akses pendidikan hingga lingkungan terdekat dari seluruh masyarakat. Jadi akan diupayakan melibatkan komunitas masyarakat untuk mengkampanyekan wajib belajar, bisa melalui PKBM misalnya ataupun dari sanggar-sanggar tertentu. Menurut Al-Ghafri, saat ini jajarannya terus mematangkan model pengembangan PKBM atau sanggar-sanggar belajar supaya sesuai ke standar pembelajaran yang ada. Pertama, juga terus melakukan pendataan untuk mengetahui seberapa banyak anak-anak yang putus sekolah di Bangka Tengah, dan dari sinilah akan dibuat model. Dan saat ini juga akan digarap supaya anak-anak ini pacak bersekolah berdasarkan komunitas masing-masing. Dan juga Bupati berharap melalui hadirnya akses pendidikan yang lebih luas, diharapkan jumlah angka partisipasi sekolah di Bangka Tengah pacak mencapai target nasional. Sehingga mereka yang telah putus sekolah diharapkan pacak kembali nak sekolah supaya mendapatkan bekal untuk ke depan. Di sisi lain, menerangkan jika pemerintah daerah akan terus melakukan kolaborasi bersama pihak swasta ataupun instansi vertikal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan. Jadi itulah dia harapannya, semoga tidak ada lagi anak putus sekolah, jangan ada anak yang tidak mau sekolah di Bangka Tengah. Demikian dalam kabar Bangka Belitung pagi hari ini, sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: 103,9 FM, Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Cek, putih bingung lagi, makin gelap. Tapi ikan ya, tengah bebennya kayaknya. Dan lanjut apa deh, ok?
3: Mereka diri ngok, Jok. Dengar tuh, ancok lu, mending kita lanjut nangis tulangku, kelahan.
2: Astagfirullahaladzim. Pelangat, kocek. Yuk, kita balik arah bela, pon.
3: Oh, dah boleh aban, Jok. Yuk kita pulang. Air laut nih, pengantar listrik, petir pacak nyebar, pacak nyambar. Takut kok.
4: Oh, Sepradi, jangan anggap sepele, yuk. Petir di laut tuh bukan sekedar sore, tapi ancaman nyata yang pacak merenggut nyawa. Air merupakan penghantar listrik. Sekali petir nyamber, arus sepacak nyebar luas di permukaan laut. Jangan ambil keputusan nekat beraktivitas di laut pas cuaca buruk, karena pacak berakibat fatal. Lah banyak contoh, lah banyak korban. Hentikan aktivitas ketika petir, segera cari perlindungan, selamatkan diri sebelum terlambat.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pernah dengar istilah El Nino Godzilla? Sebenarnya El Nino Godzilla adalah istilah populer, bukan istilah ilmiah resmi yang digunakan untuk menggambarkan fenomena El Nino yang super kuat atau ekstrim. Julukannya pun merujuk pada monster fiktif untuk menyoroti intensitas pemanasan suhu permukaan laut yang masif dan dampak destruktif macam kekeringan parah. Disebut Godzilla karena kekuatannya diprediksi sangat besar dengan potensi kenaikan suhu di atas 2 atau 3 derajat Celcius. Fenomena ini pun memicu musim kemarau yang datang lebih awal, yaitu sekitar April sampai Juni dan berlangsung lebih lama hingga Oktober di tahun 2026. Risiko yang ditimbulkan adalah kekeringan panjang, potensi kebakaran hutan kayak lahan ataupun karhutlah, serta penurunan produksi pertanian ataupun krisis pangan. Meskipun memicu kekhawatiran, beberapa pakar menyebutkan perlu pemantauan lebih lanjut karena dinamis, tapi secara umum menggambarkan risiko kemarau super kering. Istilahnya pun menjadi peringatan akan perlu pengelolaan air yang lebih baik dan antisipasi dampak kekeringan, terutama pada sektor pertanian kayak kesehatan masyarakat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamok.
0: Jauh
1: kira apa lama maksudnya nyanyi lagi. Dia baca tapi ya.
0: Ya, lo ikut kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep. Masalah gua.

0: Oke, sahabat budaya kembali menyapa Ika untuk pagi hari ini yang sudah mendung di wilayah Sungai Ledeng sekitarnya. Halo, selamat pagi. Halo.
1: Halo, selamat pagi, Nuti pagi.
0: Selamat pagi, Mang Amat, apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat, Mang Amat? Tengah baring. Mang Amat tengah di mana nih? Di Tanah Merah apa di mana?
1: Hari ini hari Jumat, hari Lipai.
0: Hari Lipai, amoy ke akew. Ya. cuaca cuman nih di Tanah Merah nih, Mang Amat? Cuman cuaca kita?
1: Cuaca panas pagi ini lah.
0: Oh panas, hukur lah puna. Dek hama kayak di sungai liat.
1: Lah berapa hari panas.
0: Jauh suara inde ya, nengong ano, nengong cuaca inde jadi BMKG. Oh, lah musim kemarau jadi yuk.
1: Sungai liat panas lah.
0: Sungai liat mendung.
1: Mendung.
0: Au. Malam mau hujan. Au, kecil suara.
1: Iya.
0: Au, lah pun lah makan tapi kan.
1: Yo.
0: Yo. Lah. Mang Amat denger lagu apa pagi ini?
1: Lagu kone, lagu Cak Dudul Lain Mantak Kupi Timbul.
0: Cak Dudul barulah aku muternya. Lagu lain.
1: Lagu. Lagu putar.
0: Lagu deh barulah aku muter.
1: Lagu. Lagu Bujang Tua.
0: Bujang Tua. Auk lah pun. Untuk siapa lagu?
1: Kena kuaya, kena nak liye, kena marati, kena Julia, kan Mama, kan Ayu Amina, kan Ayu Sinta, kan Ayu Miri, kan Guna Zumi,
0: ya.
1: Kan Amang Brahim, kan Amang Aco, kan Amang Yana, kan Hamuela.
0: Kan Hamuela. Yo lapon makasih, Mang Amat.
1: Selamat
0: bertugas. Yo, sama-sama lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Nek, Mang Amat lah bergabung untuk kali ini. Jadi seperti hari ini untuk Kika yang kita bergabung di Ngopi Pagi, silahkan. Halo, selamat pagi. Boh, terputus seperti ya. Hari ini juga merupakan hari yang penting di mana di tingkat pendidikan sedang dilaksanakan pembagian rapor. Jadi rapor yang hari ini di mana adalah momen rutin dan penting bagi dunia pendidikan, pemberian hasil dari pembelajaran anak-anak, siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut. Namun rapor bukan sekedar angka edukasinya untuk orang tua, bahwa ya kita menghargai proses anak belajar seperti apa, memahami bahwa setiap anak memiliki kecerdasan unik, tidak harus selalu matematika, tidak harus tentang sains. Jadi menjadikan rapor sebagai bahan evaluasi bersama tanpa perlu marah-marah, ini ngapain kecil nih nilainya deh, usah nak ya Pradio. Bok santai bae makan bakso. Halo, selamat pagi.
2: Nama panggilan. Nomor ini.
0: Ya nak mana? Dek bepulsanya nelponnya Sapradi. Baca dicoba lagi silakan. Oke, kita ke penelpon kembali. Halo.
3: Oh, selamat pagi, ngopi pagi. Wah, lah hujan puli.
0: Lah hujan kan BTN sanu.
3: Hujan, baru lah turun hujan.
0: Wah. Ao.
3: Kan nanya apa cek mengamat tadi ya? Musim?
0: Hah?
3: Ada nanya musim mak?
0: Ao.
3: Tanya lah musim durian yang di kayu di Tanah Merah.
0: Ao, nya tadi dek kemana lah bareng katanya tadi ya?
3: Hari Lipai, kan tadi hari Jumat.
0: Hari lipai. Oh, ada kemana lah?
3: Banyak lah musim durian lom. Mendipusuk lom jatuh masak tapi lom semua banyak durian.
0: Banyak durian. Oh, pusuk tuh terkenal loh Mang Yano.
3: Kan karena Mang Yan jelas sekali pergi.
0: Oh.
3: Jadi lom gitu jatuh, bener.
0: Jadi men karakter durian pusuk tuh kata orang terkenal tuh macam mana Mang Yan?
3: Hah?
0: Kata orang terkenal durian pusuk ngape hal terkenal tuh?
3: Dia di durian bagus, durian tembago, durian jantung, durian susu, banyak lah yang lain-lain panggilan.
0: Oh.
3: Nah, tuh. Memang bagus sih. Kami tiap tahun ke sana, no. Asal di durian mau.
0: Tiap tahun ke pusuk.
3: Makan sepuas kita. Kalau yang no, yang sedang-sedang dek kurang bagus, disuruh makan kita jadi dia melingi dek.
0: Oh, Mang Yan meli itu langsung ke kebun apa cemane?
3: Lah di kampung, lah di rumah.
0: Oh, lah di rumah itulah ditaruh di depan-depan rumah.
3: Orang tuh kan lah siap katanya nak meli, barang tuh ladi.
0: Oh. Jadi ano apa itu mentengah musim duren nih banyak ano orang yang jual durennya di hadap rumah cem tuh Mang Yano.
3: Oh, bukan di kebon lah di kampung lah siap itu pembeli lah pokoknya.
0: Oh, jadi wisata kuliner durian no dadakan setiap tahun.
3: Jadi kalau yang kurang-kurang bagus kita tidak dimeli di etalah.
0: Oh cem tuh. Men Mang Yan makan kalau, di situlah apa bawa pulang khusus itu.
3: Kalau lah meli ke bawa pulang lah di mobil. Baru Mang Yan makan, milih dulu.
0: Milih dulu.
3: Tapi Ergina enggak usah salah kalau beli durian bagus toh. Pilih yang pangkanya pendek, jangan yang panjang.
0: Oh.
3: Pangkai itu yang pendek, baru itu buahnya dia ada di batang, tapi kalau yang pangkanya panjang itu buahnya tuh di ujung dahan. Jadi isinya tuh agak tipis. Kalau yang pangkanya pendek itu isinya tebel, bagus, itu beda.
0: Oh, ini tips
3: Mang Yan tahu.
0: Ilmu baru nih dari Mang Yan nih, Predi. Jadi Mang Yan lebih kesukaan tuh jenis apa nih Mang Yan, menduren pusuk nih Mang Yan?
3: Duren tuh aku paling hobi, duren susu, duren tembago yang merah tuh.
0: Tuh, favorit tuh, unggulan tuh. Harga masalah. Nih Mang Yan, harga Mang Yan men kita lah ke situ tuh cuman nih.
3: Agak nirin lah harga ya. Apalagi kita kenal. Itu kan artinya doren tuh jadi cuman ngerawat. Kalau orang memang itu benar ngerti, doren itu setahun sekali. Terkecuali di ngeluar dana beli doren itu lalain pun lala jatuh biasanya. Tapi kalau di membuat doren di diwe itu ada pribadi di ngerti ke sebelum beli apa lagi kenalkan kita kawan kita no, misalnya
0: cintu.
3: Itu beda.
0: Mang Yan mampu makan nih sekali ngadep berapa Mang Yan?
3: Terus selang kalau Regina percaya kalau Mang Yan ngomongnya memang ada Regina ada percaya sesuai barang tidak dimungkinkan. Tapi kebiasaan Mang Yan itu makan 6 atau 7 yang bagus-bagus baru ku cukup. Jadi kalau Mang Yan beli di pasarannya beli 7 koper-iko aku tidak nyumbe ku enggak tanggung bagi Mang Yan.
0: Tidak dia sampai lambung kok Mang Yan.
3: Tidak dia pengaruh lah.
0: Sampai rekung baik gitu orang tuh baru.
3: Baru kata orang sebelah perugi lem terisi. Jadi kalau Mang Yan tuh makan 6-7 lah yang besar sedang-sedang gak habis benar gue udah ngomongan. Aku ngomongnya di radio ini kan banyak yang dengar.
0: Benar.
3: Lah dikata orang bahasa Bangka Taipau ngomong boleh kesini kalau dari bawa barangnya.
0: Tapi kalau olahan durian, kalau olahan durian nih misalnya musim nih Mang Yan selain konsumsi buah butir-butir itu kalau olahan yang lain itu ada tidak juga yang disenangi?
3: Ada lah, dibelikan ketan, dibikin naik doren, dibikin serabi, Itu baru mantep. Serabi keketan lah yang mantap.
0: Serabi keketan.
3: Tapi tidak lawan kita konsumsi ya yang asli kalau begitu kita belah langsung kita santap. Wah, itulah tidak lawan.
0: Wow, bikin giler baiklah Mang Ian nih pagi-pagi nih ya.
3: Kejepo lah.
0: Kejepo.
3: Kejepo.
0: Oke.
3: Ada lagu apa?
0: Yo, lagu apa nih Mang Ian?
3: Gadis Inang Bujang Jambi, lagu Jambi ya.
0: Oke lah Puan, siap.
3: Gadis Minang Bujang Jambi.
0: Gadis Minang Bujang.
3: Bukan apa emang ya, ingat-ingat di muda-muda galak ke Jambi, ke Kerinci, ke Merangin, ke Tanjung Jabung, ke Kota Jambi itu galak enggak dulu
0: segera.
3: Ingat, tinggal kenangan lah lagi ya.
0: Seger, pacak berjalan sekapur kemana-mana, nyari pengalaman.
3: Alhamdulillah, sampai sekarang nih Mang Yani kalau perjalanan masih aktif tuh sampai ke Kendari Buton, Tanjung Balai Karimun, Batam, Labu, Singkep, Tanjung Pinang itu masuk Riau, Riau Pekanbaru itu masuk Padang, pabrik Semen Padang itu masuk, baik.
0: Seger.
3: Alhamdulillah lah, jadi bahasa-bahasa orang sana Mang Yani ngerti, acara orang-orang sana lah tahu. Kalau kita diundang di kita diundang ke rumah tuh lain kalau belayan berupa surat undangan kita di pelaminan di dekat depan pelaminan tapi kalau kita diundang secara ke rumah kita disuruh masuk ke rumah
0: orang terdekat kerabat terdekat berarti yo
3: ya jadi itulah bagi kita diundang tuh kita dihormati orang benar-benar. Kalau Mang Yan aja bergawe dulu aja deh nah ditanya coba kawan-kawan mana ano apa sana ditunjuk ke Mang Yan macam tuh.
0: Untuk adat di sana.
3: Jadi kalau misalnya orang 40 ribu Mang Yan ke itu ke sana ke Tanjung Balai Karimun, Mang Yan lah mengut-mengut atau apa sumbangan-sumbangan tuh. Dibikin setempat di amplop gitu. Dikumpul dulu pada jam sekian kita langsung meluncur ke sana jam 10 kayak bisa dipersilakan kayak di atau jam 11 gitu.
0: Jadi
3: anak lah disiap dulu anak itu amplop dong.
0: Lah disediakan.
3: Lah dikumpul.
0: Ada tak makanan yang sama kayak kita ini Mang Yan?
3: Tidak nih, orang lemak dah itu.
0: Banyak
3: bersamaan nasi ano, gangan Padang.
0: Gangan Padang yang sama kayak orang Padang.
3: Misalnya hidangan lauk pauk tuh udang nanas. Udang nanas.
0: Jadi lebih banyak kesantan-santan. Lebih banyak pakai santan-santan daerah sana, no. Tanjung Balai Karimun tuh lebih masakannya banyak yang santan-santan, no.
3: Ya Melayu orang itu kan orang Melayu itu kan lemak-lemak ya
0: Oke lah pun Oke nih Mang Yan sapa-sapa untuk siapa pagi hari ini
3: Cik Julia Cik Julia Cik Bang Ii Cik Bida di Benten Cik Yokdiri di Masuk Cik Fitri di Seluruh Menanti di menanti apa ya kakek Sakamura gitu. Jadi hiburan di sana itu macam kita di Bangka nggak ada lah urgen tunggal malahan dari Siantar Medan orang manggil Mang Yan ketemu Mang Yan lagu-lagu Melayu Deli itu kan seneng Mang Yan
0: lagu-lagu Melayu Deli
3: kawan kalau Mang Yan ya guru tuh pecah bibir kayak ngurkok diberi kawan sepak satu selop diberi kawan-kawan orang senang
0: untuk
3: orang 40 itu hanya aku tawar ke kawan-kawan lain enggak ya, orang kami tidak berani aku yang maju aku yang mau itu cerita kayak kalau berani Pak Yan nih katanya pokok kata memang lah soal ngerokok itu cerita
0: karena lah menghibur tuh
3: wah aku ibu-ibu peniti aku suruh berjoget suruh berjoget ibu-ibu sama itu berjoget
0: joget lah sama yang lain lah udah
3: iya hajak bang tadi itu cerita
0: seru
3: kawan-kawan pun senang kalau dibawa tunjangan ke sana itu kawan-kawan tuh. Abe almarhum laki itu yang penyiar TPD Pro 1 itu Fat R Sema itu. Setelah meninggal itu kan sering manggil ngajak dulu toh.
0: Oh.
3: Oh lah, di sana pekerjaan waktu itu di masih TH belum diangkat. Sekarang meninggal tuh di diangkat aja di karyawan. Aku tanya Richard Tampu Bulon namanya itu marga Tampu Bulon. Cek kataku kau sehat dak? Macam mana keluarga sehat dak? Sehat lah pak katanya. Karena kau kundur dak? Kau bilang macam tu.
0: Oh.
3: Enak lah katanya. Ayah siap lah kataku. Iyalah.
0: Kalau suasana kundur tuh macam mana kalau di Bangka nih anak Mayan?
3: Nah?
0: Mirip-mirip mana daerah?
3: Lain-lain sana kan pulau.
0: Oh.
3: Banyak pulau. Oh, jadi walaupun kita Bang Jais kau tahu tuh selat panjang Bang Jais kalau nelpon ke Pro 4 kita.
0: Bahasa kayak tuh Melayu tulen.
3: Ada orang pokoknya sana itu pokoknya bahasa Melayu lah orang pada itu.
0: Tapi masih tetap bisa kita mengerti kan bahasa tuh.
3: Kalau kata dia minuman tuh minuman nafsu mau bang minuman nafsu. Teobeng nih. Boleh lah kata tuh. Teobeng, teh manis.
0: Teobeng tuh teh manis, rupe ya.
3: Teobeng kalau bahasa Melayu di sana.
0: Oh, lucu jadi, bahasa.
3: Kalau holopan kata kita itu apa Bali?
0: Oh, jam tuh.
3: Apa Bali?
0: Jauh.
3: Tapi kalau orang Malaysia manggil itu apa Bali itu kue terang bulan.
0: Oh, terang bulan.
3: Aha, kan banyak ijen-ijen kan kacang-kacang. Jadi panggilnya kue terang bulan gitu. Tapi ada yang manis martabak sana. Oh, ada yang martabak India pakai bumbu. Pakai daun bawang, pakai wortel, martabak. Martabak India orang manggil di sana noh.
0: Martabak masin tuh.
3: Oh, yang pakai kuah tuh kan?
0: Oh, pakai kuah kari.
3: Jadi orang sana manggilnya martabak India.
0: Cem tuh. Penyebutan. Oke lah pun, makasih banyak Bang Yan.
3: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Oke, untuk Supredi juga hari ini hati-hati di perjalanan. Cuaca kembali cerah untuk wilayah Sungai Lia dan sekitar yang tadi sempat gerimis. Menkata Bang Yan juga di daerah sempat turun hujan. No? Dan hari ini juga sahabat budaya merupakan hari penting bagi para pelajar yang ada di Bangka Belitung. Kenaikan kelas, mudah-mudahan nilai hasil evaluasi ya baik. Nah, itulah Supradi. Kita kembali ke penelpon yang bergabung untuk pagi hari ini. Kusapa dulu. Halo, selamat pagi.
4: Opi lagi.
0: Apa kabarnya, Mbera?
4: Sakit lagi.
0: Oh, sakit lah, Mbera. Jangan lupa rutin berobat, Mbera.
4: Berobat dah,
0: Oh, berobat. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan lah, Oda.
4: Amin.
0: Embera, tapi ya walaupun sakit nih lagi pacak dak misalnya pergi gimain ngikut keluarga liburan lagi pacak dak?
4: Belum.
0: Jadi di rumah lah terus kok. Dak kemana-mana lah.
4: Dak minum-minum.
0: Berangkat tapi misal berangkat di rumah pacak dak?
4: Hah?
0: Ke kamar mandi, keter. Hah?
4: Berangkat.
0: Oh, pacak lah. Emang sudah tuh embernya tuh lagi pacak berjalan kan?
4: Acak lah.
0: Makan macam biasa lah.
4: Acak lah.
0: Lapona. Ke dokter dak?
4: Setan.
0: Ke dokter lah.
4: Umum.
0: Ke rumah sakit umum.
4: Imah.
0: Tapi berobat lagi tradisional jalanlah jadi dua-dua ya dijalankan. Itulah mudah-mudahan Embera cepat sembuh lah, mendua-dua ya lah dilaksanakan lah. Embera ada dak anak nih anggota keluarga yang lagi kecil lagi sekolah? Hah? Misal lagi sekolah lagi ada dak anggota keluarga lagi sekolah?
4: Ade.
0: Naiku. Keponakan no? Keponakan. Embera ini anak bungsu?
4: Tak, ketiga.
0: Ketiga lagi ada jadi adik Embera?
4: Adik, kawin.
0: Oke lah, jadi dak di sekolah lagi yo. Lah berkeluarga yo. Oh, Embera. Lah makan lo Embera?
4: Oh,
0: lah makan lo. Lah makan lo pagi ini.
4: Lah lah.
0: Oh lah, lah pun. Aman kok kebun sawit aman kok?
4: Lah aman. Orang maling.
0: Orang maling.
4: Oh.
0: Wih, wah.
4: Oke, mami. Kebun mi kem pondok kami.
0: Ah, ngapa pondok Ika dibungkar orang?
4: Oh.
0: Wih, jahat
4: gitu. Kel orang.
0: Hmm.
4: Kelinggis.
0: Dia nak kelinggis. Kapan kejadian, eh?
4: Pas itu sakit dah. Sakit.
0: Oh.
4: Dah. Bagus.
0: Hmm.
4: Dah. Ketinggi lah, wai.
0: Apa berapa apa banyak buah sawit oh di paling kok oh. Apa kebun cuma nanok pun
4: adi.
0: Sawit di paling lah
4: wida deh
0: jadi wida. pundok dibungkar lah
4: oh
0: wih luar biasa lah ha
4: oh ketawa sambil orang ketawa penobin demi obin abangku
0: wih. Oh, gila orang ni lah
4: dari. Orang ni lah, kaum Jelutung lah.
0: Oh, dia di daerah Jelutung, kok berkebun. Ada bermoral lagi lah memang orang maling ni. Luar biasa.
4: Orang Jelutung lah.
0: Oh, lah pun. Kira alung je pegawai daripada je maling, udah oh.
4: Hah?
0: Oh, alung je pegawai apa bayi daripada je maling.
4: Oh.
0: Oh, lah pun.
4: Enggak.
0: Begawi enggak duit nak orang yang merah.
4: Oh.
0: Oh lah. Dak dia lapor polisi dak tapi yo.
4: Dak.
0: Oh lah pun. Sabar-sabar yang merah o, kayak keluarga o. Oh lah pun. Nah. Embera denger lagu apa pagi ni? Biar terhibur menati ya.
4: Hah?
0: Biar terhibur menati ya. Lagu apa ini ke? Ada tak? Apa nak dipilih ni? Statue, nak statue. Hah? Tolah kalau aku putarkan lagu. Nak salam-salam untuk siapa ni Embera?
4: Salam buat Pak Adi, Pak Mojan.
0: Hmm?
4: Pak Ibu Rabu begini Pak Melati, Pak Meri
0: oh
4: Pak Ori, Pak Malek Pak Radi Pak Riko Pak Budi Pak Ramban Pak Ayu Nampoy, Ibu Nindi.
0: Yo. Tak pergi.
4: Pagi.
0: Mm-mm.
4: Pak Amit.
0: Mm-mm.
4: Pak Amit.
0: Mm-mm. Apa lagi itu?
4: Si, nanti. In.
0: Mm-mm. Sape tu kayak sape gi? Oh, kelak lu pun, olah pun ku kelak lah pun. Ah, lah sudah lah ha. Bang Alek kiri lah sudah lah ha. Sapagi. Lah gele-gele lah pun nak.
4: Alia. Wah, terlambat. Wah. Lilin.
0: Hmm.
4: Wah. Tapi empat lah.
0: Lah pun nak, emberau, kayak gele-gele lah hok.
4: Mama ku sarah.
0: Allah pun amin, Embera.
4: Kita kusara.
0: Yo. Makasih. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Untuk Supradi yang mungkin pagi hari ini sudah mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat, terima kasih untuk kebersamaan Nika. Dan beberapa informasi lah kita rangkum di pagi hari ini untuk Supradi sahabat budaya, hal-hal apa bayi yang memang sedang berkembang di masyarakat kita. Oh, sedikit kuspilkan lagi bahwa pagi tadi kita ngebahas tentang lada, di mana masyarakat merasa putus asa menanam lada karena biaya produksi tidak sesuai dengan hasil. Tuh Supradi, ternyata ada salah satu langkah solutif bagi masyarakat dengan mengganti teknologi tanam dengan metode lebih modern lagi, yaitu grafting tadi, penyambungan bibit unggul dan akar tanaman lada hutan yang lebih kuat, lebih kokoh. Kemudian juga hari ini adalah waktu pengambilan rapor, dan dengan memasuki masa libur maka MBG juga akan diliburkan begitu ya, salah satunya. Dan juga sedang musim duren, kata Mang Ian tadi itu, kalau musim duren nih ada beberapa titik-titik ataupun wilayah-wilayah kalau pengen berwisata durian langsung ke tempat sahabat budaya. Di sana tuh maksudnya tuh banyak petani durian masyarakatnya, seperti di kawasan Pusu. Atau ada daerah lain yang bisa menjadi referensi juga pacak dibagikan Supradi, yuk ke pendengar kita. Jadi untuk Supradi sahabat budaya, demikianlah untuk rangkuman yang kami hadirkan. Karena jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, kabar Bangka Bitung kami hadirkan terlebih dahulu. Jadi tetap setia bersama RRI Pro 4, lagu akan kami hadirkan setelah informasi tentang Bangka Bitung kali ini.
5: Oh no, mananya pok nenot lama umut?
6: Apanya gule, bising umut.
5: Ketengok lajem berapi itu.
6: Wah, lajem 8 rupa gul.
7: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
0: Supradi, dalam kabar Bangka Belitung, Himpang 5 Habang di Bangka Selatan. Jadi arena nobar Piala Dunia 2026, warga diajak merapat. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyiapkan fasilitas nonton bareng Piala Dunia 2026 bagi masyarakat di kawasan Himpang 5 Habang. Kegiatan ini berlangsung selama perhelatan pada sepak bola terbesar dunia dan bahkan sudah berlangsung sejak 13 Juni hingga pertandingan final 20 Juli 2026 mendatang. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan ini diharapkan mampu mempererat kebersamaan dan interaksi masyarakat di ruang publik. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Selatan Yuri Siswanto menyebutkan kegiatan nobar diselenggarakan sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah bagi masyarakat yang ingin menikmati pertandingan Piala Dunia secara bersama-sama. Antusiasme masyarakat terhadap sepak bola menjadi alasan pemerintah menghadirkan ruang menonton yang nyaman dan aman. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menghidupkan ruang publik yang pacak dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Demikian Supradi dalam kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti kali ini dalam kebersamaan kita di Unsur Budaya Hidup Sehat, salah satu yang akan kami hadirkan informasi ini berkenaan dengan kebiasaan tradisional masyarakat dengan memilih mengedepankan hidup sehat berbagai macam cara, salah satunya pijat sebagai garis depan kesehatan tradisional. Bahkan di dunia medis pun pijatan itu dilakukan, seperti pijatan pada bayi atau juga pijatan pada ibu hamil begitu ya. Jadi jauh sebelum masyarakat mengenal suplemen kimia atau juga fisioterapi modern, leluhur kita itulah mengandalkan keahlian pijat, melewati dukun pijat atau tukang urut. Nah, man bahasa di Bangka nih nyebut macam nak tuh. Mereka sangat berjasa luar biasa untuk kesehatan tubuh. Beberapa permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi. Maka dari itu sahabat budaya, budaya hidup sehat kita hari ini adalah pijat tradisional sebagai garis depan kesehatan tradisional. Mungkin punya pengalaman, punya cerita yang bisa dibagikan untuk kali ini, silahkan. Atau ada pengalaman-pengalaman. Nah, jadi atau mengkombinasi lah contoh seperti antara medis dan juga secara tradisional. Misalkan entahkah itu pijat tradisionalnya karena sakit keseleo atau juga karena bekaleh cemtu engsel katanya macam nak tu sepradi. Nah, mungkin Ika lebih memahami, Ika punya pengalaman tersendiri, sepradi boleh berbagi cerita di 08 12 13 14 10 39 untuk pagi hari ini. Bahwasannya memang dalam budaya hidup sehat, pijat perawatan tubuh, pencegahan dan pemulihan natural. Jadi pijat tradisional ini bisa membantu melancarkan peredaran darah atau kita yang ngerasa lelah, capek bahkan, dan bisa meredakan ketegangan otot setelah seharian bekerja di kebun, ngelaut ataupun aktivitas apapun lah bekerja, serta bisa mengurangi stres. Bahkan tuh seperti kalau kita di tempat pemotongan rambut, ada juga pijatan dari kepala kita nih, seperti dipijat. Nah, bahkan juga salon-salon tuh ada yang massage begitu ya. Tidak hanya untuk tubuh tapi juga untuk bagian kepala, karena mungkin terlalu kencang otot-otot yang ada di kepala nih, seperti butuh pijatan juga. Jadi berbagai macam lah orang untuk selalu mengedepankan budaya hidup sehat dengan pijatan. Nah, pijat tradisional di daerah itu hampir selalu dipadukan dengan ramuan alami seperti minyak-minyak alami. Nah, bisa menggunakan minyak kelapa atau juga dicampur dengan rempah-rempah harum serai, atau juga ditambah dengan daun-daun obat dari hutan lokal. Ada juga yang pernah aku tempoh tuh Supradi, adalah bekas sarang madu yang dibakar kemudian dicampurkan dengan minyak. Dan ini membuktikan adanya sistem pengetahuan botani tradisional yang juga diwariskan secara turun-temurun untuk menghangatkan tubuh atau juga bisa meredakan peradangan. Mungkin juga salah satunya Bude Sumi nih ya, Bude Sumi yang sangat paham sekali dengan metode pijat tradisional untuk kesehatan. Dan untuk sahabat Sepradi, kalau punya informasi dan pengalaman juga pernah mencoba pijat tradisional itu seperti apa, permasalahannya apa. Dan untuk sahabat budaya, sebelum Mika kelak bergabung ke kami, masih akan kami hadirkan informasi bahwasannya pijat tradisional boleh tetapi ada batasan aman. Sinergi dengan medis modern dan sudut pandang kritis. Supaya sahabat budaya, betapa pentingnya juga untuk mengingatkan batasan mana yang boleh dipijat dan mana yang memang harus dibawa ke medis. Pijat sangat baik untuk kelelahan otot, pegal-pegal atau juga relaksasi. Namun untuk kasus yang parah begitu yang memang butuh penanganan, maka seperti dislokasi sendi yang parah, patah tulang, ataupun demam tinggi pada anak akibat ada permasalahan di tubuh, maka masyarakat harus diedukasi tetap mengutamakan penanganan medis ke puskesmas, pelayanan kesehatan, atau juga rumah sakit terdekat. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan, selalu kedepankan budaya hidup sehat bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

0: Terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan naik atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si Kokni. Ke sungai memancing ikan baung.
1: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
1: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo sepradi kita jaga api kek hutan. Saling tegur, saling jaga, salam.

Seperadik pernah dah ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dah ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan. Dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Perempat Sungalir untuk kali ini, Sepradi masih dalam program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Kami akan hadirkan untuk Ika salah satu tanaman khas yang ada di wilayah Indonesia yang mudah kita temui adalah ruku-ruku atau selasih atau alias yang paling umum adalah kemangi. Kalau di beberapa wilayah nyebutnya macam natu ruku-ruku, dan memang tanaman ini luar biasa. Selain fungsi praktise sebagai pagar hidup di pekarangan rumah kita, sebagai lalapan segar pendamping sambal, juga bisa dijadikan sebagai aroma otentik untuk masakan. Kemangi juga bisa menghasilkan uang, bisa menyimpan kekayaan luar biasa dari sudut pandang sistem pengetahuan lokal dan kebudayaan hidup sehat. Jadi Sepradi, leluhur kita secara turun-temurun ternyata juga menggunakan kemangi, bukan cuma karena aroma yang wangi, tapi karena khasiat sebagai pereda stres alami, kemudian untuk ramuan batuk dan perut kembung, serta menjaga kesehatan jantung. Kalau Ika, kemangi lebih banyak, lebih seringnya tuh digunakan sebagai apa? Sebagai bahan jualan kah? Atau sebagai bahan masakan kah? Atau sebagai manfaat lainnya? Sahabat budaya boleh bergabung bersama kami. Jadi, Sepradi, kemangi itu mengandung zat adaptogen, senyawa yang membantu tubuh beradaptasi terhadap stres fisik maupun mental, dan mengkonsumsi kemangi atau meminum rebusana bisa memberikan efek relaksasi pada saraf yang tegang. Selain itu juga, air rebusan dan kemangi hangat sering dipakai orang tua zaman dulu sebagai obat herbal untuk meredakan batuk, bisa membuang gas di perut sebagai kendala masuk angin, hingga bisa menurunkan demam ringan pada anak-anak. Dan juga kemangi kaya akan magnesium serta beta-karotin yang berfungsi melancarkan sirkulasi darah dan menjaga kesehatan pembuluh darah.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Di kabar Bangka Belitung pagi hari ini, seperti kami sampaikan informasi, Pangkal Pinang dapat jatah 300 unit program bedah rumah. Informasi selengkapnya, pemerintah Kota Pangkal Pinang membawa kabar gembira bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya. Pada tahun anggaran 2026-2027, daerah Pangkal Pinang memperoleh alokasi sebanyak 300 unit bantuan stimulan perumahan swadaya yang ditujukan untuk warga pemilik rumah tidak layak huni. Program dari pemerintah pusat ini menjadi kesempatan besar dalam mendongkrak kualitas hunian warga, sekaligus menekan jumlah rumah tidak layak huni di 7 kecamatan sePangkal Pinang. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkal Pinang, Bartolomeo Soeharto, menegaskan bahwa kuota ratusan unit rumah ini menjadi wajib dikawal secara bersinergi agar tepat sasaran. Dia pun memaparkan bahwa saat ini tim gabungan dari Dinas Perkim Kecamatan hingga Kelurahan sedang melangsungkan proses verifikasi lapangan secara berjenjang. Langkah verifikasi ini ditempuh demi menjamin kondisi fisik hunian yang diusulkan selaras ke dokumen administrasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Demikian Sopradi di Kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

kabar budaya untuk kabar saman kali ini kami cukupkan hingga di sini, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk kabar samana selalu setia bersama RRI Pro 4. Sudah ini ada Ayu Iren nganti Kak Sepradi di program Pemakan Nusantara UMKM dan program lainnya. Kami akhiri kabar saman kali ini, tapi tetap semangati diri Kak dengan selalu mengupayakan pelestarian kebudayaan, tradisi yang ada di Bangka Belitung dan yang ada di Nusantara melalui program 4 di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat.

0: Mai, pok dari mananya? Banyak gay barang pok nih. Uleo.
1: Oh, kamu Wi. Biasa, baru pulang main dari tempat saudaraku di Bandung, Wi.
0: Weo pok nih, Mai. Gaya umun lah. Pakai bahasa kita lagi.
1: Waduh, Wi. Kita kan lagi di tempat orang. Malu dong menggunakan bahasa daerah yang kampungan.
0: Ampun, pok nih, Mai. Kayak orang sekampung gak nak belaga. Pok dek bangga, ben lah kayak bahasa di Wi.
2: Menggunakan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, selain mempererat hubungan dan memudahkan komunikasi, juga menjaga agar bahasa daerah kita tidak punah. Banggalah pada bahasa daerah. Budayakan bahasa daerah tanpa meninggalkan bahasa persatuan.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: siapa? Atok KTK? Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh.
1: Korea kan? Weh, Mut. Miris ku kek kane.
0: Ngape, Jutku?
1: Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Pacap pejuget ge kita. Pun ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger?
0: Aw, oh Jut. Bener uli KTK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.
1: Aw, Mut. Dak deh larangana. Asal kita tetap cinta ke budaya yang kita.

103.4 terus melihat Sepradio. Siang hari ini Sepradio Iren nanti Kak Sepradio dari jam 10 nih sampai jam 3 sore kelas Sepradio. Yuk kita selesai sahabat budaya. Langsung bela Iren hadirkan nanti Kak Sepradio sahabat budaya menemani sejenak santai. Lagi jelang siang Kak Sepradio, Iren hadirkan beberapa buah lagu untuk Kak Sepradio.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ya, ya. Lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat, lihat yang di pinggang abang ya. Keren no, model gitar. Bentuk agak lonjong manjang. Ada kepala rusak pulih. Apa maksud dia itu? Suara agak lain. Ace-ace pengiring musik tari.
2: Doh, kaneh num num. Tuto dambu sename ya. Ala musik khas Bangka Belitung. Tempat lahir kalah he. Imang sering jadi ala musik pengiring orang nari.
1: Oh, tu rupe nama dambus. Galeklah nengera. Tapi kukira bentuk macam kayak gendang rebana tuh. Makasih pun amat ya. Bertambah pengetahuanku tentang budaya Bangka nih.
2: Kira di sekolah ade ditunjuk gambar tuh. Ade-ade baik kan inung.

Selamat pagi jelang siang seperti sahabat budaya di Pemakan Nusantara nih. Seperti sahabat budaya Iren hadirkan untuk Kak Sepradio. Kita ke Malang Sepradio. Nah di Malang nih ada nasi resek. Nah nasi goreng favorit khas Malang Sepradio. Seperti apa itu seperti sahabat budaya oh. Nah nasi goreng resek ini terdengar seperti nama yang provokatif untuk sebuah makanan. Tapi bila ke Malang oh, mungkin makanan ini sangat terkenal di kalangan masyarakat kota apel tersebut seperti. Nah resek yang berarti dari resek yang berarti sampah adalah menu andalan sebuah kedai sederhana yang menjual nasi goreng dengan rasa restoran kelas bintang 5 seperti. Nah kemudian seperti sahabat budaya perpaduan nasi yang dicampur dengan sayuran menghasilkan nasi goreng resek yang mengundang rasa penasaran seperti. Nah seperti sahabat budaya jenis sayuran yang digunakan dalam menu ini adalah kol, kek, toge seperti. Selain itu ada mie kuningnya, kek tempe pun menjadi pelengkap sajiannya. Jadi bersama nasi dan bumbu, bahan-bahan tersebut dimasukkan ke dalam wajan besar yang mampu membuat 75 porsi dalam sekali makan. Nah, tidak hanya menggunakan wajan berukuran besar seperti oh, keunikan lainnya dari kedai ini adalah proses memasak seperti. Nah, proses memasak di kedai ini menggunakan tungku yang berbahan bakar areng karena rasa yang dihasilkan pun terasa sangat istimewa. Sebagai pelengkap, nasi goreng resek akan disajikan bersama suiran ayam kayak telur. Nah, sejak awal didirikan pada sekitar tahun 1950-an, kedai yang menjual nasi goreng resek ini tidak pernah menyandang sebuah nama seperti. Walau begitu, karena kenikmatan rasa yang disajikan, menu yang ditawarkan kedai sederhana ini sudah menjadi favorit masyarakat Malang. Jadi ada dua seperti, oh, nasi goreng resek yang ditawarkan, no, yang biasa dan spesial seperti. Nah, perbedaan di antara kedua terdapat pada kelengkapan bahan. Nasi goreng reseknya spesial menggunakan ati ampla, sedangkan nasi goreng resek biasa selain ati ampla. Kemudian pengunjung juga dapat memilih ikan sebagai menu tambahan seperti. Ah, tuh deh sahabat budaya oh. Jadi di Malang seperti ada nasi goreng resek seperti. Oh, bukan orang yang resek nasi gorengnya deh resek seperti. Yolah pun seperti sahabat budaya oh. Kita lanjut lagi seperti oh Iren ngantika di pagi jelang siang nih lagi siang seperti jam 11 oh. Nah Iren hadirkan lagu-lagu belok menemani Kak di hari nih hari Jumat seperti. Udah. Jumat tanggal 19 Juni 2026 tidak terasa lah pertengahan bulan Juni li Sepradi. Oh, jadi Kak jangan kemana-mana Sepradi. Ika tetaplah di 103,9 MHz RRI Sungai Liat Sepradi. Oh.

Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite muntok. Kue pelite muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan festival seribu kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.

Akan berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Onon.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya.

Selamat siang Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Nah Seperadi, kali ini dari Pangkal Pinang Seperadi O di Bacikeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Kebutuhan lampu penerangan jalan di Kota Pangkal Pinang pada tahun 2026 tercatat mencapai 8.433 titik yang tersebar di berbagai ruas jalan dan kawasan permukiman. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Efran Ngumong, dari jumlah tersebut sebanyak 3.637 titik lampu telah tersedia dan terpasang. Menurut Efran, upaya penambahan lampu penerangan jalan terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan, keselamatan, kenyamanan masyarakat, terutama pada ruas jalan yang masih minim penerangan, serta kawasan permukiman yang membutuhkan fasilitas penerangan memadai. Di tengah upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang juga terus melakukan pendataan dan pemetaan wilayah yang menjadi prioritas pemasangan lampu penerangan jalan. Langkah ini dilakukan agar distribusi penerangan dapat menjangkau seluruh wilayah kota secara merata. Warga Pangkal Pinang Dimas terpenuhinya kebutuhan lampu jadi harapan publik. Pengguna jalan pun lancar. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak Sep Radio. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kanak ko.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan ko. Nah, batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kak tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek po ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampai HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
4: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya, habis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok, lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tada, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi, untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apaan, ternyata tas impor. Padahal kan banyak produk dalam negeri yang gak kalah bagus kualitasnya.
2: Iya sis, bener kata Tini. Malahan udah banyak produk dalam negeri yang sampai diekspor ke luar negeri.
0: Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
2: Ya iyalah.
3: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.
4: Menambah rasa dalam memasak merupakan hal yang sangatlah penting bagi masyarakat. Salah satu caranya dengan menambahkan berbagai jenis rempah-rempah sesuai dengan kebutuhan. Tak heran lagi bahwa rempah-rempah hingga saat ini amatlah berharga di dunia, terutama di Indonesia. Kebanyakan dari masyarakat di Indonesia menggunakannya untuk mengawetkan makanan, untuk mencegah rasa makanan menjadi tak sedap, bahkan untuk obat herbal. Rempah-rempah di Indonesia diantaranya merica yang kadang-kadang disebut raja rempah-rempah, jahe yang merupakan umbi batang dari salah satu tumbuhan tropis, cengkih, kuncup kering sebuah pohon selalu hijau tropis, pala dan puli berasal dari buah suatu pohon selalu hijau yang aslinya tumbuh di Maluku atau Kepulauan Rempah-Rempah, cabai yang rasanya amat pedas dan merangsang, kemudian kayu manis yang merupakan babakan dalam yang kering dan tergulung dari tunas pohon tropis kecil. Perlu diketahui pula bahwa sampai sekarang Indonesia masih merupakan produsen cengkih dan pala terbesar di dunia.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Supradi, sahabat budaya, saat seperti sahabat budaya di UMKM kita nih Supradi, yuk. Ini dikutip dari RRI Dokore, ada daun manggis kering dari Bangka Belitung diekspor ke UK Supradi. Nah, seperti apa itu Supradi di UMKM kita nih Supradi, sahabat budaya yang dikutip dari RRI Dokore ID Supradi, ada pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Bangka Belitung terus mengawal dan mensupport UMKM ekspor alas reptil dari Provinsi Bangka Belitung Supradi. Sebanyak 10.000 bungkus alas reptil akan diekspor ke UK pada Senin 15 Juni 2026 melalui di ekspedisi khusus jalur darat dan laut ke negara UK. Nah, pelepasan ekspor disaksikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bangka Belitung diwakili oleh Kepala Bidang SPPE ya, bersama tim dan jajaran dari Bea Cukai Pangkal Pinang, PT Pos Indonesia serta dari PT Sentral Charcoal Babelindo yang juga memproduksi daun ketapang kering. Nah, Kepala Bidang SPPE Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Agus Setiorini menjelaskan, ekspor alas reptil dari daun manggis dan daun bambu kering sebanyak 10.000 bungkus ke negara UK merupakan bentuk komitmen UMKM binaan pemerintah kepada kepada konsumen yang berada di negeri UK seperti. Nah, hal ini terjadi karena kualitas bahan baku alas reptil asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah diakui oleh Indonesia. Oleh sebab itu, Supradi, pemerintah Provinsi Bangka Belitung selalu mendampingi dan mensupport UMKM binaan dalam melakukan ekspor produksi ke luar negeri seperti yang dilakukan oleh UMKM binaan Sentral Charcoal Babelindo. Nah, sementara itu, direktur sekaligus pendiri UMKM Daun Ketapang yang berdiri di naungan PT Sentral Charcoal Babelindo, Lukman Ngumong, pihaknya mengekspor alas reptil berasal dari antara lain daun manggis kering dan daun bambu ke negara Inggris atau UK sebanyak 10.000 bungkus melalui jalur darat dan laut. Nah, menurut selain daun ketapang kering asal Bangka Belitung, negara luar juga berminat membeli daun manggis kering dan daun bambu kering asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dipercaya berkhas untuk kesehatan manusia, ternyata daun manggis keringnya juga dapat digunakan untuk alas reptil Supradi. Nah, itu di sahabat budaya di UMKM kita Supradi di siang hari ini Supradi. Oh, jadi daun manggis kering dari Bangka Belitung ini diekspor ke UK Supradi. Oh, itu di Supradi. Oh, Supradi sahabat budaya kita langsung baik Supradi. Oh, kita bergabung kita relay ke Pro 1 RRI Sungaliat guna mengikuti silang sholat Jumat dari Masjid Agung Sungaliat Supradi. Oh, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Supradi. Tetap baik di 103,9 MHz.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti silang sholat masjid langsung dari Masjid Agung bersama rekan Haris. Silakan, rekan Haris.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya senang sekali di kesempatan siang hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam secara langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Pendengar, tentunya acara ini terselenggara atas kerjasama LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung dan Badan Pengurus Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka. Pendengar muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, dapat kami sampaikan bahwa untuk ibadah sholat Jumat hari ini akan dilaksanakan pada pukul 11 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, bahwa untuk petugas yang akan memimpin jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat hari ini, khatib insyaallah tentunya bersama dengan Ustadz Jaja Sulaiman SPDI selaku sekretaris BP Masjid Agung Sungai Liat yang akan mengangkat tema khutbah Perhatikan Bulan Muharram. Selanjutnya untuk imam akan dipimpin oleh Ustadz Satra Sudaryoso Emahum. Dan juga untuk muazin pendengar bersama Adinda Kenzi Parama. Baik pendengar, dapat kami sampaikan bahwa saat ini suasana di Masjid Agung Sungai Liat sudah dipenuhi oleh jemaah yang akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, dan sudah terdengar pula suara beduk sebagai tanda akan dilaksanakannya ibadah Jumat pada hari ini. Baik pendengar, tentunya langsung saja kita ikuti jalannya siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat Bangka.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Allah

Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahis samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yasir wa la tuasir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir amma ba'du. Faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil adim a'udhu billahi s-sami'il alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Hadirin sidang Jumat Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita siang hari ini, hari Jumat tanggal 4 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2026 Masehi adalah perhatikanlah bulan Muharram. Berpijak dari dalil Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-36 ayat yang saya baca di muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 bulan. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Fi kitabillah, dalam ketetapannya di Lauh Mahfud 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketika dia menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut 4 bulan diharamkan. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Pertanyaannya bagi kita, apa maksud bulan-bulan diharamkan? Sebagaimana kita pernah dengar, pernah baca, ada namanya Masjidil Haram. Ada tanah haram. Artinya masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tanah yang paling dicintai oleh Allah. Maka sama ketika kita berbicara tentang bulan-bulan haram, maka bulan tersebut bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Bahkan kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan makna-nal haram. Apa arti bulan-bulan haram? Annal maksiyata fiha asyaddu iqaba wa ta'atu fiha aktsaru tsawaba. Kemaksiatan yang dilakukan di empat bulan tersebut, yaitu empat bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, asyaddu iqaba, siksaannya sangat pedih. Dosanya sangat besar. Baik dosa yang bersifat hablum minallah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dosa kepada sesama manusia, biasa disebut dengan hablum minan nas. Tapi sebaliknya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, wa ta'atu fiha aktsaru tsawaba. Ketaatan yang dilakukan di empat bulan tersebut, bulan-bulan haram tersebut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan ini, dan nanti di bulan ketujuh Rajab, aktsaru tsawaba, itu pahalanya lebih besar. Kesimpulannya saudaraku semuanya, di bulan ini kita diajarkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di lain sisi mari jauhi sama-sama bentuk kemaksiatan baik pada Allah maupun kepada sesama manusia. Hadirin jemaah rahimakumullah, itu yang pertama. Kenapa bulan Muharram harus diperhatikan? Karena syahrullah, bulan Allah. Kemudian yang kedua, Muharram kenapa harus diperhatikan? Karena Muharram adalah tonggak baru, bulan baru. Kita mengharapkan semuanya serba baru, semangat kerja yang baru, semangat ibadah yang baru. Dan tentu kita ingin di bulan Muharram kita jadikan menjadi media muhasabah pada diri kita sendiri. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan hasibu angpusakum qobla antuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna menghisab? Menghisab itu mengukur diri, Pak. Menghitung diri. Banyak amal kebajikan yang bisa menyelamatkan tahun kemarin, ataupun justru banyak kemaksiatan yang mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kitalah yang tahu. Kalau amal kebajikan tak perlu dihitung, saudaraku semuanya. Karena jelas dampaknya pasti surga. Dan kita lupakan amal-amal kebaikan supaya timbul rasa ikhlas dalam diri kita. Tapi yang perlu kita catat adalah semua keburukan yang pernah kita lakukan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menghitung, mencatat semua bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan semasa sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, dia datangi tempat-tempat yang pernah berbuat maksiat, tempat-tempat yang pernah berbuat dosa pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau taubati. Itulah makna kata Allah, innal hasanata yuzhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Setelah tahu, saudaraku semuanya, berapa banyak kesalahan, dosa, kemaksiatan yang pernah kita lakukan, maka saatnya selagi kita hidup di bulan baru ini, kita hidup di tahun baru ini, kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna taubat? Secara bahasa taubat itu, saudaraku semuanya, berasal dari kata dasar taba, yatubu tauban. Sama dengan maknanya ada ya'udu audan. Sama dengan roja'a, yarji'u rujuan, kembali.
Kembali ke mana? Ke fitrah. Sebagaimana Nabi katakan, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap kita ketika terlahir dalam keadaan fitrah suci, seperti kertas putih. Dalam sebuah ilmu pendidikan dikatakan teori tabula rasa. Meja lilin tanpa goresan, tanpa ada warna hitam ataupun merah. Kita ingin, saudara kesemuanya, ketika lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tanpa dosa, tanpa kesalahan, dan kita ingin ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala sama dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maknanya husnul khatimah. Bentuk konkretnya gimana, saudaraku semuanya, taubat ini? Maka Nabi ngajarin, taubat itu ada harian, ada pekanan, ada tahunan, ada seumur hidup. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau katakan, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idastanabal kabairi. Salat yang lima waktu, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, itu menggugurkan dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu tersebut. Selagi dia tidak melakukan perbuatan dosa besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hebat, saudaraku semuanya, umat Islam ini. Allah begitu sayang dengan kita. Allah perintahkan kepada kita salat fardu yang lima waktu supaya dosa yang kita perbuat tiap hari gugur juga tiap hari. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang manfaat salat fardu ya lima waktu, "Ya Rasulullah," kata salah seorang sahabat, "apa manfaatnya salat fardu yang lima waktu?" Nabi tak jawab, saudaraku semuanya. Nabi itu hebat. Ketika ditanya enggak langsung menjawab, beliau ngasih perumpamaan. Kata Nabi, "Andaikan di depan rumahmu ada air mengalir dengan deras di sungai yang jernih. Kemudian kau mandi sehari semalam lima kali. Apakah badanmu akan bersih? Apakah kotoranmu akan hilang? Apakah najismu akan hilang?" "Ya, ya Rasulullah, begitulah juga. Dengan sholat fardu yang lima waktu, sehari semalam kau sujud, sehari semalam kau tahajud, sehari semalam kau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak lima kali, maka gugurlah dosa-dosamu sebagaimana air membersihkan kotoran dari badanmu." Itu sekat pertama, saudaraku semuanya. Andaikan sekat pertama tak bersih, maka Allah kasih sekat kedua. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Antara Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, sama menggugurkan dosa 7 hari ke belakang. Ini salat Jumat yang kita lakukan, Pak. Yang Nabi katakan, al jum'atu hakun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu wajib bagi kita orang Islam yang laki-laki, fi jama'atin, secara berjamaah. Apa tujuannya sholat Jumat? Salah satunya menggugurkan dosa-dosa 7 hari ke belakang. Sekat kedua. Sekat ketiga. Andaikan tak gugur dengan sholat fardu yang lima waktu, andaikan tak gugur dengan sholat Jumat yang kita lakukan kerja hari ini, insya Allah digugurkan setahun sekali dengan yang namanya puasa. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang saum di bulan suci Ramadan dasarnya karena iman, wahtisaban, dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, "ghufira lahu ma taqaddama min dambi," maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang terakhir, bersyukurlah kita yang baru menunaikan ibadah haji, ada pengampunan dosa seumur hidup sekali. Al-hajjul mabruru laisa lahu jajaun ilal jannah. Bagi haji yang mabrur, yang makbul, tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali surga. Artinya apa? Dosanya gugur, bersih sebersih-bersihnya, mereka pulang dari ibadah haji seperti bayi yang baru dilahirkan.
Hadirin jamaah rahimakumullah, itu yang kita harapkan dalam hidup yang kehidupan kita saat ini. Persiapkan diri kita untuk bekal yang lebih panjang. Sebagaimana yang Allah katakan di Quran surah Al-Hasr ayat ke-18. Ayat yang saya baca di muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligut wattaqullah, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bin nida'il habib, panggilan cinta. Ittaqullah, bertakwalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Apa hari esok di sana? Hari akhirat. Hari yang akan kita pertanggungjawabkan semua perbuatan kita waktu di dunia. Dan insya Allah hisab kita akan ringan karena kita sudah bertaubat ketika kita masih hidup di dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah, lebih baik dari hari kemarin, dari pekan kemarin, dari bulan kemarin, dari tahun kemarin. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabih." Barang siapa yang harinya, barang siapa yang pekannya, barang siapa yang bulannya, barang siapa yang tahunnya, khairum min amsihi fahuwa rabih, lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.

是一个我这个老师阿拉伯阿克本

그분 سمع الله لمن حمده.

0: Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: ...103,9 FM... Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Siapa lah yang muang puntung rokok sekaput nyo?
1: Dak tahu geku, apa emang ayo?
0: Nia, muang puntung rokok di tempat kering ne, hampir bayinya liap ya.
1: Wadaw, bahaya mentu. Musim panas cemni, gampang yan kebakaran.
0: Tulah, kadang orang ne nganggap sepele. Habis ngisep rokok, puntung langsung dibung di pinggir jalan.
1: Padahal api kecil ge pacak nyebabkan kebakaran besar ok.
0: Ape lagi mendekat semak kering, kebon, ape SPBU, pacak bahaya kayak banyak orang.
2: Yo seperadik masyarakat Bangka Belitung, jangan buang puntung rokok sekaput ok. Pastikan api rokok lah benar-benar padam sebelum dibuang. Kebakaran pacak dicegah mulai dari hal kecil. Lebih peduli, lebih waspada, demi keselamatan kita same-same.

0: Ayah emang rokok.
1: Oh, sudah lama? Sejak masih muda?
0: Om bisa baca?
1: Ya bisa lah.
0: Om gak takut mati?
1: Hah? Takut lah. Kok adek nanyanya gitu sih?
0: Tuh tulisan di bungkus rokok om.
2: Rokok membunuhmu.
0: Sudah tahu berbahaya, masih saja merokok.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Seperadi sahabat budaya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Seperadi, kita akan mengikuti Suara Budaya Nusantara. Seperadi, edisi hari ini, hari Jumat, Seperadi, 19 Juni 2025, host dari RRI Tanjung Pinang ke RRI Jakarta, Seperadi, dengan tema cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata, Seperadi. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami, Seperadi. Suara Budaya Nusantara ne hingga jam 2 siang, Seperadi. Dari jam 1 hingga jam 2 siang. Selamat mengikuti Seperadi, sahabat budaya, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 RRI Sungai Liat, Seperadi.

0: makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Mina, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Mina wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedap banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.

Abang Po Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda Pasar Jaya Cikini Raya 90 Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Perumda Pasar Jaya dalam mendukung pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan di Jakarta. Kamis kemarin, Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan, menyampaikan penyelenggaraan bazar ini merupakan upaya perusahaan dalam memberikan ruang promosi dan pemasaran yang lebih luas bagi para pelaku usaha lokal. Beralih ke berita yang lain, InJourney Destination Management melalui program InJourney Community Care menyelenggarakan pelatihan fotografi bagi para juru foto di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko. General Manager Prambanan dan Ratu Boko IDM Leonardus Adityo Nugroho menyebut fotografi memiliki peran strategis dalam industri pariwisata modern karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi tetapi juga menjadi medium yang mampu menghadirkan pengalaman dan cerita bagi wisatawan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Empo dan juga seluruh pendengar RRI Perempat FM dimanapun berada. Siang hari ini bersama Ayah Tiara Adinda bakal temenin Abang Empo dan juga pendengar Perempat FM di rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi hari Jumat 19 Juni 2026. Kali ini spesial karena teman-teman seangkatan Ayah yang jadi tamunya. Biar dibilang muda. Kita di Jakarta nih bakalan ngobrol bareng dengan teman-teman dari RRI Tanjung Pinang. Ada Kak Julia Puspita, kita sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Aduh, jalan-jalan beli pisang.
2: Dewa.
1: Cakep gitu.
2: Oh, cakep.
1: Ih, Kak Julia meni cantik pisang, ya Allah. Apa kabar Kak Julia?
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Tiara ya?
1: Kelihatan dong sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Turunin ya. Bangkunya malu gede banget.
2: mau dong bagi dong.
1: Oh jangan. Kalau Ayah tuh orangnya agak pelit, agak egois. Kalau mau sini kita tukeran. Tapi Kak Julia kayaknya di Tanjung Pinang cerah ceria nih kayaknya nih.
2: Ini simpok, mendung-mendung manja.
1: Ah, mendung-mendung manja.
2: Dibilang hujan tidak, dibilang panas juga tidak.
1: Kalau manja sama yang di studio boleh enggak aku?
2: Oh. Ini ada tiga nih, Pak. 1, 2, 3.
1: Iya, mana dia mau aja dia maye lo pasrah. Hari ini Kak Julia kita bakal bareng sama teman-teman seangkatan kita enggak sih ya kan?
2: Anak Gen Z.
1: Iya, yang kayak benar-benar jiwa muda banget gitu, fresh banget.
2: Betul sekali itu, Mpo, ya Allah.
1: Bener, boleh dong dikenalin nih tamunya. Dua orang luar biasa, ini ada siapa di sana, Kak Julia?
2: Okay. Tamu kita kebetulan gak bisa datang ke studio, Mpo. Jadi langsung,
1: Mpo. Oh gitu, ini kayak di studio dia tapi bentukannya ya.
2: Betul, mereka menyiapkan tempatnya se-studio mungkin, Mpo.
1: Mantap, keren luar biasa.
2: Oke, okay. Jadi ada narasumbernya ada dua orang nih, Mpo. Mm-hmm. Ya, ada... Ini manggilnya kakak, abang atau siapa ya?
1: Iya kakak lah, kita masih muda.
2: Ada abang Immanuel Maitriali Wisan JR, namanya panjang ya.
1: Iya.
2: Kemudian ada kak Konita Isrina Daroja. Mereka ini adalah pemenang Duta Bahasa Provinsi Kepulauan Riau di tahun 2026 dan juga pemenang 1 Duta Bahasa Kepri 2026.
1: Wow, keren sekali. Mari kita sapa dulu. Halo abang dan juga kakak. Wah, tuh suaranya aja Gen Z banget. Sehat ya Bang Immanuel. Ini manggilnya Bang Immanuel, Bang Maitra, Bang Lee atau Bang Wisa atau Bang Junior?
3: Noel.
1: Oke, karena kalau misalnya orang tuh enggak boleh di Noel.
2: Dalam Toel.
1: Salah lagu dangdut itu. Lalu ada Kak Konita, Kak Isrina atau Kak Daroja manggilnya. Cantik banget loh namanya.
2: Kak Konita.
1: Kok Nita?
2: Kok siapa?
1: Sehat ya abang sama kakak ya, dua-duanya ya. Anyway, selamat lo berdua terpilih menjadi Duta Bahasa Kepulauan Riau 2026. Keren banget. Kapan nih kepilihnya, kapan sih?
2: Kapan tuh? Baru kemarin.
1: Oh, berarti baru kemarin.
2: Bukan kemarin banget sih, iya.
1: Satu bulan yang lalu, jadi langsung sudah lalu fresh from the oven, yeah. Sudah mulai berkeliling-keliling ya kan, untuk nunjukin kemampuannya sebagai seorang duta bahasa. Kalau gitu, Aye tidak mau mengambil jatahnya Kak Putri, Kak Julia Puspita. Monggo silakan Kak Julia ngobrol bareng dengan para duta bahasa kita.
2: Baik, terima kasih untuk sedap lomba dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Kita kembali hadir di acara Suara Budaya Nusantara dan kali ini bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Nah, tema kita di hari ini adalah cerita duta bahasa menjaga bahasa lewat aksi nyata. Dan tentunya juga sudah ada ya melalui Zoom meeting. Narasumber kita itu ada Bang Immanuel Maitriali Wisan JR dan Konita Isrina Daroja. Mereka adalah pemenang satu duta bahasa Provinsi Provinsi Kepulauan Riau 2026 dan juga menang satu dosa bahasa Kepri 2026 ya. Halo kakak dan abang, bagaimana kabarnya, sehat ya?
3: Sehat,
2: alhamdulillah. Jadi sekarang lagi di luar kota nih?
3: Iya, lagi di Batam.
2: Oh, lagi di Batam. Oke. Nah, karena dua pasangan ini sudah terpilih yang menjadi Duta Bahasa 2026, kita mau ngucapin dulu selamat ya, dan juga semoga semakin amanah dalam menjalankan tugasnya. Nah, untuk awal-awal nih, mungkin boleh dulu nih Bang Immanuel dan Kak Pendeta ceritakan gitu ya, perasaannya ketika dilantik itu gimana sih?
4: Dari pemerintah di luar ya, rasanya jujur karena aku tidak nyangka ya kalau kita bakal jadi temannya. Karena dari awal kalau itu memang coba aja dan pengalaman itu ternyata pas pada saat kan sama kita
3: itu. Kalau saya juga sendiri sama juga ya, memang tidak nyangka bahwa kami akan menang gitu. Karena awalnya kami ada coba, memang terus selama saatnya itu orang kita itu kita berusaha memberikan standar yang lumayan tinggi, tapi ternyata tertinggi juga ya.
2: Oke. Berarti untuk seleksinya lumayan panjang berarti ya?
4: Iya benar
3: Pak. Seleksi lancar. Lancarnya bisa dibilang sampai ada kurang tidur ya.
2: Berarti ini di antara kedua Bang Immanuel dan berarti sebelumnya belum mengenal kan?
4: Belum.
2: Oh, belum. Jadi akhirnya disatukan di Duta Bahasa ini, akhirnya barulah membuat visi misinya apa nih gitu ya.
3: Iya, nah, kita udah setelah terpilih ya, mulailah tuh kita coba meningkatkan lagi diri.
2: Oke, tapi menurut Bang Immanuel dan Kak Penita nih, pada akhirnya terpilih gitu kan, kenapa? Apa pertimbangan dari Dewan Juri akhirnya dipilih? Kalian berdua nih yang jadi pemenangnya.
3: Ini dari saya dulu ya. Dari saya sendiri memang kami juga tidak tahu apa yang dipilih oleh jurinya, tapi dari pendapatnya sendiri, kami masing-masing sudah memberikan usaha dan juga standar yang mungkin dilihat oleh juri bahwa kami memiliki potensi. Kalau dari kita gimana?
4: Sama sih, kurang lebih sama kayak Demeri. Mungkin di lima puncak itu sebelum kita ada di 10 besar yang dimaksud sebelum terpilih menjadi juara 1, 2, 3. Nah, ketika di 10 besar itu kita ada menyampaikan maksudnya kak, itu kita menjawab pertanyaan dari juri dan mungkin penilaian kita melonjak besar di bagian itu, bagian sebelum penganugerahan.
2: Oke, berarti sebelum kalian terpilih menjadi pemenang itu, apa momen yang paling mendebarkan nih? Yang dirasakan gitu.
3: Oke, untuk kami berdua sih kan sama sebenarnya, yang memang tantangan terbesarnya itu sangat seperti Pokoknya. Karena di situ satu-satunya momen kita itu harus dibilih ya, dibilai gitu. Dan
4: jadi pada saat itu kita sendiri ini menyamakan kelas yang paling tinggi kak. Jadi otomatis kita ditetapkan ya ketika waktu aman sudah situ pesan sendiri. Jadi kalau kita sendiri itu proposal program kerja yang akan kita lakukan untuk dari
2: Benar sih ya, kalau kita ikut apapun pasti deg-degannya tuh luar biasa ya. Nah, setelah pada akhirnya kalian terpilih dinyatakan sebagai pemenangnya, jadi kedepannya nih ya, apa nih hal pertama yang bakalan kalian berdua lakukan nih?
3: Oke, kalau dari kemarin sih, kami mulai dari kesibukan dulu sih, kalau ini bahwa siapa yang berbatu, kita ikutnya di kita. Terus setelah itu, kita lanjut juga seperti berkunjung ke rumah berlatih, memperlihatkan kepada orang melalui media sosial bahwa batik itu perlu dipersihkan dan batik itu menjadi suatu budaya yang terbentuk sehingga menjadi identitas.
2: Oke, jadi kayak lebih ini ya, mengangkat batik lah di Kepulauan Riau tuh gitu ya, yang benar-benar menjadi identitas dari Kepulauan Riau sendiri gitu. Oke. Tapi sebelum kalian berdua terpilih itu, ada tak macam kalian tuh punya visi misi yang menjadi pendukung pada akhirnya kalian masuk kategori nih.
3: Kalau dari saya, Kak, karena sebelumnya nih belum banyak cerita, sebelum buka bahasa, tapi setelah buka bahasa memang banyak sekali sadaran diri. Contoh, banyak generasi muda saat ini jarang menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa daerahnya, dan lebih mengutamakan bahasa asing ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya ingin memberitahu pada kita semua bahwa bahasa Indonesia itu adalah suatu identitas. Identitas yang tidak boleh kita tinggalkan gitu. Nah, apalagi bahasa daerah sekarang, mungkin beberapa daerah ada yang sudah mulai ada yang lupa bagaimana cara bahasanya atau tidak lagi karena memang dampak globalisasi. Jadi dari saya sendiri kan saya ingin menggunakan media sosial di era digital ini untuk meningkatkan lagi kesadaran bahwa bahasa ini, bahasa ibu kita, bahasa daerah, bahasa negara ini khas kita loh, tidak boleh ditinggalkan.
2: Oke, kalau dari Kak Kena gimana tuh?
4: Kalau dari saya sih Kak, sama kuliah-kuliah dan mengangkat dari lingkungan politik ada dari teman-teman kita, lingkungan kuliah kita, terutama Gen Z ya. Gen Z ini kan kita kadang berbicara itu campur-campur bahasa tetap tadi dan mulai untuk kesempatan dari bahasa baby itu hari-hari maupun di sosial media kita. Jadi dengan mengikuti berita bahasa ini, saya berharap bahwa saya bisa mengajar dan menginspirasi teman-teman kalian, teman-teman saya di kuliah, kampus, dan pengikut-pengikut saya di Instagram juga bahwa kita bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, dan jangan banyak kita generasi muda yang anak muda sekarang malu untuk ngomong bahasa Melayu. Nah, jadi dengan teman-teman belajar ini seperti kita bisa mengenalkan kepada kita semua tentang bahasa Melayu ini. Kita nggak perlu malu kok, kita perlu tahu dan kemudian kita
2: Oke, betul sekali. Berarti kalau di tanah Melayu itu ya bahasa Melayu itu tak boleh kita lupakan kan. Nah, harus terus. Berarti ketika kalian ikut mengikuti audisi itu selain bahasa Melayu, ada bahasa asing tuh yang macam mana tuh? Yang menjadi persyaratan lagi?
3: Bahasa asing kalau dari saya yang bahasa Inggris.
4: Itu sama bahasa Inggris juga.
2: Oh, tak ada bahasa Italia ya? Oke, baik. Nah, kalau untuk khususnya terkait bahasa Melayu, nanti bidang apa nih yang mau kalian berdua fokuskan?
4: Oh, bahasa Melayu, karena kita sendiri suka menjadi pewara, menjadi MC di beberapa event. Nah, ini kita menjadi pewara itu kan membuka dan memberikan pantun, kan? Nah, dari situ, jadi kalau dari kita sendiri mau memfokuskan bahasa Melayu itu di pantun itu
2: kita
4: menjadi pewara di
2: kegiatan kegiatan. Oke. Jadi pantunnya tuh angker, pantunnya tuh mau diapain tuh? Mungkin ke ada bikin komunitas pantun atau semacam mana tuh?
4: Kalau pantun kita masukkan ke dalam MC itu aja di dalam teks suaranya aja.
2: Oke, bicara tentang pantun, mungkin Bang Inamil dengan Kak ini ada mau pantun dulu. Apa tuh sudah menyiapkan sebuah pantun?
3: Pantun perkenalan ya, kayaknya udah lupa.
2: Boleh gitu.
4: Oke, kalau dari kelima ya, mungkin boleh disambut Ewa kali ya. Agak-agak lupa sedikit ya, jadi soalnya pantun yang di HP pas kita lomba kemarin ya.
2: Oke, boleh.
4: Nggak cuma kah? Harus sebetulnya.
3: Ewa.
4: Harus sebetulnya di topi, kesana.
3: Ewa.
4: Kalita istinara mohon berbantu. Kepulauannya ya Allah bangga, sebetulnya.
2: Ewa, oke. Okay. Jadi lebih ke kepulauan Riau. Nah, kalau pantunnya gimana nih? Pantunnya gimana tuh?
3: Ah, kalau dari saya sendiri Kak, memang saya tumpah di depan. Jadi, nah itulah mengapa kalau tadi kan pemerintah sudah memberikan fokusnya kemana ya. Boleh tahu fokusnya kemana dia berkurang. Tapi kalau dari saya sendiri, karena latar belakang saya bukan orang dari sini, Kak. Di sini, saya tahu. Jadi, dengan buta bahasa ini saya mau pelajari lagi itu mengapa saya ingin menggunakan ruang media sosial ini untuk saya belajar dan juga beberapa teman-teman lainnya untuk belajar tentang bahasa. Saat ini saya belum
2: tambahin
3: sekali ya.
2: Oh gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan untuk Bang Manuel tuh supaya belajar pantun lah gitu ya. Oh iya, dari mana tuh?
3: Saya, wah ini pertanyaan yang sulit. Soalnya dari dulu pindah-pindah ke Terus ada Pak Pak Pak Pak Pak Pak Pak
2: Oke. Nah, bicara tentang bahasa Melayu tadi tuh, memang kita orang Melayu nih, apakah kakak dan abang ini berdua berarti dekat rumah nih tak pakai bahasa Melayu?
3: Mungkin bahasa Melayu saya masih bisa ngerti dan dengarkan karena emang masa kecil saya itu sempat mendengarkan bagaimana orang ibu cara ya.
4: Apakah teman Melayu?
3: Tapi karena teman-teman di dunia bahasa juga pandai berbahasa Melayu, sehingga jadi belajar dan ingin meningkatkan lagi bahasa Melayu saya. Dengan cara ya, itu kak, mereka ngobrol bahasa Melayu, saya harus coba memahami apa yang mereka katakan dan ingin mempelajari bagaimana bahasa Melayu.
4: Kalau Pandina sendiri, keluarga besar Pandina, saudara kita Pandina itu kebetulan orang Melayu asli. Jadi ketika kita berkumpul sama di satu rumah itu, berbicaranya bahasa Melayu. Walaupun itu sebenarnya nggak ngerti banget, tapi karena sering mendengar, jadi lumayan lah.
2: Oke. Jadi memang kenal lingkungannya ada bahasa Melayunya, jadi terbiasa ada lah gitu, walaupun tak pandai ada lah gitu ya. Okay. Sikit-sikit ya. Oke, baik. Nah, setelah akhirnya kalian berdua terpilih menjadi duta bahasa gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih, sebagai yang baru terpilih menjadi duta bahasa, sebenarnya peran duta bahasa itu seperti apa nih di masyarakat?
3: Oke, duta bahasa di masyarakat dan karya. Mungkin beberapa orang akan mengatakan bahwa duta bahasa ini suatu gelar, suatu piala. Tapi bagi saya sendiri, saya sadar bahwa duta bahasa itu tidaklah sekedar gelar, tapi juga pengingat ataupun juga yang menggerakkan masyarakat atau generasi muda untuk sadar akan bahasanya.
4: Kalau dari saya sendiri, duta bahasa ini merupakan kepanjangan tangan dari kata bahasa. Nah, jadi kita dipercaya kita diberi tanggung jawab untuk menjadi representasi karakter sendiri dari generasi muda itu untuk mengaplikasikan bahwa kita bisa menggunakan benar gitu, kita melestarikan bahasa Melayu kita sebagai bahasa ibu kota Pulau Riau dan tentunya juga belajar menggunakan bahasa asing seperti
3: apalagi karena biasanya kedutaan seperti ini tuh dibentuk karena ada suatu urgensi ya kak ya, dan memang saat ini karena westernisasi atau globalisasi banyak sekali generasi muda ini lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama ya Brad, kami juga menggunakan itu kak, tapi karena persoalan dari duta bahasa kita memang harus mengutamakan bahasa Indonesia seperti trigger atau bahasa ya.
2: Oke, baik. Jadi memang sebenarnya kita juga harus mengedukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin anak-anaknya tuh sudah terbiasa dengan bahasa asing. Sebetulnya kita boleh berbahasa asing, tapi kita tak boleh melupakan bahasa ibu pertiwi kita sendiri gitu.
4: Iya, benar.
2: Tapi kalau kita nih sebagai orang Kepulauan Riau, sebagai orang Melayu, menurut kalian berdua itu apa yang membuat bahasa Melayu itu tetap menarik untuk kita gunakan?
4: Ini kalau dari kita seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya dari pantun itu sekarang. Kalau kita sendiri sama tertarik belajar bahasa Melayu itu salah satunya dari pantun-pantun ini. Jadi kayak logatnya, dari aksennya, dari kata-kata biasa Melayu itu kan sebenarnya
3: kalau saya sih sebagai orang yang sering perantau ya, saya melihat bahwa budaya atau bahasa Melayu itu sangat menarik karena bagaimana cara mereka mengimplementasikan itu ke media-media kak, contohnya seperti gurinda, pantun dan sangat kental bisa dibilang kak. Seperti saat ada acara di luar pun juga saat menyambut ya. Nah, jadi bagi saya sih pantun itu sangat menarik karena jarang sekali saya temukan bahasa-bahasa daerah dipersikan pada media-media tersebut. Jadi saya sangat kagum dengan orang-orang di Kepulauan Riau ini dapat melestarikan bahasa dan budaya itu melalui hal seperti itu, Kak. Karena pada zaman sekarang pasti orang-orang ingin lebih relevan, diikuti tren globalisasi, ya, Kak, ya. Tapi ternyata di sini bahasa daerah itu bisa diimplementasikan ke yang lebih modern loh gitu sih. Jadi saya lihat itu sebagai suatu hal yang menarik.
2: Sekarang juga banyak ya cara untuk kita mempromosikan bahasa kita sendiri, macam ada beberapa influencer tuh yang kadang mereka tuh pakai bahasa Melayu gitu kan untuk mempromosikan sebuah makanan gitu ya. Itu kan juga satu hal yang bagus ya. Nah, mungkin nanti dari kalian berdua juga bisa nih mungkin ada rencana untuk kalau jalan-jalan misalnya gitu ya, nah mungkin bisa menggunakan bahasa Melayu.

0: kita itu bisa coba suatu hal seperti pekerjaan ini dan memang dijalankan gitu kan. Meskipun awalnya mungkin ada yang minder, ada yang tidak percaya diri, namun saat dilakukan ya ada suatu potensi. Selain itu, saya juga saya kami sebagai duta bahasa dapat menggerak dan meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat dan generasi muda bahwa bahasa itu sangat penting. Nah, memang itulah cara kita berkomunikasi. Tapi tetap perlu diketahui juga bahwa bahasa daerah kita, bahasa ya ibu kita tidak boleh ditinggalkan karena hanya karena tren ataupun juga ya ada suatu kata-kata lain, bahasa lain yang terdengar keren. Jadi dengan duta bahasa ini saya ingin sekali generasi muda dan sadar gitu bahwa mereka itu punya bahasa itu, mereka punya bahasa identitas sendiri. Mereka tidak boleh tidak perlu ya berbahasa asing terus-menerus biar terlihat keren. Tapi padahal bahasa Indonesia itu sendiri udah keren, bahasa daerah pun itu udah.
1: Dan setelah ini kita akan lanjut ke panggung nasional ya.
2: Oke. Okay.
1: Ya, kami harap di panggung nasional ini kami bisa membawa harum nama Kepulauan Riau di antara 30 sampai 31 provinsi lainnya.
2: Oke, okay, itu kapan itu diadakan itu, Kak?
1: Itu September ya, sebenarnya itu berangkat ke Jakarta nanti.
2: Oke, okay. Jadi nanti di semua provinsi akhirnya nanti akan dipilih satu laki-laki, satu perempuan gitu ya?
0: Iya.
2: Oke, okay. Nah baik nih. Nah kalian sebagai generasi, Gen Z ya, berarti Gen Z ya?
0: Iya.
2: Oke, okay. Nah kalian sebagai Gen Z nih, kan sekarang banyak nih ya bahasa-bahasa yang masuk ke Indonesia, kayak bahasa-bahasa Korea, Jepang, sebagai macamnya gitu ya. Nah gimana cara kalian tuh untuk mendekati generasi muda tuh biar ini bahasa kita keren loh padahal gitu.
0: Kalau dari saya seperti yang tadi saya sudah katakan ya Kak, melalui media sosial. Karena media sosial sekarang ini dijadikan suatu ruang untuk menggerak gitu. Kalau bahasa kerennya menginfluence orang ya. Ya, menggerak seorang yang ada di benak yang ada menggerakkan media sosial. Jadi dari situ kami bisa coba meningkatkan lagi dengan membuat konten-konten. Seperti konten pertama kami berdua yaitu berkunjung ke rumah berdua batik, mungkin dengan itu sih banyak orang yang mulai tertarik tuh bahwa batik itu tidak sekedar dicetak saja, tapi ada motif-motifnya, ada tentang kurasinya, dan tidak hanya sekedar tempel-tempel saja, itu memang harus ada penelitian. Jadi hal yang sama juga kami ingin menggunakan media sosial itu menjadi ruang
1: akan kesadaran para masyarakat. Lalu kalau untuk dari Korea, itu kan sekarang kita nonton drama Korea, kita nonton anime. Dan maksudnya dari kita jadi pengen sih kita bisa belajar bahasa ini, pengen kita belajar bahasa ini. Dan tahu nggak sih kali itu kayak nih kayak kalau belajar Korea kayak ya, gitu. Dan itu nggak apa-apa ya, nggak ada yang melarang tentunya karena justru malah menambah pengetahuan kita. Cuma balik lagi, gimana cara kita tetap menyeimbangkan kedua bahasa itu. Jadi kita tetap mengutamakan bahasa Indonesia, tapi kita juga boleh dan malah bagus banget kita belajar bahasa-bahasa internasional seperti Jepang, Korea, Cina, apalagi kan bahasa Cina di era industri pada saat itu.
0: Jadi peringatan bangun bahasa tidak ada dilupakan juga sih, karena dengan peringatan bangun bahasa, tahu bahwa kita perlu mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing.
3: Baik, Kak, aku mau ikutan nanya boleh enggak?
2: Pokoknya udah sabar apa aja, Mbak.
3: Ayah tuh kayak ini, kayak dikucilkan dari pergaulan. Padahal kita kan juga Gen Z, yang milenial mah kita berdua, Kak. Mereka mah kagak, mereka Gen Z.
2: Masih Gen Z, Po.
3: Eh gimana ini, kita kan settingannya jadi kan jadi ketahuan gitu atuh mah umur kita berapa. Tapi ini penasaran gitu loh, penasaran karena tadi kan Noel sempat nyebut kalau misalnya pindah-pindah posisinya, jalan ke sana kemari, udah kayak Ayu Ting Ting nyari alamat ya, pindah-pindah kota mulu gitu. Iya yeah, kan? Terus akhirnya bisa terpilih menjadi duta bahasa untuk wilayah Kepri 2026 bersama juga dengan Kak Konita. Benar ya aku sebut namanya ya? Nah, ini akhirnya ada kesulitan apa nih yang dihadepin sama

0: Noel sama Konita juga ketika seleksi. Karena kan kalau Kak Konita oke deh, bahasa Melayunya udah jadi karena emang asli Melayu gitu ya. Nah ini kalau Bang Noel gimana nih, apa kudu nonton film-film Malaysia dulu gitu, atau mungkin latihan lidahnya semua A di E-in gitu misalnya. Kalau Betawi kan di E-in gitu ya, kalau Melayu kan banyak yang di E-in gitu, atau gimana?
1: Dari saya memang sulit dengan Melayu, maafnya. Tapi sejauh ini sih, setelah sebulan berteman dengan mereka ya, kayak udah jadi keluarga. Saya juga mulai tuh mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Tapi memang masih pakai ee di akhirnya ya, karena memang belum tahu kosakata khusus dalam Melayu. Tapi setidaknya dari saya pun sendiri sudah mulai mengerti nih, oh kalau menjelaskan berbahasa Melayu ini artinya apa, operasi kami, apa yang dinamakan saya katakan gitu sih. Tapi memang kalau baca atau dengar kan bisa, tapi kalau berbicara atasnya sempat lembut sedikit gitu.
0: Nah ini nanti Ayu takutnya nanti tiba-tiba Bang Noel nyampe ke Jakarta lupa di bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu gitu nanti kalau ketemu ya.
1: Iya, kan memang harus mempersiapkan sebelum ke Jakarta.
2: Jadi mas karantina sampai sekarang itu kita bahkan sampai sekarang masih belajar banget bahasa
0: Melayu. Tapi belajarnya jalan sama Ayu ya, kalau Ayu semuanya E-nya hidup ya, mau kemana gitu. Iya kan? Kalau
3: gimana? Nak kemana tuh?
0: Kalau Melayu kan gitu. Ayah kan sebenarnya aslinya orang Minang. Orang Minang kan ada suku Melayunya. Jadi tuh kadang suka ketuker gitu loh. Kalau ngomong tuh harusnya E-nya hidup, jadinya E-nya mati gitu. Harusnya E-nya mati malah E-nya hidup. Jadi kalau ketemu keluarga nih, ngumpul pakai bahasa Minang Batak. Jadi E-nya nyala semua. Oke deh, kalau gitu nih mungkin ada Abang Empat atau pendengar. Kalau pendengar di Tanjung Pinang panggilannya siapa ya Kak?
3: Saudara.
0: Kalau untuk nak saudara-saudara nak bergabung, boleh. Nak telefon nak ke mana?
3: Boleh dekat talian telefon kita 0771 444 9050.
0: Nah, 9050. Kalau di Jakarta, kok Jakarta?
3: Jakarta juga cipok.
0: Kalau di Jakarta di 0213504510. WhatsApp nggak bisa telepon dulu nih, Abang Po dan juga saudara. Kalau untuk di Jakarta, karena WhatsAppnya belum bayar, nggak ada yang bercanda.
3: Tapi Pak, belum bayar. Kalau katanya bilang berbunyi nih Pak.
0: Ah boleh, kita angkat dulu.
3: Kita angkat dulu sekejap ya.
0: Jadi
3: oke, kita cuba lah, ada siapa kat belakang sana yang bergabung dekat telepon kita ni ya. Assalamualaikum, halo. Kejap ya.
0: Kenapa?
3: Agaknya tersenyap tadi dia punya suara tu.
0: Oh.
3: Sabar ya. Alah, halo.
0: Halo Bandung. Oke, sambil menunggu, Ayah tuh punya pantun. Tapi kalau misalnya bahasa Melayunya agak salah, Kak Konita mohon diperbaiki ya. Ini kan Ayah cuma sekali doang tuh bisa bahasanya, cuma belakang doang kasih E nih. Pergi ke pasar membeli ketan, jangan lupa nak beli markise. Bahasa daerah warisan zaman, mari dijaga sepanjang masa. Bener gak tuh? Bener ya? Hei! Balas dong, loh, minta balasan. Kalau di Betawi, itu kalau misalnya kita kasih, itu namanya kita ngejual, kita ngasih pantun. Jadi Ayah ngejual pantun nih sama Kak Konita gitu. Nah, ketika Kak Konita mau balas, itu namanya istilahnya adalah kita ngebeli.
3: Ngebeli pantun.
0: Ada nggak? Kalau di sana istilahnya ada nggak kayak gitu?
3: Ada, berbalas pantun namanya.
0: Berbalas pantun. Jadi kalau di sini namanya jual beli pantun gitu. Daripada jual beli iri dan murka, iri dan dengki ya. Mending kita jual beli pantun. Udah terhubung yang ngelfon? Gimana?
3: Ada ini Pak, dekat WA ada nih Pak, tapi aneh aja chat aja boleh?
0: Boleh.
3: Oke, ini nih pertanyaannya untuk Kak Konita dan Bang Immanuel.
0: Mm-hmm.
3: Katanya selamat, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Tanjung Pinang dan RRI Jakarta. Ini mohon maaf nih mengganggu, saya Haris dari kota Jogja.
0: Halo Mas Haris.
3: Mohon izin bertanya perihal tema obrolan kita pada hari ini, cerita duta bahasa lewat aksi nyata. Nah, macam mana sarannya menjaga bahasa halus lewat aksi nyata. Ah, demikian. Insya Allah semoga bahasa halus tersebut terpelihara. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga semua panjang umur dan rezeki berlimpah. Gitu pertanyaannya.
0: Monggo, silahkan.
2: Oke. Terima kasih ya, untuk dia dan kerja. Jadi bagaimana sih cara kita tidak menjaga berarti kita agar tetap halus ya tadi. Nah, ini kalau tips dari pembina sendiri, itu kita niatkan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang berkemauan kuat dari untuk sebagai kita. Soalnya dalam kita lihat, sekarang kan masuk juga ya bahasa-bahasa kata dan foto gitu. Nah, itu kemauan dari diri kita sendiri untuk berbahasa di lingkungan kita. Kita baik dari lingkungan langsung kita, dari teman kita, dari lingkungan organisasi kita, lingkungan kerja kita. Nah, itu kita lakukan dari hal kecil, jadi kita biasakan. Jadi kita mengedepankan adab kita. Jika kita mengedepankan adat kita, maka otomatis cara berbahasa kita akan berbahasa santun kepada semua orang, baik itu kalau lebih muda, kalau yang lebih tua. Itu namanya dari sini. Ada tambahan
1: dari saya, ya memang sulit ya kalau memang sudah terbiasa tidak menggunakan bahasa yang halus. Jadi dari saya sih mulailah memfilter atau disaringkan juga bahasa-bahasa kasarnya boleh dicapai ataupun juga mencari bahasa alternatif yang masih mungkin beberapa kata-kata kasar yang versi halusnya, tapi itu masih termasuk kata kasar ya, cuma dipelesetkan sedikit. Mungkin kalau dari saya sendiri boleh mencari kosakata-kosakata yang lebih halus, kayak contohnya tidak langsung memanggil orang bodoh gitu ya. Mungkin juga pasti kita bisa mencari kata-kata yang lebih sopan dan juga halus, tapi itu tidak bisa langsung cepat kita terbiasa, memang butuh waktu
2: untuk dan biasakan. Konsisten, dan juga tambahan lingkungan ya, sangat mempengaruhi. Jadi kan kita berada di lingkungan yang suka berbicara frontal, tidak di filter, itu akan berpengaruh. Apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan akan berpengaruh. Jadi cari lingkungan dan komunitas itu yang berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
0: Mungkin kalau marahnya tuh boleh dengan kalimat-kalimat positif gitu. Boleh marah, tapi bentaknya kalimatnya positif. Iya kan? Kayak dasar kamu anak ganteng, dasar kamu badannya singset gitu. Iya kan?
3: Dasar kamu beneran jadi wakil gubernur gitu ya.
0: Oh iya, aduh, amin, amin. Gitu. Tapi kalau jadi wakilnya yang lain boleh enggak?
3: Boleh jadi wakil tuh.
0: Berat banget kok jadi wakil gubernur kayaknya ya.
3: Tahu kan.
0: Wakil ketua aja deh, wakil ketua kelas. Tapi ini Aye sebagai apa namanya alumni Duta Bahasa 1998 sebelum Masehi ya.
3: Belum lahir.
0: Enggak usah 98 aja dia belum lahir loh. Kak. Takut banget kalian 98 belum lahir.
3: Kayaknya masih dalam perjalanan, Pak.
0: Oh, masih dalam perjalanan. Kalau kita udah ini udah nyari uang. Tua banget ya. Enggak. Maksudnya sebagai duta bahasa itu kan sebenarnya berat loh. Berat dalam artian gini. Enggak cuman sekedar harus memperkenalkan bahasa daerah kita masing-masing, mempertahankan bahasa Indonesia. Boleh dicampur dengan bahasa asing tapi enggak berlebihan. Itu berat gitu. Apalagi kalau zaman sekarang semua gadget, semua aplikasi, semua hal itu udah terintegrasi dengan bahasa asing. Iya kan? Anak kecil aja sekarang kalau ketemu annyeong haseyo tante kayak gitu kalau ngomong.
3: Ya Ani. Gitu.
0: Iya kan? Kiyowo gitu-gitu. Tapi apa nih yang menjadi penyemangat kalian nih sebagai generasi muda? Ayo kita gunain bahasa Indonesia, gunain bahasa daerah. Apa sih yang bikin kalian tuh semangat terus menggencarkan penggunaan bahasa daerah ataupun juga bahasa Indonesia?
1: Kalau saya yang kayak yang awalnya memang saya merasa bahasa di bahasa sehari-hari. Gawai saya harus bahasa asing, terus beberapa pengaturan elektronik bahasa asing. Tapi lama-kelamaan saya merasa bahwa kita itu dijajah ya, pun tidak secara langsung ya. Wah, bahasa asing itu sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya juga katakan, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kita miliki sekarang pun itu sudah jadi identitas kita. Dan malah di bisa dikatakan ditutup gitu Pak dan dipindahkan meskipun tidak semuanya. Jadi dari saya sendiri mengapa saya menyemangati teman-teman bahwa ingatlah akan identitas kita. Kita lahir di sini, kita berdiri di sini, kita berkomunikasi dengan teman dan keluarga itu dengan bahasa kita yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Jadi memang tidak bukan artinya dilarang untuk menggunakan bahasa asing, tapi jika bisa kita menggunakan bahasa Indonesia ya, gitu ya, benar dan juga dapat melestarikan bahasa daerah. Karena jujur saja sih Kak, sejauh ini ya, selama saya berkumpul ke beberapa tempat, sebentar ke Batam, ada yang bahasa daerahnya sudah mulai tidak digunakan lagi di keluarga, ya, lumayan kentur. Nah, dengan itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman tadi bahwa tidak merupakan identitas tersebut, karena memang sudah suatu hal yang turun-temurun, sudah menjadi suatu warisan, dan menjadi suatu kebanggaan.
2: Itu motivasi kita ya, kita melihat contoh nih Kak, contoh kecil dari kartun Filipin. Nah, kartun Filipin sudah mulai mendunia ya, banyak negara-negara lain selain Indonesia dan Malaysia yang menolong itu. Dan itu bisa melihat bahwa bahasa Melayu itu berpotensi untuk dikenal di mancanegara. Jadi, maka dari itu kita mempunyai semangat untuk mengenalkan bahasa Melayu ini. Mulai dari lingkungan kita, mungkin nanti di nasional kita bisa mengenalkan bahasa Melayu ke teman-teman provinsi lainnya. Dan sampai, kalau bisa ya sampai di internasional, opini-opini itu tadi.
0: Berarti nanti bisa dibuat seriesnya atau nggak yang baru apa Kak Julia?
4: Apa tuh?
0: Namanya Noel Konita.
4: Oh.
0: Iya kan? Buktinya nih, itu mereka chemistry dapat banget ya. Katanya ketemunya tuh pas lagi juara doang kan. Selama ini kan gak partneran ya kan. Terus sekarang tuh udah bisa saling mengisi gitu jawabannya. Saling mengisi, saling melengkapi gitu. Ibarat dia yin, aku yang gitu. Tapi iya, keren sih maksud aku ini dia. Itu yang kelebihan dari anak-anak muda zaman sekarang udah bisa gampang dapat chemistry, enggak kayak kita yang introvert banget ini gitu kan. Bisa ketemu chemistry sama orang baru, cepat mingle, cepat pengertian juga. Jadi akhirnya bisa ngejalanin program yang luar biasa. Kita tunggu di Jakarta, main karir di Jakarta ya. Konita Emmanuel ya.
4: Cara tuh.
0: Kalau datang ke sini nanti ya udah datang aja.
4: Oh, enggak ada penyebutan lain, Pak.
0: Oh, ada. Ntar kita tari ini, tari gelombang.
4: Tari ya. Gelombang.
0: Tari gelombang cinta. Ini di Jakarta dia yang gabung boleh diangkat dulu ya Kak Julia ya.
2: Halo, silakan, Pak.
0: Halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, selamat siang budaya, salam budaya Nusantara.
0: Yes, dengan siapa sih di Mandose?
5: Mbak Sore Adinda.
0: Oh iya betul. Dengan siapa nih Pak?
5: Dengan Leman, Pak.
0: Dengan siapa?
5: Leman Lampung.
0: Bang Leman.
5: Iya, Pak.
0: Bang Leman di Bandar Lampung, apa kabar Bang Leman?
5: Saya di Tanggamus, bukan di Bandar Lampung.
0: Oh iya, Tanggamus.
5: Agung Lampung,
0: Pak. Iya.
5: Ini dengan kakak siapa ya, Tanjung Pinang?
4: Yang saya Julia.
5: Oh, selamat siang, Mbak. Kakak Julia.
0: Dan juga ada narasumber kita nih, Noel sama Konita. Monggo, silakan Bang Leman.
5: Saya mau nanya dengan narasumbernya yang pasti muda-muda kayaknya nih. Wajahnya nih, saya lihat di apa ingatnya nih.
0: Iya.
5: Ini. Apakah di Tanjung Pinang itu ada bahasa gaul, bahasa Betawi? Dan bahasa milenial, ya masyarakat milenial. Tadi kan dalam perjalanan itu kan bahasanya OTW, galau dan sebagainya gitu.
0: Oh, penggunaan bahasa gitu slang gitu ya.
5: Itu, yang kedua, Tanjung Pinang itu apa bahasa resminya gitu.
0: Oke,
5: gitu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nih Bang Leman lagi enggak semangat nih kayaknya nih. Kayaknya lagi
4: minum apa?
0: Kayaknya kurang kurang ngopi dia 2 liter. Pertanyaan pertama, ada nggak tuh bahasa gaholnya bahasa Melayu tuh kayak gimana campuran dengan bahasa lainnya? Terus yang kedua, bahasa aslinya di Tanjung Pinang itu apa?
1: Itu boleh peminta beritahu
0: kan? Sama kasih contohnya ya, bahasa gaulnya kayak gimana?
2: Kalau bahasa gaul yang dari Tanjung Pinang, kebetulan kan kita dari Batam ya, jadi kita belum tahu ya, sebelumnya mohon maaf. Kalau bahasa gaul yang Melayu,
4: Ya. Dia tapi bahasa-bahasa orang tua zaman dulu.
0: Kayak gimana? Kayak gimana tuh?
4: Itulah saat perlu belajar.
0: Maksudnya kalau di bahasa Minang tuh ada. Jadi bahasa Minang tapi pakai pilihan katanya Indonesia. Misalnya apa? Nio kama kalau gitu. Ada mau kemana Nio kama? Terus kalau di gaul jadi mau kemana kamu gitu. Jadi logat dan nadanya pakai bahasa Minang tapi pilihan katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau di sana ada enggak sih?
4: Paling kayak misalnya apa ya? Ih, budak tuh bedelau sangat lah, ah gitu. Nah, biasanya kayak kinclong bersinar gitu, Mpo. Ih, muka macam tuh.
0: Jadi ada kata-kata slangnya yang dimasukin dalam rangkaian bahasa Melayunya gitu.
4: Bedelau sangat loh dia tuh, ah gitu.
0: Gitu. Kalau misalnya wajahnya sangat cantik sekali, bahasa gaulnya gimana kalau di sana?
4: Oh, bahasa gaulnya. Macam mana ya?
0: Dikerjain dia. Ayo malah ngerjain kayak Julia lagi. Terus tapi kalau mis bahasa aslinya untuk Kepri sendiri itu Kepri itu sendiri bahasa daerahnya aslinya apa sih namanya? Melayu.
4: Melayu tetap Melayu, Pak.
0: Melayu ya.
4: Gitu. Cuma Melayunya lagi tuh di berbagai daerah di kabupaten tuh beda-beda gitu, Pak, Melayunya.
0: Betul, betul, betul. Kalau di Konita bedanya apa dengan national language dengan bahasa Melayu umum dengan bahasa Melayu yang Konita pakai?
2: Kalau Konita sehari-hari kebetulan jarang ya, kalau lebih keluarga yang besar yang jauh itu pakai Melayu bahasa pulau gitu. Pulau apa ya? Melayu itu enggak banyak.
0: Yang kadang mas setiap daerah tuh beda-beda gitu ya, Kak Julia ya.
4: Tuh kalau dekat sini kan macam iya tuh kan iya. Nah tuh kalau daerah lain tuh ada kayak ao gitu. Ao.
0: Ih seru.
4: Ao tuh iya gitu.
0: Iya gitu. Seru. Ya sebenarnya kurang lebih mah sama gitu ya. Kayak di beberapa daerah Indonesia juga kayak gitu. Gak usah jauh-jauh deh sampai ke Sumatera. Di Jawa sendiri aja, Jawa Tengah aja tuh beda-beda. Ya kan? Tiap bagian itu ada pilihan kata yang beda-beda. Bahkan juga ada yang ngapa kan Tegal tuh. Padahal sama-sama Jawa Tengah gitu istilahnya. Tapi ya luar biasa sih. Jarang-jarang ada anak muda yang mau mempertahankan bahasa daerah sehingga bisa menularkan dalam tanda kutip positifnya kepada teman-temannya gitu ya Kak Jul ya.
4: Betul sekali.
0: Okay, ini udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa sih yang ingin disampaikan lagi nih sama Noel sama Konita kepada generasi muda gitu sama teman-temannya juga sama kembaran-kembaran kita ya Kak Jul ya yang masih muda-muda kayak begini. Pesan apa yang pengen disampaikan sama kalian berdua ke teman-teman yang lain?
1: Pas banget sih Kak, karena kami juga ada slogan ya.
0: Boleh.
4: Apa tuh slogannya?
1: Yang paling penting kita memang menggunakan bahasa Indonesia,
2: melestarikan bahasa daerah,
1: dan menguasai bahasa asing. Santun
2: bertutur,
1: gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Keren. Wah keren.
4: Mau ini juga Mpok, mau ikut tapi panjang betul ya Mpok.
0: Iya. Udah ayo kita coba sekali lagi. Tapi kita bagian salam literasinya aja yuk.
4: Oke okay, boleh.
0: Ya, salam literasi gitu ya. Pakai tangan kanan kan ya.
4: Kanan Pak.
0: Kanan oke. Oke. Take two. 1, 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa. Salam literasi.
0: Belum, ayo belum nyebutin. Oh, patokannya berbahasa, bijak berbahasa, salam literasi gitu ya.
4: Ya, oke. Okay.
0: Oke, okay, yuk. Wah, sekali lagi. Cie 2, 3.
1: Santun bertutur, gemar berkarya, bijak berbahasa.
0: Salam literasi. Keren, luar biasa. Makasih banyak ya buat Noel sama Konita. Sukses terus ya Kak Julia buat mereka berdua ya Kak.
4: Iya amin, harus
0: dong. Bener, tapi ini aku serius loh. Kalau misalnya Noel sama Konita ke Jakarta harus main ke dari Jakarta ya.
4: Iya harus.
0: Harus kita main dampu di sini sama main engklek.
4: Engklek? Main lama banget Po.
0: Ya wes kalau gitu Kak Julia juga makasih banyak ya Kak Julia ya.
4: Halo, Pak.
0: Salam buat teman-teman di Tanjung Pinang. Salam buat Aisyah ya. Bilang sama Aisyah suruh pulang ke Jakarta.
4: Ya, Aisyah kutung bedelau kan?
0: Iya, makanya. Kita ketemu lagi di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya. Selamat siang Kak Julia, selamat siang Nuwa ya. Dan juga Konita. Dan buat Abang Pot, terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Tiara pamit dari rangkaian Suara Budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: rupanya gual.
1: Jam berapa lah hari ini?
0: Jam 2 ya gua lah, jam 2 ya.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat siang Seperadi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Seperadi yuk, kali ini dari Pangkal Pinang, Seperadi dibaca ke Iren bersumber dari rri.co.id. Festival Pasir Padi ke-7 resmi dibuka, kegiatan tahun ini bertepatan dengan perayaan budaya masyarakat Tionghoa yakni tradisi Pehcun yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian festival. Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin ngomong, tradisi Pehcun memiliki nilai budaya yang kuat dan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui festival budaya. Menurut momentum tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian dikemas menjadi sebuah festival budaya untuk menarik kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar provinsi Kepulauan Bangkal Belitung. Festival Pasir Padi tahun ini mengusung tema kolaborasi budaya Nusantara dan akan berlangsung selama 3 hari dimulai dari tanggal 19 hingga 21 Juni. Berbagai kegiatan kebudayaan, budaya, dan hiburan turut memeriahkan festival tersebut. Di antara festival layang-layang, pertunjukan barongsai serta sejumlah perlombaan lainnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang, Yan Rizana ngomong, lomba menegakkan telur dalam tradisi Pehcun mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. Ia berharap Festival Pasir Padi ke-7 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Festival Pasir Padi sendiri menjadi salah satu agenda budaya tahunan yang selalu dinantikan masyarakat karena memadukan kearifan lokal, tradisi budaya Tionghoa, serta beragam atraksi seni dan hiburan yang menarik bagi pengunjung. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang Nes Pradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya di situs resmi rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana adek batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota lagi harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
6: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Demikianlah sebutan pulau ini bagi masyarakat lokal. Pulau yang menyimpan sejuta kekayaan alam, rapi dengan ketelitian adat istiadat, sejarah panjang dengan cerita-cerita budaya, dan pulau yang punya hasil bumi berupa timah dengan sejarahnya yang panjang. Belitung, pulau ini telah lama menarik minat dan perhatian dunia. Keindahan alamnya, eksotis budaya dan keragaman masyarakatnya, membuat mata dunia tak mau lepas dari negeri Laskar Pelangi. Pulau yang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kini diakui dunia sebagai salah satu tempat yang harus dijaga alamnya melalui UNESCO, Badan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adalah kabar membanggakan itu datang dari Paris, Prancis. Dalam sidang UNESCO 15 April 2021, nama Belitung resmi masuk jadi Global Geopark. Geopark Belitung ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-211 Dewan Eksekutif UNESCO yang diselenggarakan secara virtual dan dipimpin dari Paris pada tanggal 15 April 2021. Lantas, penilaian serta syarat apa sajakah yang menjadikan Geopark Belitung masuk dalam daftar UNESCO Global Geopark? Berikut penjelasan Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung, Yuspian.
1: Di dalam penetapan sebagai UNESCO Global Geopark itu setidaknya itu ada 4 syarat atau kriteria yang menjadi persyarat utama atau yang mutlak harus dimiliki. Pertama, tentunya harus memiliki geological heritage yang bernilai internasional. Artinya apa, kita harus memiliki keunikan warisan geologi yang berskala internasional. Kemudian antara warisan geologi itu juga memiliki keterkaitan dengan geodiversity, kemudian biodiversity, kemudian ada terkait juga dengan cultural diversity-nya. Kemudian yang kedua, harus ada manajemen. Dalam hal ini kita harus memiliki sistem manajemen atau ada badan pengelola, dalam ini badan pengelola geopark yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dari daerah. Nah, kemudian ada pembagian tugas-tugas di dalam struktur BP tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, harus memiliki visibility. Nah, visibility ini antara lain kita harus memiliki gate misalnya sebagai pusat informasi geopark, termasuk kita harus memiliki sarana pendukung seperti museum, restoran, toilet, dan lain-lain yang sifatnya menunjang untuk kegiatan sebagai kawasan geopark dalam hal melakukan konservasi, edukasi, dan pembinaan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, memiliki networking. Nah, networking ini artinya sebagai geopark, kita harus berperan aktif dalam jejaring geopark, baik nasional maupun global. Dalam hal ini misalnya di Indonesia itu kan kita ada organisasi Jaringan Geopark Indonesia atau JGI, kemudian ada juga Jaringan Geopark Asia Pasifik atau APGN, Asia Pasifik Geopark Network, kemudian ada juga Jaringan Geopark Global atau Global Geopark Network. Jadi syarat penilaian yang membuat Geopark Belitung masuk dalam UNESCO Global Geopark itu karena sudah dianggap sudah memenuhi 4 kriteria itu. Nah, kemudian 4 kriteria itu juga sifatnya bukan diklaim oleh kita sendiri, tetapi itu dilakukan penilaian oleh asesor dari UNESCO langsung. Kemudian ada proses penentuan di dalam sidang konsil, kemudian selanjutnya diputuskan di dalam executive board, kemudian baru dapat ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark.
0: Geopark Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan dan berhasil mendapatkan rekomendasi positif untuk dimasukkan ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. UNESCO mengakui keberagaman geologis di Pulau Belitung dan kepulauan di sekitarnya. Keberagaman tersebut termasuk landscape, bebatuan, mineral, proses geologis dan tektonik, serta evolusi bumi di Belitung. Geopark Belitung juga dinilai memiliki keunikan dengan adanya keterkaitan kuat antara aspek geologis biologis, dan budaya. Landscape geologi Pulau Belitung yang unik menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Belitung, seperti ikan hampala dan ikan toman. Keanekaragaman hayati tersebut digunakan oleh masyarakat Belitung diantaranya dengan pemanfaatan tanaman herbal. Itulah alasan

0: poin tertinggi.
1: Sebuah kawasan geopark itu harus memiliki warisan geologi yang signifikan atau yang bernilai internasional. Nah, untuk Geopark Belitung sendiri, kita ada mengusung tiga warisan geologi signifikan. Yang pertama, kita adanya tor granit yang sangat masif sekali, yang tersebar di Pulau Belitung, mulai di daratan termasuk di sepanjang pantai yang dapat kita saksikan. Salah satunya yang terkenal itu mungkin kawasan kawasan wisata Tanjung Kelayang atau Panda Tanjung Kelayang dan Tanjung Tinggi. Sebenarnya tor granit ini tersebar hampir merata di pantai-pantai sepanjang Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya itu yang kedua yang kita usungkan di dalam pengusungan sebagai UNESCO Global Geopark itu, Pulau Belitung juga memiliki apa yang disebut Belitonite Tektite atau batu satam. Jadi batu satam ini istilah masyarakat lokalnya. Nah, Belitonite Tektite sendiri ini memiliki keunikan geologi karena peristiwa pembentukannya ini ada hubungan dengan peristiwa batuan meteor yang jatuh ke daratan Pulau Belitung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita juga mengusung adanya singkapan batuan sedimen yang berumur Permian karbon lebih kurang 360 sampai 245 juta tahun usianya. Kemudian kita juga di kawasan yang sama, di situ terdapat eks tambang timah primer terbesar se-Asia Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh geosite open pit 6 Salu. Jadi tiga geologi signifikan itu yang kita usulkan untuk mendapatkan status UGG pada waktu pengusulan awal.
0: Penetapan Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark merupakan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah maupun akademisi, pemuda, dan masyarakat lokal, khususnya dalam menyusun dokumen nominasi yang menggambarkan nilai-nilai universal, rencana pengelolaan, visibilitas, dan jejaring kerjasama Geopark Belitung. Geopark Belitung merupakan geopark nasional Indonesia ke-6 yang masuk ke dalam daftar UNESCO Global Geopark. Sebelumnya Indonesia telah berhasil mendaftarkan Kaldera Toba, Batur, Ciletuh, Gunung Sewu, dan Rinjani. Indonesia juga memiliki banyak kekayaan alam dan budaya yang masuk dalam daftar UNESCO. Antara lain, 9 situs warisan budaya dan alam, dan 18 cagar biosfer. Di Belitung sendiri, terdapat puluhan objek wisata, dan 17 diantaranya begitu spesial, menyimpan banyak sejarah dan kekayaan geologi yang identik dengan ciri purbakala. Apa saja 17 objek ini? Kembali dijelaskan oleh Yuspian, Ketua Badan Pengelola UNESCO Global Geopark Belitung.
1: Di dalam kawasan geopark itu ada yang disebut sebagai geosite. Nah, geosite-geosite ini pada waktu yang kita usulkan, kita memiliki setidaknya ada 17 geosite. Kemudian dari 17 ini mungkin ke depan akan bertambah jumlahnya karena kita menargetkan setidaknya mencapai angka 70 geosite. Nah, geosite-geosite 17 ini tersebar di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Belitung Timur. Nah, ini antara lain yang dapat kami sebutkan, misalnya kita memiliki geosite Juru Seberang, kemudian ada geosite hutan mangrove Kuala di Sijok, kemudian geosite Bukit Pramun, ada geosite Tanjung Kelayang, kemudian geosite Batu Bedil, geosite Open Pit 6 Salu, geosite Batu Pulas, termasuk geosite Desa Wisata Terong, kemudian geosite Gunung Lumut, kemudian geosite Hutan Kerangas, geosite Burung Mandi, ada geosite Tanjung Siantu, geosite Gunung Tajam, kemudian ada geosite Batu Baginda, kemudian geosite Pantai Punai, geosite Tebak Rasau, kemudian ada juga geosite Garumedang. Nah, setiap geosite itu memiliki keunikan, baik itu warisan geologi, biologi, maupun diversity di dalamnya. Nah, untuk dalam istilah lain, geosite ini lebih dikenal sebagai sebuah destinasi wisata. Meskipun dari beberapa geosite yang kami sebutkan tadi, belum seluruhnya itu untuk saat ini bisa menjadi sebuah tempat destinasi wisata yang sudah lengkap atau sudah siap untuk dikunjungi wisatawan. Karena di dalam pengelolaan sebuah geosite itu tidak harus geosite itu dipungsikan sebagai tempat wisata, bisa juga dijadikan sebagai pusat edukasi dan konservasi.
0: Geologi Pulau Belitung yang unik menjadi ekosistem bagi berbagai flora dan fauna yang diantaranya hanya ditemukan di Pulau Belitung. Potret keunikan sumber daya geologinya memiliki daya tarik wisata. Ini membuat beberapa penelitian mulai dilakukan berbagai pihak. Di sana, masyarakat setempat dilibatkan berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya untuk kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Itulah salah satu alasan kenapa alam di Pulau Belitung terjaga hingga hari ini. Pulau Belitung sendiri mengandung nilai sejarah terhadap peradaban sosial dan ekonomi masyarakatnya. Di kawasan Pulau Belitung terdapat 4 potensi warisan geologi bernilai tinggi, yaitu geomorfologi batuan granit di perairan Pulau Belitung, peninggalan gunung api purba bawah laut, lava bantal Siantu, penemuan mineral timah terbesar di Asia Tenggara pada formasi Kelapa Kampit, dan batu meteorit Tektit Satam yang tersebar pada zona kuarter aluvial. Sementara itu, Wakil Bupati Belitung, Isyak Merobi, sangat mengapresiasi dengan ditetapkannya Geopark Belitung sebagai UNESCO Global Geopark, mengingat hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di daerahnya.
2: Belitung memilih fokus dalam membangun pariwisata dengan 4 sektor penting, yaitu GAES. G-nya adalah geopark, A adalah agro, E adalah edukasi, dan tentunya membangun ekoturism. Kemudian S-nya adalah sport tourism. Nah, kenapa G yang paling utama? Karena kami menyadari dengan memilih geopark, kita sudah punya komitmen untuk menjaga taman bumi tetap lestari dan menggunakan semua potensi yang dimiliki oleh taman bumi yang tentunya beraneka ragam kekayaan dan potensinya sebagai sebuah modal besar. Apalagi di saat pandemi dan tentunya pasca pandemi, masyarakat akan berubah pola wisatanya sehingga menuju ke wisata yang berbasiskan alam terbuka, kemudian kelestarian dan sebagainya. Dan kita juga memastikan bahwa generasi yang akan datang terjamin masa depannya karena kami memilih geopark. Mengapa demikian? Karena dengan menjadi UNESCO Global Geopark, satu geosite saja tidak lestari atau rusak, UGG sayonara. Jadi tentunya ini menjadi sebuah komitmen bersama dan menguji konsistensi kita untuk terus-menerus menjaga UNESCO Global Geopark Belitung ini menjadi sebuah role model bagi kelestarian alam, kelestarian taman bumi, sekaligus bagaimana kelompok masyarakat bisa berdaya secara ekonomi dan juga mengedepankan kearifan lokal. Di mana kita juga punya geo-geo lain yang mendukung geoset tersebut. Misalnya geokultur, geokuliner, kemudian geo-geo yang lainnya ada geoedukasi dan seterusnya. Dan bagaimana kita bisa menanamkan sejak dini anak-anak mempelajari kurikulum dalam tanda petik melalui buku-buku tentang geopark. Dan ini tentunya akan mempersiapkan masa depan kita lebih memahami apa itu geopark.
0: Geopark Belitung diakui UNESCO Global Geopark tentunya persembahan untuk masyarakat Belitung dan Belitung Timur khususnya dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya untuk dimanfaatkan dan bersiap diri dengan ekonomi kreatif. Karena setelah ketetapan ini, pasti akan mendapat banyak kunjungan wisata.

0: Ato ne amang wi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe indian dunduk ketakung kata udah mai ngape mai kakak ngeno kek kuo
1: ah mesege kalah yang paling dekat rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom
2: sape tuwe mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda mai dek ngaku ko tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya roma
2: nyaman kamayo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayo lidah kene imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai macam kayak lagu siapa ya mayo
1: sakitnya tuh di gimana rom
2: di hati ku nih mai
1: eh bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi
2: menia po dia usaha no mai
1: po ne rom along kita gimayan malam ne rom ah
2: bener nian mayo along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak ne rom, pok mayar ku.
2: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, pokok segali-gali lah. Tapi tenang lah, ku tengah baik ne, ku pacak mayar kah.
1: Ne lah, ku ingin gak pok ne rom. Wow, cikar pok ne rom.
2: Apa ke mai? Yo pan, pan mandi. Mai, dengkek ngebut mai, mai kok takut. Kita nyelok kawin mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
1: Sekate-kate tembulok pok ne rom, nyumpahku kan eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim, mau mayo. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tu mai, tu mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek, kafe nama rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah rom. Katro umon kok ne rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai tuh mai. Tengok ke mai.
1: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
2: Mane mangpan rungang mai.
1: Tengok rambut keriting gak rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah rom.
2: Oh, awak lah pun. Oh, mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya, mai?
1: Lah matet lah rom, rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedenger ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampai ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelatai pake kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nah. Aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
1: Tad lah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur, Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Gile berarti kela atau dalam arti juga nanti. Dile merupakan bahasa daerah Bangka yang masih melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat hingga saat ini, terutama masyarakat yang tinggal di perkampungan. Dile mempunyai maksud kata ketika seseorang hendak menyampaikan tunggu sebentar kepada orang lain. Misalnya, guys, yuk kita gi. Dijawab dile lu, yang artinya kelak atau nanti ya. Dile adalah salah satu contoh kata yang menyimpan keunikan di dalam ragam kata dan bahasa daerah yang Bangka Belitung miliki.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Ini seoke.
3: Oke. Okay.

Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Apa kabar Bangka Belitung, nih?

Selamat sore Spradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kali ini Spradi. Oh, masih dari Pangkal Pinang Spradi, di Bacik Eku Iren, bersumber dari rri.co.id. Polresta Pangkal Pinang menyiagakan puluhan personil untuk melakukan pengamanan selama pelaksanaan Festival Pasir Padi yang berlangsung di kawasan Pantai Pasir Padi Kota Pangkal Pinang. Kapolresta Pangkal Pinang AKBP Indra Wijatmiko mengumong, pengamanan dilakukan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang menghadiri festival tersebut. Ia menjelaskan personil yang diterjunkan berasal dari berbagai satuan fungsi, mulai dari Satreskrim, Satlantas, Satintelkam hingga Satsamapta. Masing-masing personil memiliki tugas sesuai bidangnya untuk mendukung kelancaran pengamanan. Kapolresta juga mengimbau masyarakat yang datang ke lokasi festival agar tetap menjaga ketertiban, memperhatikan barang bawaan serta mematuhi arahan petugas di lapangan demi tercipta situasi yang kondusif. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang Ian Arizana berharap Festival Pasir Padi ke-7 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore ini Spradi, sahabat budaya, oh, dan dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id. Dan tak terasa jam 3, Iren harus pamit undur diri dari ruang dengar Pro 4 RRI Sungai Liat Spradi hari ini. Spradi, oh, hari Jumat 12 Juni 2026 hingga jam 3 sore ini Iren ngantika Spradi. Ika dikanti ke kawan kami ada Yu Ega ngantika, oh, dari jam 3 sore hingga jam 8 malam nih Spradi, oh. Akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Mana ya Pak jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRR isu ngeliat Es.
2: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi Pak berisi, biar usaha Pak terkenal. Kita gi KRR isu ngeliat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 ngeliat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa? Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok? Jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: Berbincang
2: atau ne amang bi om tante bujang mia

0: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo, sorry men kami lagi muda, mai dek ngaku kok tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
2: Men ya, pok dek usaha, no, mai.
1: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
2: Bener nian, mayok? Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
2: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
2: Apa yang mai? Yopan, pan mandi. Sumon. Mai, dengke ngebut mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan nih. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai, banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai ganteng mai. Ya Allah mai, mai.
1: Biseng ge Rom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando mai, tuh mai, tengong ge mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya ti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kengenengah. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Hau dah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampai ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, oh.
2: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelatai pok kane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

Perompang Sungai Lias, Sarang Budaya Bangka Belitung. Selamat sore, Sapa Radio. Ada juga kembali nganti ke di kesempatan saat ini untuk kebersamaan kita di Beding Cak Bedai. Wahai sampai ya tai. Ya, kembali ya di Perompang nganti ke ya di sore hari ini, dan kita juga punya topik nih seputar pembagian rapot. Cemannya nilai ya, apakah penting ya nilai untuk Sapa Radio semuanya ya? Karena memang ya untuk mendapatkan peringkat tuh kita butuh nilai yang cukup tinggi gitu, Pradi. Tapi kalau misalnya dari hasil dari kerja keras anak-anak, apakah nilai itu seberapa penting gitu, Pradi? Yuk, kita coba angkat penelpon dulu. Perempat, selamat sore, Beninca Bedai. Halo. Ah, tuh lalit gitu ya. Nyah ngapa apa cak macamnya Predi ya. Oke, dicoba kembali untuk berincak berdaya kita ya, untuk bisa

0: Gabung nih seputar nilai dari hasil penerimaan rapot anak-anak untuk hari ini. Jadi anak-anak yang mungkin punya pradik, punya ponakan, atau mungkin ada tanggapan tersendiri gitu sepradik ya. Ya, perempat selamat sore, bedin cak bedai.
1: Halo, punya bedai. Wah,
0: hampa. Ya, Teh. Apa kabar, Mang Amat?
1: Alhamdulillah, baru sudah mandi.
0: Alhamdulillah, segera baru sudah mandi. Ya, mandi. Ya. Jangan lupa pakai bedak, kepo-kepo, Mang Amat.
1: Ya.
0: Jangan lupa pakai bedak, kepo-kepo, Man, biar makin ganteng.
1: Enggak ada lagi.
0: Oh iya, mana nih, cucu lah bagi rapot lo hari ini.
1: Lah
0: meremang amat lom. Lah meremang amat lom.
1: Halo,
0: meni adik tahu apa hasil apa cucu adik o? Allah pun emang amat dan dengar lagu apa nih?
1: Lagu apa? Gadis ya apa?
0: Apa?
1: Apa namanya?
0: Gadis Kalimantan.
1: Gadis Kalimantan?
0: Ade mang?
1: Ade. Gadis ya. Manis dari Kalimantan.
0: Oh, gadis manis dari Kalimantan. Ya, salam-salam.
1: Salam-salam, dan Mama Rati, dan Julia, dan Bunda Sumi, dan Yuk Aminah, dan Yuk Cinta. Kena Yumiri, kena Mengyan, kena Dido Roma, kena Mang Berahim, kena Mang Sulaiman, kena Mang Atung, kena Akwaya, kena Mang, kena Hamoy.
0: Okey lah, kena Hamoy.
1: Kena beradik, selamat bertugas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditunggu baik lagu Mang Amat. Ya, lumere cucu tadi ya, kayak Mang Amat. Prebe ya. Ya, perempat, selamat sore, bedinca bedai.
2: Selamat sore, bedinca bedai. Wah, mulai sampai
0: ya, Ti Fitri.
2: Halo,
0: kan karena alhamdulillah kemarin sempat ada hujan udah hari ini
2: tadi
0: deh ampun. Oke, ada anak ponakan ataupun yang sekolah gitu.
2: Ada anak, ada cucu. Ayo.
0: Oke, ini jauh gak sore Nayu Fitri. Dek kedenger bilungku di aja wiga sore ya.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Lalon.
0: Lah, jadilah. Iya, apa kabar bagi rapot hari ini?
2: Alhamdulillah yang naik kelas, naik semua.
0: Semua ini.
2: Lulus.
0: Iya, alhamdulillah. Oh.
2: Alhamdulillah hari ini kan khusus SD.
0: Khusus SD. SMP juga.
2: SMP, SMA.
0: SMA ya semuanya.
2: Pelulusan kan pelulusan.
0: Iya, seberapa penting nilai ini bagi Yuk Fitri untuk nilai-nilai dari anak kayak cucu tadi ya?
2: Kalau Ayu sih menilai itu ya sangat-sangat perlu sih. Tapi yang penting itu yang lebih ini kan yang penting itu naik.
0: Yang penting naik gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi kan memang sekarang budak nih harus naik kelas ya aturannya.
2: Harus naik kelas.
0: Gitu. Iya. Oke, jadi penting enggak penting, yang penting mereka naik kelas gitu ya.
2: Iya.
0: Oke lah, Pona. Iya. Nah, denger lagu apa nih ya, Fitri?
2: Ayo nak denger lagu Penasaran.
0: Penasaran? Kayak apa? Kayak nilai ya?
2: Nilai. Tunggu mati aku jadi penasaran.
0: Nak dari mana itu? Nak dari Rama Irama atau dari yang lainnya gitu?
2: Dari mana ya?
0: Dari? dari hati.
2: Dari Rumah Irama.
0: Dari Rumah Irama lah ya, Lapon. Nah, ya, salam-salama.
2: Salam-salama yang masuk tadi ya, Mama.

0: Bangkain eh, apa namanya?
1: Ya Bangkain, kayaknya Sakamura.
0: Ada de bayi kami ya. Mama Rati, kuaya kuayo, Miu Amina, Pak Damir, Yu Sinta, Om Alek, ke Ibu Kori, Yuk Marni, Yuk Marni, gak lama ya, gak gabung loh.
1: Kemarin katanya HP rusak kalau gak salah.
0: Kasihan.
1: Oke.
0: Outlaw kami. Terus Mang Mir, Ayu Meri, Ayu Sinta, Bang Rido, Bang Tampan, Bang Rido ke satu nama orang rumah. Yuk Triato, nak semoga kita sehat selalu.
1: Amin.
0: Pukul oh, semua-semua lah. Untuk pendengar kita RRI tanpa terkecuali, semoga kita semua diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
0: Yang lagi tugas, selamat tugas.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga radio kita ini jaya di udara, abadi di hati.
1: Oke, jaya, jaya, jaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapradi ya, kalau versi Fitri penting tidak penting, yang penting naik gitu kan ya. Tapi kadang nih ada orang tua ya yang terobsesi untuk anaknya biar pacak jadi juara kelas gitu, berprestasi. Ada yang kayak ah tidak penting lah, yang penting mereka naik kelas. Ada yang penting mereka punya etika yang baik, seperti itu Pradi ya. Yo perempat selamat sore, bedinca bedai.
2: Bedinca bedai sampai yati.
1: Sampai yati kayak siapa nih?
2: Sinta.
1: Yuk Sinta di Beruas. Oke, kabar baik Sinta?
2: Alhamdulillah.
1: Panas, sehat. Panas di sana.
2: Bedengkeng bedleuseu.
1: Abdleuseu. Sama yo semua ya cuaca hari ini. Ade anak ponakan yang lagi rapot hari ini?
2: Ade cucu.
1: Cucu, apa kabar?
2: Alhamdulillah naik.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, penting naik, biar dia dapat juara. Ya penting naik.
1: Naik kelas berapa?
2: Naik kelas 4.
1: Naik kelas 4
2: Alhamdulillah bagus-bagus lah ya, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah puas nilai ya. Yang penting naik.
2: Iya, ada dapat juara yang penting naik.
1: Support yang penting dari kita orang tua ya.
2: Allah.
1: Oke lah pun. Nak dengar lagu apa nih, Pona?
2: Goyang nasi padang, mana bang?
1: Goyang nasi padang. Oke, salam salaman.
2: Salamnya tadi ke Yuk Fitri ya. Yang lalu lagu dari Alek. Ya dari Mami. Yuk Mami. Terus sambat juga datang. Ibrahim, Reda, Abdul, Mangamat, Yulia, Dumbrong, Atun, Budi, Sumi, Kite, Sehat Selalu, Meri, Rindu, Samurai, Bayu, Asyong, Amin, Ayah, Amera, Aku, Mujengki, Mama, Tampa, Nasrul, Amera, Ini Hadi, ya.
1: Oke.
2: Jadi yang terakhir buku aku lagi apa nih?
1: Ega.
2: Ega, Ega cantik selalu, sehat selalu, dimurah rezeki yang barokah.
1: Oke, terima kasih.
2: Keluarga.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Sinta di Beruas punya cucu, alhamdulillah naik kelas 4 ya. Penting nilai dari anjlok gitu katanya ya. Yo perempat selamat sore, bedinca bedae. Halo.
3: Selamat sore, bedinca bedae. Wah, ya.
1: Sampai ya taya.
3: Sampai hatimu begitu tega.
1: Aduh, kayak siapa nih yo?
3: Ya orang bangke Welitong deh.
1: Ya aku tahu, nya aku lupa nama lah di ujung mulut nih.
3: Tidak lama, tidak keladang. Cakep ah.
1: Cakep, cakep ah.
3: Rumput dari lalala.
1: Cikar.
3: Kok ganteng sih?
1: Ayak bujang
3: ah. Ayak bujang. Tinggal di Pinang Sebatang.
1: Apa kabar Pinang Sebatang?
3: Alhamdulillah panas berlevel.
1: Panas berlevel. Oke lah pun ya Bujang punya anak cucu nih yang sekolah bagi rapot hari ini.
3: Man anak to boleh ketela lah sudah baik sekolah.
1: Lah sudah.
3: Ah. Cuman cucu adik.
1: Cucu. Lah bagi rapot.
3: Cuman belum dapat kabar soalnya di Kamis Senin.
1: Oke. Okay. Nah kalau kalau
3: mungkin
1: menurut
3: besok baru kemari, ah.
1: Baru apa?
3: Mungkin besok pagi baru sini ya.
1: Ah, baru madah atau adik? Ah? Oke, kalau begitu Ayah Bujang nih, kalau versi Ayah Bujang seberapa penting sih nilai itu?
3: Ya, men bagi Ayah Bujang nih, temannya yo seharusnya udah mengendat lebih fokus, lebih giat lagi, harus semangat walaupun dia naik kelas kan. Membaca berbuka lebih baik lah buka daripada yang sebelumnya.
1: Sebelumnya.
3: Jadi kan semangat budak-budak kan enggak.
1: Oke, kalau dibilang penting tidak penting ya penting tidak penting lah gitu. Wak. Cuman kita jangan terlalu terobsesi juga sih, tapi jangan terlalu membiarkan juga udah. Wak.
3: Budaknya
1: bablas banyak hal, kita biar-biarnya semakin terbiar. Ya makin gimana dok, kita makin kita kekang kadang-kadang tuh dapat nilai bagusnya stres orang, tertekan. Nah, jadi agak-agak macam mana enggak jadi ya kita jadi orang tua nih.
3: Allah, harus diberi dengan
1: penting lah sih.
3: Belajar.
1: Oke, yalah pun terima kasih. Nak dengar lagu apa ini ya Bujang?
3: Sama-sama. Ada lagu.
1: ADB, menak pun ge sude.
3: Oh, jangan lah kue.
1: rugi kok katanya.
3: Rugi kok di bonus. Nak bonus.
1: Nak bonus saya apa? Nak dengar lagu apa nih?
3: Lagu Jangan Ditanyakan Aku Pergi ya Dena.
1: Jangan Ditanyakan Aku Pergi.
3: Oh.
1: Siapa kata nanya? Pergi lah kata orang ya.
3: Adeo.
1: Kelak aku tanya. Kelak kau cari lu. Jangan tanyakan aku pergi ya.
3: Oh, ada lo.
1: Enggak deh sih kayak ade. Jangan tanyakan dari Bruri Marantika ya.
3: Oh, lah lagu dangdut kan.
1: Tapi ada versi-versi yang di cover nih, yang terbaru ya.
3: Oh, jadi lah yang di cover lo.
1: Iya, apaan? Ditunggu bae lagu ah. Ya, terima kasih ya Bujang.
3: Long saya. Rugi.
1: Asli mang ge rugi ya, guys. Nyah nih.
3: Nanti asam jatuh sedikit. Kalau salam sedikit.
1: Ya, silakan. Sedikit
3: salam,
1: ya.
3: Ada banyak salam-salam buat Ibu Cinta kita yang di Beruang sama Bang Haji. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan durin banyak jatuh. Mudah-mudahan obat-obat yang di rumah selari. Habis manis Tanjung Simpul, barang habis duit ngumpul.
1: Yeah.
3: Ayah dan Mary Sise, buat Ayah Suhamid, buat Kau Ayung, buat Kau Ayah, ada kesini tuh kan?
1: Ah, Kau Ayah juga ada kesini.
3: Oh, nyatik rumahku nih.
1: Oh, iya, ada sih dia ngomong kalau... Ada jingi sa sekua kemarin no. Ada ke rumah Ayah Bujang gitu katanya. Ada ke rumah siapa sih kok atau Mang Amat kata Jerry apa itu?
3: Oh iya dia bilang enggak?
1: Ada, madah dia ke sini.
3: Ada.
1: Ada. Dia ke sini madah saya. Kami berkisah.
3: Ada di madah sama saya.
1: Kami berkisah di sini.
3: Oh berkisah. Berkisah gulau-gulau.
1: Gulau-gulau. Ya lanjut.
3: Buat Kau Ayung sama Kerin. Ayah Acong. Ayah Amat tadi naik atap mantap.
1: Mantap.
3: Ayah Fitri tadi. Ayah Fitri. Ayuh Fitri ya. Bersama keluarga sehat selalu. Buat Amang Ibrahim kita tuh kacoy. Buat Ayah Sulaiman. buat Abang Acong, buat benar Indo, buat Julia Perez juga lagi lupa.
1: Julia Perez dia.
3: Oke, berhenti.
1: Jangan sampai lupa. Nanti kita awas dikicaknya nanti.
3: Buat Bang Yan kita. Buat gali-gali Pono.
1: Oke. Okay.
3: Buat semuanya selamat menunaikan tugas di sore hari ini ya.
1: Oke, terima kasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Dimurahkan rezeki.
1: Amin.
3: Dipanjangkan umur. Dientengkan jodoh.
1: Amin. Janganlah rezeki aja ya.
3: Aku lepon. Yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bujang pradiknya enggak rugi pokok. Penting enggak penting juga gitu pradik. Karena ibaratnya dari nilai itu mereka ada jiwa kompetisi gitu ya, ada. Oke, perempat selamat sore, Bedinca Bedae. Halo, Bedinca Bedae.
4: Hai, sampai.
1: Wih, sampai ya, ti Bang Rido, apa kabar Bang Rido?
4: Alhamdulillah, siap sih.
1: Panas muli ya, siku di sana, nak.
4: Apa?
1: Panas muli ya.
4: Panas.
1: Dek, Bagi.
4: Oh, anak pagi tadi ya, dek. Kerimis pagi tadi ya.
1: Oh, dikerimis pagi tadi ya.
4: Oh, aduh,
1: pagi. Wih, setidaknya. Setidaknya ada gerimis,
4: oh.
1: Oke lah pun, ada nih keluarga yang bagi rapot hari ini, ponakan atau siapa gitu?
4: Ade.
1: Siapa?
4: Anak Yoko.
1: Ponakan berarti ya? Cuman ini kabar nilai ya?
4: Tidaknya kalau ada nanya, baik loh.
1: Belum ada nanya.
4: Ada nilai, udah tahu kena di rumah nih.
1: Kalau menurut Bang Rido penting nggak sih nilai itu?
4: Penting sih.
1: Penting, kenapa?
4: Oh, beronok lah. Lebih baik kan bagus, kan nono kan nilai kan bagus, apa kan? Ya. Support ya.
1: Berarti ada jiwa kompetisi di situ ya?
4: Ah, orang tuh lah,
1: orang setidaknya. Oke, baiklah. Terima kasih. Ponak dengar lagu apa nih, Bang?
4: Lagu?
1: Iya.
4: Lagu apa lo?
1: Lagu apa?
4: Jangan bilang-bilang.
1: Nah, Bang Rido lah, Abang Rido lah bilang-bilang nih.
4: Udah, kita dibilang lah. Jadi kalau yang sekolah anak izin dia pun buat nanti bilang.
1: Jangan bilang, nggak bilang pada semua orang tua.
4: Jadi bilang lah, ada kamu lah. Mungkin dibilang apa itu orang
1: ayah pun. Lagu. Salam-salam apa nih?
4: Salam. Salam. Sama Bu Bujang datang tadi, oh. Kita buat kakek Ibrahim, mo. Muhammad, okay. Julia, Indera. Ibu Fitri, oh. Ibu Marni.
1: Oke.
4: Okay. Siapa lagi? Apa yang anak aku?
1: Kuayau.
4: Siapa-siapa? Apa putra rembak? Wah, anak kau.
1: Semain-semainlah. Pak
4: semua malah lah dari Bang Rido nih.
1: Okay, baik.
4: Pak Rido, Pak Rido sudah mengak. Egal, karena suami terlihat, terlihat.
1: Okay.
4: Egal, pulang hati-hati baik, terima kasih banyak. Itu assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Bang Rido ya yang sudah bergabung juga. Penting lah kata ya. Karena dari situ kita bisa melihat ya ataupun mengukur kemampuannya sampai di mana gitu. Ada jiwa kompetisinya juga kalau seandainya nilai dari perlu mereka kayak mana kenek yang pasti. Aku naik kelas gitu ya. Oke, suka penelpon lagi nih. Perempat selamat sore, Bedinca Bedae.
3: Bedinca Bedae, wah, sehat-sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa nih?
3: Dengan Mbak Iren.
1: Dengan Mbak Iren? aduh. Cius nih kayak siapa nih? Kadang-kadang lah di ujung mulut gitu ya, tapi gak tersebut namanya.
3: Selat panjang.
1: Di selat panjang. Aduh. Tolong dong disebutin siapa?
5: Bang Jais lah.
1: Bang Jais. Oh iya, Bang Jais, Bang Jail.
5: Oke. Okay. Mbak Iren ini ketawa ya.
1: Mbak Iren ini Mbak Ego.
5: Ya iyalah, kalau dia kan Mbak Iren, Iren ini ketawa.
1: Oh iya, baiklah. Gimana ada keluarga ini yang bagi rapot hari ini?
5: Ada, saya nggak ada.
1: Siapa tuh?
5: Nggak ada.
1: Oh, nggak ada. Oh, ada lah.
5: Yang lain lah. Ya, nggak ada lah.
1: Ya, sudahlah kalau lah. Begitu. Kalau versi Bang Jais, seberapa penting sih nilai itu?
5: Ya?
1: Seberapa penting nilai itu dalam sekolah?
5: Ya, kalau di bidang ya. Ya paling penting lah ya, yang jelasnya dapat membaca, dapat menulis, itu yang pentingnya utamanya tuh.
1: Okay.
5: Untuk kedepannya tuh, belum tahu lah, yang jelas itulah kan.
1: Iya kan, iya. Iyalah pun, mau denger lagu apa pun?
5: Keripik tong ada kak.
1: Apa ya?
5: Keripik tong.
1: Keripik?
5: Keripik tong.
1: Yang mana tuh?
5: Dia bingung ya dikata keripik tung ya.
1: Tung keripik ya.
5: Tung keripik.
1: Wah, hai tulang abawang.
5: Pertinya Nur Halimah.
1: Nur Halimah mau nyanyi. Oh iya ada nih, ada. Keripik tung lagi. Ya lanjut. Keripik. Iya. Lanjut salam-salamnya.
5: Oke, salamnya semuanya aja. Jangan lupa dengan Mbak Iren, kasih salam ya.
1: Baiklah.
5: Oke, selamat tugas, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jais ya. Ini Bang Jais agak susah-susah nih mendengar apa? Kayak suara tuh familiar, suara familiar, cuman susah nyebutin namanya kayak dasing gitu ya. Ngepo macam-macam ya. Oh, Bang Jais nengnya lah, mun Bang Jail tadi. Oke, keripik tung kan kurang gawe kan nyebut ah. Oke. Orang tung keripiknya, keripik tung agak lain memang Bang Jais nih ya. Oke, kita lanjut lagi, Freddy. Untuk kebersamaan kita di Berincak Berdaya akan sesaat lagi di jam 4 sore, tapi pukul 16 kita akan kembali hadirkan kabar Bangka Belitung di kesempatan sore kali ini ya, yang mana di kebersamaan kita untuk Berincak Berdaya membahas seputar nilai ya. Hari ini kan pembagian rapor budak nih, ya memang semuanya naik kelas, tapi banyak yang kayak ada orang tua yang terobsesi dengan nilai anaknya gitu ya. Ada yang merasa yang penting dia naik kelas, ada yang dek mana kena nyalah dek, oh, tadi apa gini, ada yang ya setiap orang tua itu pasti kayak yang beda-beda lah gitu ya, ada yang syukur-syukur dia nak sekolah lagi bersyukur gitu kan, lihat anak-anak sekarang nih banyak lagi mainnya, atau mungkin ada versi-versi lain ya, nanti kita sharing, kita bergabung di Berincak Berdaya berbagi cerita baiklah Freddy, oh, kayak ngibur hati kita di sore hari ini yang kalau panas sih dibilang agak sudah mulai redup ya, kalau tadi tuh bener-bener bedengking ya, panasnya tuh kayak terbakar memang kulit kita kalau sampai tidak pakai apa-apa ya, kaki misalnya naik motor, tangan misalnya udah itu paca mutong segala-galanya ya pun. Untuk berikutnya kita hadirkan kabar Bangka Belitung tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
6: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
7: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Dinas Pendidikan Bangka Belitung memastikan pendaftaran sistem penerimaan murid baru ataupun SPMB jenjang SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 transparan dan adil di Bangka Belitung. Pelaksana tugas ataupun PLT Kepala Dinas Pendidikan Saiful Bahri mengatakan, SPMB merupakan upaya pemerintah dalam memastikan pendidikan bermutu pasca diakses oleh seluruh anak secara adil ke merata. Dalam pelaksanaan, dikatakan Saiful, terdapat 4 jalur penerimaan di SPMB 2026, di antara jalur domisili, afirmasi, mutasi, ke prestasi. Sistem ini dirancang biar proses penerimaan murid baru berjalan lebih tertata, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik. Animo masyarakat, dikatakan Saiful, sangat tinggi, terutama ketika jalur afirmasi dan prestasi dibuka. Menurut Saiful, tingginya minat pendaftar di sejumlah sekolah dipengaruhi pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, serta sistem penerimaan yang mengedepankan pemerataan akses pendidikan. Pemprov Bangka Belitung mengingatkan seluruh jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB untuk menjalankan tugas dengan penuh integritas. Menurutnya, proses penerimaan siswa baru yang bersih, akuntabel, transparan, kayak berkeadilan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, salah satu orang tua calon peserta didik, Meizi Herawati, warga Pangkal Pinang, mengaku senang dengan pelaksanaan SPMB di SMA Negeri 2, Pangkal Pinang, karena dinilai transparan, tanpa biaya, kayak memiliki tahap yang jelas. Untuk diketahui, Sopradi, pada pelaksanaan SPMB tahun ini, SMA Negeri 2 Pangkal Pinang punya daya tampung sebanyak 360 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar ataupun rombol. Berkenaan hal tersebut, Kepala SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, Yunifsu, mengapresiasi tinggi minat masyarakat mendaftarkan peserta didik ke sekolah yang ia pimpin. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Duh, apa lagi, Mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, ku nih, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,9 perempuan sekalian, sarang budaya Bangka Belitung. Seperti yang kita bergabung, Kega, silakan ya untuk berbagi cerita seputar hari ini, yang mana ya ini adalah hari pembagian rapot untuk ke anak-anak sekolah ya. Apa kabar kira-kira seperadi ya? Yuk, silakan untuk bisa bergabung ke Ega. Ya, perempuan selamat sore, Bedincak Bedaik. Nyah, malu-malu tadi.

Nak bergabung ya. Kita nantikan kebersamaan. Ya, perempat. Nah, agak melau-melau. Yalah, apa nah? Pun macam ya kisah tadi. Oh, Ega nak mutarkan lagu kembali kayak menghibur kita di sore hari ini. Oh, ade, ada apa, ha? Ya, perempat sama sore berincang badai. Entah apa tadi, oh. Nyah dek pacak masuk, ada apa, mengapa, apa halnya, gitu super adik. Yang pasti nih untuk adik-adik, Jin, untuk adik-adik ya. Yang hari ini bagi rapot, yang mudah-mudahan untuk yang nilainya sudah tinggi gitu ya, untuk tidak cepat berpuas diri, kejar terus prestasi, tapi dengan cara yang sehat gitu ya. Jangan sampai pulih, ngejar prestasi sampai tersakit-sakit, tak ada tau kayak waktu. Tapi untuk nilai yang masih kecil gitu ya, dia tuh yang kecil ya, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dan bisa lebih giat lagi ya. Dibilang perlu gak nilai yang besar gitu kan, diperlukan juga sih gitu Supradi. Kalau kita berleha-leha menganggap nilai itu sesuatu yang ada penting, hanya sebuah angka ya, itu berarti kita tidak punya jiwa kompetisi gitu ya, untuk lebih maju lagi. Tetapi untuk orang tua yang kayak menuntut nilai anak harus tinggi ya, mereka juga punya kemampuan terbatas. Yang penting kita memahami anak-anak kita tuh sejauh mana gitu Supradi. Oh, setidaknya dia nak berusaha juga, syukur alhamdulillah. Kasihan juga kalau anak-anaknya sampai tertekan. Udah, oh. Oke, tapi mun sekiranya anak atau gile main, dek kena-kena loh. Ya, alung belajar daripada main, dek keronjata tadi Supradi. Oh. Ya, itu juga untuk masa depan mereka, untuk bekal mereka juga. Ya, walaupun kata orang, ada yang bilang nih ya, kalau pendidikan juga tidak menjamin kesuksesan seseorang, karena banyak orang sukses tanpa pendidikan, tapi pendidikan tetap nomor satu, kita utamakan, kelak urusan tadi ya, Pradio, setidaknya mereka mengenyam pendidikan selayaknya seumuran mereka gitu, Supradi. Jadi jangan nganggap tidak penting. Penting banget sih ya, kelak sukses dan sukses kelak urusan. Nah, yang penting yang harus diubah itu adalah mindsetnya gitu ya, pemikirannya seperti apa untuk lebih maju. Kita motivasi, nama juga anak-anak ya, butuh bimbingan juga gitu, Supradi. Jadi tuh bener Ega hari ini ya. Oke, karena banyak orang tua yang kayak ngemarahin anakku gitu, ngebentak anakku sampai macam-mana karena nilainya kecil gitu. Nah, kalau misalnya ada perubahan sedikit saja ya hargai gitu, seperti mereka anak berusaha. Udah, oh, kasihan mereka, justru dikasih motivasi. Nah, ini kan bagus nilainya, mudah-mudahan berikutnya juga bisa lebih bagus kayak gitu ya. Oke, jangan sampai anak kememer gegara nilainya kecil. Yang penting mereka punya etika gitu ya, itu yang baik, ilmu sama adab gitu ya, seimbang gitu Supradi. Punya ilmu gak beradab buat apa gitu, beradab gak berilmu ya juga sih. Ya, oke, kita lanjutkan untuk menghadirkan lagu-lagu hiburan di kesempatan sore kali ini ya, kayak menghibur Pradi untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaik.

0: Apa cerita lagu nih Mayo?
1: Cobela datang ke negeri kami.
2: Marilah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ki Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ki yo?
0: Kamayar Mayo.
2: Kala lagi Rom.
0: Lah malak kau aku dah. Deng lah dompet ka tuh, alu ka buang bela. Dek di suara isi isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
2: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
0: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
3: Nak beli kue dek.
2: Au bi.
0: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi oh.
3: Awak lah dek dek. Adi yang muat. Tapi ge banyak kurang nitip.
2: Nyaman Rom Rom.
0: Nyube mai bagi kue. Nak gasari nih Mayo.
2: Nyaman loh.
0: Dia usah noegak nyemuk nyaman kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
0: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gak gue, Pok nabi?
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
0: Oh, bi.
2: Apa ya?
0: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak, Leo?
3: Aok lah, kue bangka gale nih. Ada apem, kroket,
0: mantep
3: rom. Yot, nih lepet ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade, pantiau ade.
0: Lemet ubi nih, bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi, kelak kan keracun.
2: Nyepok keracau gak rom. Aok, lah lama berjual kue nih biok.
3: Punku nih ya, lah 80 tahun membi nih berjual.
2: Kue ini lah, Bi, nih, Bi, oh.
0: Ngapain, Bi, tak berjual kue lain, Bi? Ngapain ya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
3: Berjual lah, kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita, nih, dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
3: Oh, Niana, menukan kita siapa lagi, nak nyagi, ya?
0: Oh, Bi, men kami nak belajar buat kue ini, jadi tak, Bi, oh. Kau nih nak buat kue apem, nih, Bi. Dek pacak lah kau buat kue ini, asal kau buat dong. Gak anak bantatnya, Bi.
2: Nak kok lah bantat, Rom. Denglah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar muat kue puli.
0: Oh suku ayo, kue mai. Kadenger bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni, menukan-ukan kita yang muda ni belajar muat kue. Jadi men bi ni dek dia gi, kue ni tetap ade. Pacak kan makan mai.
3: Kanyu pabi ke.
0: Dek bi, sape tau kita dek taunya bi, umur.
2: Aduh Rom, Rom, ku asa-asa kesambet menpok ngomong serius cemni Rom.
0: Yo Bi, hitunglah, berapa? Kenyang gue, Mai.
3: Berapa ya kak makan semua, Nak?
0: Berapa ya kak, Mai?
2: Ku, lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lime jadi Bi, ku Bi.
0: Lime, banyak, Karo, berapa, banyak, Rom? Pok Mai lime, Mayo. Ku, gayanya 18.
2: Wah, Rom, Rom, Rom, Rom.
4: Wah matailah Rob, Rob mah sampai ya tiga Rob, 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai, Rob apa kata Ika tadi ya, kita nih harus cinta kayak pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih, macam kayak kue-kue tadi ya, man perlu belajar langsung muan eh, pamal nggak ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi, ya maksudnya. Bukan gak tahu makan ketak. Jadilah, ok. Kue biasa yang renyap lah gue kayak Mike Rob, nih. Nyari pendekok, lu. Mentep, ngingin-ngingin, nih. Kayak gancah kupai.

Ya, berarti kita di penghujung kebersamaan untuk berincak bedaya. Terima kasih yang telah bergabung ke Ega, telah berbagi cerita juga nih ya, seputar anak-anak hari ini yang bagi rapot ya. Oke, dan berikutnya kembali di jam 5 ataupun pukul 17 kita akan hadirkan untuk kabar Bangka Belitung, Predi ya, di kesempatan sore kali ini. Dan pastikan terus ke kami di Prompat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Angkat Belitung ni. Ni nyah.
1: Selamat sore, Sapradi, sahabat budaya. Antusiasme masyarakat terhadap penyelenggaraan nonton bareng ataupun nobar Piala Dunia yang digelar pemerintah Kabupaten Belitung di kawasan Bundaran Satam mendapat respons positif. Masyarakat menilai kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga mempererat kebersamaan masyarakat dalam mendukung sepak bola. Pendengar RRI dari Tanjung Pandan, Hendra, mengatakan senang dengan adanya kegiatan nobar yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut Ade, semua masyarakat punya kesempatan untuk menyaksikan pertandingan bersama dalam suasana yang meriah. Hal senada pun disampaikan mahasiswa asal Belitung, Nabila, yang menilai kegiatan tersebut menjadi ruang berkumpul yang positif bagi generasi muda. Sementara itu, pendengar RRI yang juga pelaku UMKM dari Tanjung Pendam mengatakan kegiatan nobar juga memberikan dampak ekonomi bagi pedagang kecil. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Mai kayak Rom dikejar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk saya Rom.
2: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Rom.
2: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi emang kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
2: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan
2: oh,
1: kain, Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
2: Deng, Mai. Yang kaget dek dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
2: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesambung lubang geli hati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
2: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kuri Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktirku Pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom, nuwe ke sensetep Pok Nero.
2: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuknya lah Pok Nero Mai. Wew.
1: Rom. Rom,
2: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Wah mata ya Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anakku.
2: Mai.
3: Rom, kok ngeri Mai?
2: Rom, ngeri
3: Mai.
2: Oh, mata ya Mai. Mai, dia nengok kita Mai.
3: Dia nyangka kanan, Mai.

0: mati lah mic, lah ite mic mati lah mic. Aku dek kau mic.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari mai lari mai. Mai lari mai cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di balik dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Palah rom rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, petman mai,
1: letek rom rom.
2: Oh.
1: Kemarin dosa asu.
2: Aduh,
1: di pelontang ruas dikejar bayi.
2: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
0: Lah ngapain buli mai gara-gara ku mai. Matut
1: lah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tau. Sampai kayak nyangka dia kayak ngisik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
2: Oh.
1: Cepet lah kempes kok rom.
0: Hah? Apa yang kata mai? Kau ni mai, kau pikirku di mana utoh mai apa cak kempes? Ni mang mang kau mai, weh mulut aw.
1: Tapi rom, lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom, tapi ni rom nyari anak.
0: Oh imang, tapi nyari imang lah.
1: Nyari anak kepo rom.
0: Tapi yang kira di tuh,
1: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
0: Dekat adiknya mana? Agi cakepku selangit langit be mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile rom. Mun po orang gile lebih kali rom runges rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile kalau macam ni runges rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. Di 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran ne. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu adik keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tuh mayo.
1: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
1: Kena po rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh rom. Nyabe nek asenak. Putus lah hase nyabe ku ne rom. Aduh ya.
0: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah rom, rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, sek rom undang-undang ya rom.
0: Tahu
1: undang-undang nak rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh.
0: Si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat rom.
0: Oh lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nya rom?
0: Kayak dah ningok tadi tu.
1: Tak banyak macam sih orang gile ni rom. Ada yang
0: Lah ngapain boleh ke ketawa tuh
1: Mai? Apalah ada yang sensor Mas ya gara gile banyak yang sensor Rom.
0: Iya
1: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile Mai. Lah.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini ngambu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Baik, sebenarnya untuk berikutnya pukul 17:40 kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai untuk mendengarkan sejarah lagu-lagu Raja Islami yang juga akan dirangkaikan dengan pengajian yang suci Al-Quran dilanjutkan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat kayak sekitar.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar para satu kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Ia akan bacakan surah Al-Mumtahanah ayat 7 hingga 10 bersama Qori'at Isma Yunita. Dan kita rangkai tangan dengan beduk serta azan maghrib, di mana untuk waktu salat maghrib kota Sungai dan sekitarnya di hari ini di pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar para satu, kita dengarkan pengajian yang suci Al-Quran.

0: Bangka Belitung sore ini.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 96.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

RRI perempuan sekalian, sore budaya Bangka Belitung. Seperti saat ini lah kayak jam 7 malam saat kita untuk bergabung ke RRI perempuan Jakarta. Untuk kita ikuti rangkaian acara gondang dia nganti seperadik semuanya sampai kelak di jam 8 malam. Yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kuega untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, Perumda Pasar Jaya berkomitmen ngedorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dengan ngegelar bazar UMKM dan kuliner di kantor pusat Perumda, Perumda Pasar Jaya, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Direktur Utama Pasar Jaya Agus Himawan di Jakarta Kamis kemarin nyampein bahwa agenda itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan perusahaan dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi wilayah ibu kota.

Beralih ke berita lainnya, pemerintah Kabupaten Tegal ngegelar puncak acara adat Ruat Bumi Guci tahun 2026 di kawasan wisata Guci, Kecamatan Bumi Jawa pada Selasa 16 Juni lalu. Kegiatan yang berlangsung meriah itu diselenggarain sebagai wujud rasa syukur masyarakatnya atas melimpahnya hasil bumi. Selain sebagai ritual adat, agenda tahunan itu juga menjadi momentum ikhtiar bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung kebangkitan sektor pariwisata Guci pasca bencana banjir bandang yang sempat melanda kawasan tersebut beberapa waktu lalu. Sampai di mari dulu beritanya. Ayah Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi esok.

0: lagu dari David Lau dengan Ika Amoy dengan Pokoknya Beres. Segala sesuatunya akan beres kalau kita bisa rukun, bisa kita saling ngejaga satu sama lain, bisa menghormati sama satu sama lain. Nah, itu dia. Abang Po, cangcingnya babe, bentaran lagi kan ulang tahun Kota Jakarta nih yang ke-499. Waduh, tahun depan udah 500. Ya Allah, kita kagak ngebayangin dah ya kalau kita flashback 500 tahun yang lalu tuh Kota Jakarta kayak gimana. Waduh, kita ngerasain yang namanya dijajah sama Belanda, kita dijajah sama Inggris pernah sekali juga, kita pernah dijajah sama Jepang, aduh pastinya. Nah, kita ayo juga mau ngomong-ngomong nih ame ame Ocit, ame Bang Gajan nih, yeah, Bang. Nah, gimana halo kabar nih,
1: halo,
0: Bang,
1: halo, halo, halo, halo, halo, halo, halo,
0: Bang Awan.
1: Halo, halo juga dah, halo, halo.
0: Eh, ini kan kita Kota Jakarta ini udah ke-477 nih, ya. Yeah. Yang pasti, 477, 499. Nah, yo?
2: Jauh bener itu.
0: Jauh. Ya Allah. Nah, ente nih sebagai anak muda Jakarta nih ya. Ya walaupun pinggiran Jakarta nih tinggalnya ya, dekat-dekat kita yeah, juga nih.
2: Pinggiran nah, Jakarta banget.
0: Iya, itu dia. Kira-kira ini.
2: Iya, boleh, boleh.
0: Boleh ya. Nah, kira-kira menurut pandangan ente nih mengenai Kota Jakarta. Nah, selama ini kan ente kan milenial nih, apa ya? Gen Z. Tanggapan ente gimana yang berdua nih? Jan, ente gimana? Oh, ya?
2: Dulu kalau pas waktu kecil dari awal tinggalnya di Tangerang ya. Yeah. Saya tinggalnya di Tangerang. Nah, dulu kalau ke Jakarta tuh seringnya tuh naik TJ.
0: Naik TJ Transjakarta deh ya.
2: Nah, pokoknya TJ itu berubah drastis banget mulai dari sebelum 2018-an tuh udah sering naik TJ, kadang dibawa sama orang tua juga buat keliling-keliling Jakarta. Gitu. Betul. Jadi mungkin perubahan yang paling
0: signifikan
2: itu di
0: drastis apa itu? Kira-kira
2: di bidang transportasinya tuh.
0: Transportasinya.
2: Oh, itu transportasinya langsung naik drastis banget
0: naik
2: tuh.
0: Drastis.
2: Kayak TJ waktu itu belum belum terintegrasi sama transportasi.
0: Iya benar, masih jalur-jalurnya mungkin masih yang misalkan kayak Blok M Kote, ada beberapa belum terintegrasi semuanya gitu ya.
2: Iya betul.
0: Nah, gitu. Nah,
2: kalau sekarang kan dari TJ buat naik MRT kan
0: gampang terintegrasi semuanya ya.
3: Kan ada yang stasiun sama halte tuh nempel gitu.
0: Nempel, iya beneran deh ya. Pokoknya terintegrasi. Nah, kalau ente gimana Bang Ocit?
3: Sama sih Bang, paling kalau yang terasa tuh transportasi ya.
0: Iya.
3: Karena dari dulu emang transportasi tuh sering dipakai Bang. Jadi dari TJ itu dulu sampai TJ itu dulu warnanya masih
0: abu-abu. Berganti warna yang belon listrik ya.
3: Terus jadi biru sampai sekarang TJ itu listrik ya.
2: Sampai ada bis listriknya gitu.
0: Itu dia. Sekarang rata-rata hampir semuanya mayoritas listrik datu ya.
3: Itu dia. Udah gitu nyampe sekarang juga masih make transportasi umum Bang. Karena kan aja dapat KJP jadi gratis tuh.
0: KJP.
3: Iya.
0: KJP apa?
3: Kartu Jakarta Pintar.
0: Ya, nah, itu untuk kalau buat ente sebagai pelajar tuh KJP sangat bermanfaat pastinya ya.
2: Sangat bermanfaat.
3: Jadi kesini aja tadi pakai KJP
0: gitu ya. Pokoknya saik lah ya. Yang pasti diberikan ke apa ya? Kemudahan Jakarta betul. Apapun untuk entah itu transportasinya atau hal-hal wisatanya juga. Nah, kalau bicara masalah wisata nih, ya ente udah pernah ke Jakarta Fair udah belum berdua?
3: Waduh, belum lagi tuh.
0: Sering dengar.
2: Di berita banyak.
0: Berita banyak ya, bermunculan ya.
2: Iya,
0: tapi betul. Kira-kira kagak mau ente berdua datang ke sono no, jalan-jalan, walaupun memang agak jauh dari rumah ente berdua.
2: Wah, pengennya sih gitu ya.
3: Dibilang pengen sih, pengen banget.
2: Cuma ini kita kan menjelang kuliah ya.
0: Menjelang kuliah ya.
2: Menyiapkan semua peralatan,
0: kebutuhan-kebutuhan sebentar untuk, lagi mau kuliah ya.
3: Tapi kalau misalnya ada kesempatan keburu ya.
0: Kalau keburu lo beda sampai tanggal pengen, 22, pengen. 22 Juli beliau Jakarta Fair-nya. Nah, terus di samping selain Jakarta Fair, kemana lagi sih yang udah sering dari kecil sampai sekarang ini nih?
2: Kalau dari kecil ya, paling dijejelin Monas mulu.
0: Oh, dijejelin Monas.
2: Iya, itu Monas sampai udah tahu tuh kayak.
0: Tuh kalau Monas tuh bisa ngomong, ya dia lagi, dia lagi gajet lagi, gajet lagi, ojit lagi, ojit lagi.
3: Dulu dari zamannya Monas tuh masih boleh piknik di rumput ya.
0: Oh iya,
2: boleh piknik di rumput.
0: Emang sekarang kagak boleh?
3: Gak boleh diinjek kan rumputnya sekarang?
0: Oh gitu.
2: Iya, rumputnya gak boleh diinjek.
0: Oh biar cakep ya, karena kan iya itu dia. Nah terus kita nginjek apa ke sono?
3: Sendal.
0: Ya menginjak sepatu ya. Mungkin ada tempat-tempat yang kagak boleh diinjek, ada tempat yang buat kita ngumpul-ngumpul bareng piknik begitu deh ya.
2: Betul-betul.
0: Nah, kalau di samping Monas, mana lagi?
3: Nah,
0: Ragunan. Nih, Ragunan. Iya, tempat CS ya.
3: Sampai sekarang Ragunan bolak-balik, Bang.
0: Sampai bosan ya.
3: Iya.
0: Lah kita malah kita yang belonan ke sono jauh. Iya.
3: Cobain, Bang.
0: Cobain ya. Pastinya udah lengkap ya untuk satwa marga satwanya ya.
3: Iya. Sekarang bisa buka sampai malam ya.
0: Iya. Bisa sampai malam. Itu dia. Ini kan menandakan bahwa pemerintah Jakarta ini kayaknya peduli ame masyarakat yang pengen wisata malam.
2: Wisata malam, betul.
0: Iya. Dan banyak lagi kagak. Ente pernah kagak nih? Ada taman-taman yang rasi-rasinya benar-benar udah apa ya? Malam tuh udah bagus, udah cakep. Yang pastinya banyak taman-taman wisata atau malam hari nih. Tahu kagak tuh?
2: Biasanya nih Lapangan Banteng.
0: Lapangan Banteng.
2: Iya, biasanya itu tiap weekend tuh ada air mancurnya gitu, ada pertunjukan air mancur.
0: Iya, ya, beneran. Yang
3: joget-joget tuh.
0: Yang joget-joget tuh ya.
2: Gitu airnya, betul.
0: Nah, tapi ente tahu apa kagak nih Jan ame Ocit, taman-taman yang udah ada di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya.
3: Nah, ini ada, Bang. Saya ada, ayah ada info satu.
0: Ape
3: taman yang baru jadi, Bang.
0: Ape?
3: Taman Ape Bendera Pusaka.
0: Oh iya.
3: Itu baru diresmiin bulan Mei apa Maret?
0: Bulan Mei apa Maret yang kemarin ya.
2: Iya, bulan kemarin lah ya.
3: Itu tiga taman itu dijadiin satu, Bang. Disambung-sambung gitu.
0: Disambung. Oh iya, bisa melewati jalan ya.
3: Di atas
0: ya. Wow, itu dia. Bagus, nah, ente udah kesono belum? Udah paranin belum kesono?
3: Udah berkali-kali.
0: Udah cakep. Gak kasih gambaran dong lah, ame abang kan belum kesono juga lah. Kalau ente gimana, Cit? Gimana?
3: Sekarang tuh dulu kan Taman Langsa tuh Taman Langsa tuh kan cuma rumput-rumput gitu.
0: Rumput-rumput
3: ya.
0: Doang.
3: Iya, taman-taman gitu. Kalau sekarang tuh ada taman bermainnya.
0: Ada taman bermain.
3: Terus ada patung siapa kalau enggak salah Sayuti Melik ya?
0: Sayuti Melik gitu dia.
3: Iya, terus juga
0: kalau kagak salah waktu itu Ibu Mega ya ngeresmiin karena di situ ada patung Soekarno juga kalau kagak salah ya.
3: Ada.
0: Iya yang itu apa sih Ibu Fatmawati apa?
3: Iya, itu maksudnya.
0: Maksudnya entu tuh ada itu sono. Iya kan kita tahu juga tapi belum ke sono. Nah. Belum sempet kita ke sono. Lah itu dia. Saik banget deh ya. Kan di samping itu kan ada juga yang namanya Taman Suropati ya. Ada juga Taman Menteng. Terus ada Taman Tribeka. Taman Prasasti yang di sono di belakang kita nih di RR ini ya, sampingnya Wali Kota. Iya kan tuh yang taman yang prasasti yang bekas kuburan POC dulu. Iya kagak nape. Terus ada Taman Katelia.
2: Oh enggak, namanya Taman Katelia.
0: Ada Taman Situlembang. Terus itu oke.
2: Beda
0: ya. Terus ada Taman Kalijodo. Nah, entah dah tuh ya. Di sono no Taman Kalijodo ini kan salah satu wujud pemerintah Provinsi Jakarta memperbanyak terbukanya taman ya. Entah di belakang Taman Kalijodo emang dulu banyak jodoh bisa jadi dapat jodoh kali ya di sono ya. Bisa jadi dah tuh ya.
2: Ingat juga Bang dulu. Kalijodo tuh pernah ada tuh di rute bis Transjakarta tuh yang wisata tuh yang itu pernah ada tuh rutenya dari Monas ke Kalijodo. Dulu pernah naik itu.
0: Oh gitu. Terus
2: ya, terus ya ini kayak taman biasa dulu.
0: Taman
2: dulu
0: biasa,
2: ya. Iya. Sebelum 2020 tuh sering banget ke Jakarta karena udah libur SD gitu.
3: Sekarang masih sering enggak? Sekarang masih sering enggak?
0: Jauh kali ya.
2: Jauh bro.
0: Makanya deketin dah tuh. Terus ada lagi nih namanya Cit Amejan, Taman Tabe Buya. Tahu kagak di mana itu?
2: Di mana itu?
0: Nah,
2: itu
0: dia Taman Tabe Buya itu ya pasti di Jakarta ya. Di pokoknya pokoknya asik deh Taman Tabe Buya ini, Jalan Muhammad Kafi Ciganjur.
2: Oh Ciganjur.
0: Iya, di sono no. Dekat dong tempat ente Jan.
3: Iya. Yeah. Lah jauh.
0: Lah kalau kayak jalan kaki ya, emang. Terus ada lagi nih Taman Waduk Riario. Di dekat Pulau Gadung, apa Pulau Mas sono no. Ada lagi Taman Ayodhya. Tahu lah ya ente.
3: Yang bendera pusaka tadi Taman Ayodhya
0: tuh. Oh iya, Taman Ayodhya ya. Yeah. Wow, pastinya ya. Nah, ini kan bikin cakep karena kita tahu bahwa Indonesia kan Jakarta tepatnya kan masih ibu kota Jakarta ya. Transisi menuju Jakarta kota global.
2: Kota global. Ya,
0: Jakarta istimewa nantinya.
2: Nah, betul.
0: Nah, Cit Ame Jan, harapannya sih buat kota Jakarta nih yang mau jelang 500 tahun tahun depan. Jan dulu dah.
2: Semoga di menjelang 500 tahun kota Jakarta, macetnya teruraikan.
0: Amin. Itu lagi pengen bener dah ya kita ya.
2: Minimalisir banjir.
0: Banjir
2: tuh sering banget di Jakarta apalagi kalau pinggir-pinggiran Jakarta, tapi masih masuk wilayah Jakarta. Nah itu banjirnya tuh kadang lebih wah daripada di kotanya tuh.
0: Kita yang biasanya Jakarta Selatan yang kagak banjir dapat kena banjir deh.
2: Iya gitu betul deh. Betul.
0: Kalau Cit gimana Cit?
3: Yang pasti sih Bang, biar pembangunannya makin apa namanya,
0: berkembang,
3: makin maju. Terus juga makin merata lah.
0: Merata ya. Nah itu yang kita pengenin dah ya. Oke. Nah Cit, ente mau kasih ucapan nih, mau jelang ulang tahun Jakarta nih ke 499, silakan dah. Ente sebagai anak muda Gen Z, gimana?
3: Gimana tuh ucapannya?
0: Lah terus itu. Lah masa kita ngejiplak sama kita. Nah Cit gimana pandangannya, harapannya, apa-apa ya, mau ucapin selamat ulang tahun kota Jakarta. Ayo silakan.
3: Oke, yaudah. Jadi berhubung kita lagi menyambut ulang tahun ke Jakarta di menjelang 500 nih ya.
0: Iya,
3: menjelang 500. 5 abad ya. Saya sih berharap itu tadi ya, pembangunannya tetap merata, terus juga meminimalisir macet dan sebagainya lah.
0: Itu dia. Amin. Mudah-mudahan terrealisasi deh semuanya rata. Kalau Jan gimana?
2: Semoga sukses terus.
0: Amin.
3: Amin.
2: Pas selesai kuliah di Depok, balik ke Jakarta, makin
0: bangun dah kota Jakarta.
2: Makin bangun dah kota Jakarta.
3: Benar.
0: Siap. Oke deh.
3: Iya ya Bang, dari Jogja.
0: Jadi orang Jogja bentaran ya. Ya udah ya. Sehat selalu untuk nanti lanjutin kuliahnya di Jogja.
2: Amin.
0: Ajar di mana Jan?
2: Di Depok.
0: Di Depok ya. Ngambil apa ente Cit?
3: Film dan televisi.
0: Film dan televisi. Waduh, bisa menjadi broadcaster ya.
3: Di ISI Bang.
0: ISI ya. Oke, mudah-mudahan jadi sosok mahasiswa yang bisa peduli akan sesame, even kita mempunyai pemikiran, ide-ide kreatif, tapi tetap masih mempunyai harga etikanya juga, dikudur, dijunjung, ya enggak sih, empatinya, itu sopan santunnya ya. Walaupun kita orang pinter banyak ya, tetapi sopan santunnya yang kudu yang perlu kita kedepani juga ya Jan ya. Itu dia, salut dia. Saik ya.
2: Saik.
0: Kalau gitu. Ya udah deh, terima kasih berdua dah ya.
2: Siap, kita, sama-sama, Bang.
0: Yang pasti tetap semangat selalu.
2: Siap, semangat selalu.
0: Yoi.

0: Eh Lingling, gue perhatiin dari tadi lu mantengin HP mulu, emang liatin apaan sih lu?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh, seru banget deh.
0: Seru sih seru, tapi lu masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entuh tarian asalnya kan dari nenek moyang lu dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulai.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC

104 FM Suara Budaya Jakarta. Kita apa kombinasi ame keroncong ya tadi ya. Yang pastinya ayo masih terus sampai dengan jam 12 ya. Nanti jam 8 ada drama legenda, terus ada apresiasi budaya Banyumasan. Orang apa orang kepenak ya. Nanti ayo setel dah tuh bahasanya bahasa ngapak ya. Karo inyong sama kanca-kanca inyong. Jangan bucin ya. Seperti halnya lagu dari Yeni Mustika nih, bucin. Aduh, kelawat aja dah, bucin-bucin.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Alkisah di sebuah kelekah atau kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalung Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekah yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Ua, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggukku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang kudapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan kucoba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggoku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku, sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya, kayu ini malah melawan arus dan masuk ke tanggoku. Kok bisa ya?
1: Melihat kejanggalan itu, tanpa pikir panjang, kayu itu dibawa si bungsu dan dimasukkannya ke dalam ambungnya. Namun tanpa putus asa, si bungsu melanjutkan kembali menanggok.
0: Nah, kali ini akan aku coba lagi. Siapa tahu keberuntungan menghampiri aku. Ayo bungsu, kali ini kamu pasti dapat ikannya.
1: Karena matahari sudah berada di atas ubun-ubun, bungsu tidak menyerah. Walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
0: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambongku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
1: Di perjalanan pulang, si bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
0: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
1: Akhirnya bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
0: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
1: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si bungsu ketika mau berteriak.
3: Shh, jangan bersuara. Aku bukan orang jahat, tapi kamu harus janji, ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
1: Si bungsu pun akhirnya mengangguk, dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
4: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal-usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
5: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
1: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
5: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
1: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
5: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku, yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
5: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
5: Soal kakakku yang bernama Enam. Kami berenam takut kepada Kak Enam, karena dia punya sifat yang buruk. Dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Enam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
3: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
1: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Enam.
6: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
1: Akhirnya Kak Enam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
6: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Enam, ada apa sepagi ini datang ke rumahku, Kak Enam?
6: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Enam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
6: Iya, kakak, heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis, jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam, aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang, seperti itu.
4: Kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
1: Kak Enam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Enam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
6: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
5: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
1: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si bungsu.
6: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
1: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
6: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
1: Melihat pemuda tampan itu, muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
6: Bungsu, sudah ku ambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
1: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si bungsu. Jika bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika bungsu mengizinkan, jelas bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
5: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
6: Baiklah. Pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
5: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
6: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
5: Pagi-pagi aku menyiapkan sarapan. Setelah itu aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu ku cuci pakaian kotornya. Dan setelah itu aku masak makan siang. Sore hari aku buatin kopi. Lalu aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
6: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri. Dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
1: Akhirnya bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
5: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
6: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
1: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
3: Sudah

0: Namun saat melihat meja makan tidak ada makanan, Megat kebingungan dan dia melihat bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
0: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
2: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini, aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu, kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
2: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
0: Mendengar hardikan si bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
3: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
2: Akan kusiapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah kusiapkan lepet dan telur. Namun kuminta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, bungsu. Aku sudah bulat. Aku tak akan kembali lagi ke sini.
2: Megat, kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
2: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku hilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
0: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
2: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
0: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
2: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
0: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
2: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Kau bungsu? Aku?
2: Pokoknya, kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
0: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
0: Dan akhirnya Bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
2: Megat!

0: kembali Megat. Megat. Megat kembali Megat. Aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat.
0: Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur bus dan 7 lepat dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati yang telah berubah menjadi

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Tenan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone. Cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia kabar? Aida. Wong Palembang dulu galonyo. Apa dia kabar? Ah, hari ini siapa yo? Hari ini sama Cik Wanda. Aduh, Cik Wanda. Kita di Batang Hari 9 nih, lagu-lagu Palembang yang akan ku hadirkan untuk sobat budaya. Nah, itu di kesempatan kali ini. Selamat mendengarkan untuk sobat budaya dan tetap di perempat RRI Sungai Liat malam ini ya, kita mudah-mudahan sehat selalu semuanya.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganya.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu?

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sona Alham, dan kita masih dengan sajian lagu-lagu Sumatera Selatan dalam etnis Nusantara Batanghari 9. Untuk Sobat Budaya yang mungkin berasal dari Sumatera Selatan, dari Palembang dan sekitarnya begitu. Wow, ini jadi ini ya, jadi apa namanya, obat rindu begitu. Ya jelaslah jadi obat rindu ya, apalagi udah lama nggak pulang begitu ke apa kampung halaman seperti itu ya. Oke, saya ingatkan Anda dengan lagu-lagu pilihan yang saya hadirkan kali ini. Kita ke Muban, Ngusi Banyu Asin, ya, senjang dari Muban.

Dek, lah kepalang tambah ya. Walaupun berjalan maki sepatu, makan manggis dengan semangkok, jangan dipandang aa buntu banyak cewek tegilogi.

0: Lebih dulu dek, terima kasih kepada penamonyo yang nonton kita tadi, yang kontingen-kontingen lain. Lebih dulu terima kasih. Yang mana kata-kata kami salah, yang tidak pantas didengar, kita minta maaf.
1: Benar.
0: Apo jong kalau kita ke Jakarta, di sana ada tanah presiden. Kalau ada kata-kata kami yang salah, minta maaf 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ni nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

0: Pro4, suara budaya Nusantara.
1: Mata lagi, Mai. Konela takut cuman gini-gini nanya. Ya, aku takutkan peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
1: Cuman aku takut ke sana,
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pecah terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Baik, sobat budaya. Nah, ada informasi dari Palembang, Sumatera Selatan ya, di mana isu kemandirian pangan ini jadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan Jambore Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026. Dan kegiatan ini digelar di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Sobat budaya, Wakil Gubernur Sumsel, Ci Ujang, ini menilai tema yang diangkat dalam kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan juga nasional saat ini. Nah, kata Dio, gerakan pramuka ini memiliki peran strategis dalam nanam kesadaran generasi muda. Nah, terhadap pentingnya ketahanan dan kemandirian pangan. Dan sebab budaya, pramuka itu harus jadi contoh ya dalam pengelolaan lingkungan dan pertanian yang sederhana sampai inovasi pangan berbasis potensi daerah. Nah, Cik Ujang, generasi muda itu perlu didorong. Nah, ini untuk apa? Untuk manfaat ke sumber daya lokal dan juga punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup cara mandiri. Itu. Dan Ketua Kuada Gerakan Pramuka Sumatera Selatan Riza Falevi menyebutkan bahwa Jambore daerah ini jadi sarana pembelajaran sekaligus praktik langsung untuk pesertanya. Nah, untuk apa? Untuk supaya paham berbagai isu-isu pembangunan termasuk ketahanan pangan. Selain itu, kegiatan kepramukaan ini peserta juga ngikut ke apa berbagai program edukasi lah, forum penggalangan wisata edukasi sampai festival kuliner yang melibat ke pelaku UMKM lokal. Jadi lewat kegiatan ini diharapkan pesertanya itu tidak hanya apa dapat pengalaman kepramukaan tapi juga punya kepedulian. Pedulian apa ya? Terhadap lingkungan, pangan, dan juga pembangunan daerah. Nah, itu banget pramuka-pramuka ya. Oke, baik, masih kita mendengarkan lagu-lagu Batang Hari 9 ya untuk sobat budaya di kesempatan kali ini. Dan baiklah, kali ini ada lagu apa ya? Nah, ini di era-era itu Haji Hambalah.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Mai, kau nela tak macam ni, kini nanya, ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
2: Sini, Es, masuk rumah lu, Es, besar peter ni.
1: Cuma nak aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Oes, nak mana Pak Oes?
4: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana Es?
4: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan Es?
4: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Jangan oh, gini, ne. Mena, ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
4: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah Es.
4: Gimana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
2: Oh dek lah Es, po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
5: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
6: Tangtut, tembang terakhir.

0: Ya, Sobat Budaya, Anda masih bersama saya, Wanda Sonal Hamdan. Kita di Tangtut, Temang Terakhir Untuk Tidur di kesempatan kali ini. Untuk Sobat Budaya semua yang mungkin lagi ada yang dalam perjalanan, no, hati-hati di jalan. Tadi aku juga di jalan nyetir, terus ngantuk. Ya, aku berhenti, bayi. Dan pas waktu zuhur, macam itu, siang kan. Ya, berhenti ya di masjid. Nah, di masjid, sholat dulu, dia tuh tidur sebentar. Wah, kira-kira terkelilap berapa menit? Oh, 15 menit lah. Dah sampai kan, 15 menit, dah 10 menit. Tuh. Plok, langsung melek. Wah, seger langsung macam itu. Nah, ini bisa jadi tips lah untuk Sobat Budaya semua. Biasanya kita tuh kalau terkelilap sekali, langsung dia tuh udah ngantuk lagi macam itu. Nah, lanjutkan tidur di rumah macam itu. Baik, untuk Sobat Budaya, artinya yang di dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dipantau laju kendaraan. Kalaupun memang ngantuk, ya cari tempat yang aman, terus tidur sejenak gitu. Jangan lupa kunci pintu, jendela tuh mobil buka dikit, baik buka dikit gitu. Biar ada sirkulasi udara. Contoh, jadi tidak hanya dari AC gitu, Sobat Budaya. Oke, baiklah. Masih dengan lagu hiburan yang saya hadirkan untuk Sobat Budaya semua di Tangtut, Temang Terakhir Untuk Tidur. Ya, tapi sebelumnya aku ngajak Ika denger yang sikok nih. Oke. Okay. Nio, Sobat Budaya, ada apa? Ada Mike Rom.
1: Mai Matea Bintit.
2: Mai. Oh, Mai. Ngapainnya kak diem nih, Mai? Kak kesambet, Mai, yuk. Udah tuh ngape dari tadi kan untuk mate, Mai?
3: Apa, Girom?
2: Ngapainnya kan nih, Mai? Lain umon hari ini?
3: Nih, harum. Mata aku, Rom. Nah, aku beri kepo, Rom, biar kita sama, Rom.
2: Mai Bintin, upe ya, Allah.
3: Aku males kepo nih, Rom. Diri sakit ukan kesian malah dulu.
2: Udah ngape sampai bengkak sebelah tuh, Ma. Kak ngintai orang mandi, Ma, yuk.
3: Ukan ya, Rom. Udah teleponin wege makan telok, Rom. Tah berapa hari nih, tah ngapa sak makan sute kek nek lo telok. Aduh,
2: jen nyalah kek telok, Mai. Merlah bintit-bintit lah.
3: Aduh, Rom, pok nih, Rom. Doakanlah kawan pok nih sembuh, Rom. Jen ketawanya, Rom. Nah, ku bagi kek pok mata bintit.
2: Aduh, sakit
3: Rom.
2: Perut tuh, Mai, gaya pok nih, Mai.
3: Nih, kita sih kok surang ku kiri pok kanan, Romo.
2: Tapi kata-kata tadi kan lo makan telok, Mai, yuk.
3: Oh,
2: pantes lah, ya, kak. Apa? Kemarin kentut. Na'udzubillah, Mai. Kayak pingsan gawe kak, Mai.
3: Bising, Rom. Ngerunyotnya mata aku nih, Rom.
2: Aduh, tapi Mai, yuk. Memang di dunia ini kena adik pasang-pasang, kak, Mai.
3: Maksud, Pak Rom?
2: Maksudku tuh, men mateka bengkak sebelah, di abdolah saya menyang kanan bi bengkak, Mai.
3: Ya, Pak Rom, menak nyari gara-gara rupe Romo ngelokku, Pak.
2: Ya, oke, Mai, ngapain ya. Geli
3: tuh, Mai. Nih, ha, kepo lah mata bintik sebelah nih, ha, kepo nih, ha, nyelangkit lah, kepo, ha.
2: Aduh.
3: Gayel, Pak, ha.
2: Ya lah, Mai, jadilah, Mai, ah. Daripada ini nih, Mai, kita celengak, celenguk gawe kita, yuk. Anon kita JJS, yuk. Kita ngeliling kampung, kita dijadilah. Kita berjalan.
3: Yolah, tapi sambil nyari pemakan, Romo.
2: Dek lain, Pok Nemai. Ujung-ujung kek minta bayarlah, deng. Dan kulah ngerti lah kek Pok Nemai.
3: Tapi, lak lu, Rom. Rom, belum, Rom, belum, belum. Ngapainnya badan, Pok Nerom?
2: Wow. Apa, Mai? Yuh, kak jangan kenakutku nih, Mai. Ngapain badanku, Mai?
3: Apanya badan, Pok? Bengkak galin, Rom?
2: Kan, Mai, yuk. Pacak, oh, kan imang, Mang, oh.
3: Yalah, Rom. Oh. Rom, menak olahraga, Rom. Yo cepet men, Rom. Jadi, dak kita ngiter kampung, nih.
2: Oh, jadi, be. Mai, segera menjalan-jalan cemi, Mai, yuk.
3: Awo, Romo. Tapi ningok kau orang jadi dek seger, Rom.
2: Nyaman kau. Ku macam ni ramah ke orang. Kadek tahu kan dari tadi. Ku ngeringeng terus, senyum terus ke siapa ge. Oi, Mang. Bi, nak ke mana tu? Mati Bila bi amang tuh.
3: Kenal limang po ke amang bi edik Roma.
2: Dek. Ku cuma manggil bayi mai. Ku keramah orang.
3: Aduh, ya. Sedeng lah pok ne Rom. Lah segala orang liwat abis pok panggilkan. Tiga orang Rom, ingka orang pok gile Roma, Roma.
2: Deng mai. Mulut-mulutku sekoyokku be.
3: Baseng pok lah Rom. Asa pok seneng belah.
2: Wih, nuwe kada ingin ge ku ne mai.
3: Yo lah Rom, cepet men lah jalanan.
2: Pelan-pelan ge mai. Nyabe ase ku mai. Seram sange ku lete ku mai bijalan mai.
3: Tulah melah langseng niga Rom. Jalan gila saro.
2: Awok mai. Langep-ngep nyabe ku ne mai. Yo mai. Kita ngasuh lu surat di bawah batang tuh mai. Ku perlu istirahat ne mai. Dek tangan lagi kakiku sakit mai.
3: Ngapain dak kita ke warung bakwan pina bay Rom? Makan bakwan. Minum es gile.
2: Ay, tahu baik kan Mai yo, ku tengah haus. Seger nian tapi Mai. Pas bener nih tengah nyabi nih minum es ho.
3: Kan Rom. Tapi aduh Rom. Lupa ku mau dompet Rom.
2: Ada Mai, Mai. Ya lagu lame, mau dompet ge dompet ka kusong. Percuma bay.
3: Dek Rom, ku tadi lah niat neraktir ke makan bakwan pina. Tapi kecicirin dia di rumah dompet
2: gue. Baca pok bersandiwara mayo, mang pinter pok ngeles mai. Deng, ngerapi deng gede mai. Ade 10 kali langsung bangkrut kehidupan ku gawekan nih mai. Aku lapon lah, pacak lah ku mayarka. Tenang ben, mana aja sih kok bakwan loh.
3: Mantap, pok nih imang sahabat paling setia, cikar, baik dek taipau, duit banyak jiat kerungkeng Rom.
2: Ao pacao, sude kapuji, kampes ku ke bumi nih mai, imang lah kan nih mai, tega nian kan nih mai.
3: Dek Rom, pok cakep cikar. Aduh. Rom, yolah kita gi Rom.
2: Yo pon, tapi pelan-pelan mayo, dek kuatnya biru nih.
3: Rom.
2: Lagi ya. Jauh dak mai.
3: Dek lah, iyalah keliat ya. Dulang bakwan Rom.
2: Iya pon, kula dek tanagi.
3: Iya. Kan aku gindong Rom.
2: Dek kawa ada kelapa kelimpet mai.

0: Aduh, apa ke Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Tenan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penen, Es?

0: kone cuma nala nak buat usaha kone biar apa oh pacak terkenal ya cuma orang-orang ya paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, mena, ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: bentar ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut kesenua.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kok galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awak lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Ato ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
3: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge, oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli. Tingo adep depan, lah rom magi balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur, lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
4: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem, ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
3: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
4: Sape tuwe mai? Boklah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda, mai. Dek ngaku ko tuwe.
3: Tapi kita emanglah tuwe imangnya Roma.
4: Nyaman kama yo.
3: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
4: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah apa?
3: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
4: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar kata lah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
3: Sakitnya tuh di. Gimana Rom?
4: Di hati ku nih mai.
3: Ya bilang baiklah di dompet pok ya. Akhirnya duit lagi.
4: Meniap udah usaha nok mai.
3: Pok nih Rom, Along kita gimayan malam nih orang mah.
4: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelakinya kok di hati kita Mayo.
3: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, kok mayar ku?
4: Lagu lame Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
3: Nih lah, ku ingin gak pok Nerom. Wow, cikar pok Nerom.
4: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Sumun. Mai, dengke ngebut Mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
3: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
4: Astagfirullahaladzim. Mau Mai yuk. Tapi kunya takut. Pok jin ngebut tiga Mai yuk.
3: Au lah. Nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
4: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai. Duh, dosa ngebut iga. Nah, nela dia, Mai.
3: Menek, kafe nama Rom.
4: Ape? Tape?
3: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
4: Deng lah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai.
3: Biseng Girom, malunya kedenger orang.
4: Mai macam ke Aliando Mai, tuh Mai, tengok ke Mai.
3: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
4: Mane, Mangpang rungang Mai.
3: Tengok rebok keriting gak Rom?
4: Dek kawah kuna yang model tuh Mai, kuna macam ke Aliando ya Mai.
3: Nok basing pok lah Rom.
4: Kita duduk di mana Mai yuk?
3: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
4: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nengok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
3: Lah matet lah Rom. Chicken ge pokoke tau Rom. Ayam ya arti Rom.
4: Oh, ayam. Jadi, menciken seteak ini artinya, kalau aku ngendengar, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Seteak ini berarti ketiak, Mayo. Aduh, udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
3: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
4: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
3: Malu, udang.
4: Ku masan sampe ke pok bela, ho.
3: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
4: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
3: Lah ilah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, biar pok penasaran.
4: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
3: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
4: Nyaman gak, Mayo?
3: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
4: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayam nih, Mai.
3: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
4: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
3: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
4: Dek ke ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
3: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
4: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
3: Pening pelak ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
4: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
3: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
4: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur Mai. Ngebam ku Mai, long Mai.
3: Payah, bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
4: Yo Patman, jangan kek lama iga.

0: Mang Surai ke Mang Serai tengah naik motor. Tiba-tiba, aduh, kencing bulik ku nek iki.
1: Oh, berhenti sik suwet. Mumpung tengah hutan nek rai.
0: Gile kan nyenyok kini. Kau aku dek ngenakot. Tangkap mencadin gila ah. Gatel nih sih ki.
1: Gini lah. Men kata orang tua dulu, ane basi ya nak kencing di hutan ya.
0: Apa? Kini ngeracau.
1: Nek ake numpang kencing. Nek ake numpang liwat. Nek ya.
0: Aduh, cemana o. Dek tanah ki kone iye. Oh lah pon, ih berhenti lo, oh. Suat lo, lah ih di tanah ki pun eh.
1: Kibante kek ko sege, aw lah.
0: Nek ake numpang kenceng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setempoh hagi kek ko, Wanda Sona Alham. Nah pendengar pernah mengalami seperti itu, pas lagi jalan di tengah hutan. Kebelet pipis. Apa sebenarnya arti ungkapan nek ake numpang liwat? Nih adik kawan kita yang tahu, pemerhati budaya Ahmadi Sofyan. Kita dengar oh, apa kata Ahmadi Sofyan yang biasa dipanggil Atok Kulub nek.
3: Bangkak dan Belitung itu merupakan wilayah hukum adat yang disatukan berdasarkan wilayah teritorial penduduknya yang mendiami wilayah jasmani dan rohani. Wilayah jasmani merupakan wilayah fisik, tempat tinggal masyarakat yang meliputi wilayah darat atau land based culture dan wilayah bahari sea based culture. Sedangkan wilayah rohani merupakan wilayah supranatural, tempat masyarakat melaksanakan upacara-upacara yang berhubungan dengan arwah dan roh leluhur nenek moyang kita dulu yang dianggap mampu melindungi keturunan dan lingkungan wilayah jasmani sebagai wilayah geografis tempat tinggal masyarakat kita Bangka Belitung. Wilayah jasmani biasanya dibatasi oleh batas alam seperti sungai, lembah, gunung, dan bukit. Sedangkan wilayah rohani, nah ini, biasanya dibatasi dengan batas imajiner seperti tadi, reading dan ayat tumbek. Karena pemahaman terhadap wilayah rohani dan kepercayaan akan roh dan arwah nenek moyang yang mendiami wilayah rohani tersebut, maka kalimat nek ake minta izin, nek ake cucu numpang lewat. Nah itulah yang dilakukan sebelum melakukan sesuatu oleh masyarakat Bangka Belitung. Jadi ada hubungannya antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita yang sudah meninggal. Dan dipercaya para leluhur-leluhur itu tetap memantau cucu-cucunya, keturunan-keturunannya yang masih hidup di dunia alam yang pernah mereka tinggali. Apalagi kita masyarakat Bangka Belitung, ada namanya masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu, masyarakat Tionghoa terutama adalah masyarakat yang masih sangat percaya dengan leluhur. Begitu juga sebagian masyarakat kita, makanya ada yang namanya ruah kubur, ada yang namanya doa-doa kita terhadap leluhur. Jadi kearifan lokal masyarakat Bangka Belitung.
2: Nek ake numpang liwat, suatu ungkapan yang tak asing lagi di tengah masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. Ungkapan ini kerap pula dikaitkan dengan mitos atau sesuatu yang tahayul. Jika kita dengar dari tutur bahasanya, memang terasa horor. Terlebih pula, ungkapan ini digunakan saat seseorang berada di tengah hutan atau mau buang hajat di alam terbuka atau juga melakukan aktivitas apapun di tengah hutan. Nek ake numpang liwat, nek ake anak kera numpang liwat, nek ake numpang ini, nek ake numpang itu, nek ake numpang lainnya. Namun pendengar, tutur lisan yang lahir dari mulut nenek moyang kita terdahulu ini sebenarnya jika difahami memiliki makna harfiah yang syarat akan pesan moral. Bagaimana kita menghargai alam sekitar, menjaga hutan, dan juga sebagai benteng untuk kita mengurungkan niat melakukan hal negatif terhadap alam semesta. Nek Ake numpang liwat bermakna penghormatan dan penghargaan orang Bangka dan Belitung terhadap alam semesta. Sama halnya ketika kita bertamu mengucapkan salam kepada tuan rumah dan mengetuk pintu. Tok tok tok. Nek Ake numpang liwat. Salam budaya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk tidur.
2: Ya baik, Sobat Budaya, Anda masih bersama saya, Wanda Sona Alham, dan selamat malam untuk Anda yang malam hari ini masih terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Baik, kali ini di sisa waktu ini, Sobat Budaya, saya akan hadirkan lagu-lagu Dambus nanti ya, biar semuanya terlelap tidur dan waktunya Anda untuk beristirahat begitu ya. Oke, apakah ada pertandingan sepak bola malam ini? Jika ada, memang sayang dilewatkan ya. Oke, baiklah Sobat Budaya. Sebagai lagu pertama di zona Dambus kali ini, Abu Sama untuk Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Ya baik Sobat Budaya, saat ini 40 menit sudah berlalu dari pukul 23. Wow, gak terasa ya. Bentar lagi nih kita harus berpisah dan harus kita sudahi malam ini. Dan untuk Ika semua ya, yang malam ini mungkin juga lagi begawe atau ada

dalam perjalanan, hati-hati gitu, dan selamat bekerja semuanya. Oke, baik, seperti inilah kita di lagu terakhir kuhadirkan untuk Sobat Budaya semuanya. Dan untuk Sobat Budaya, terima kasih kebersamaan.

Melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh prosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Lid Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz menyapa Anda di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Spradik sahabat budaya. Kembali di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat pagi hari ini Spradik. Hari Sabtu 20 Juni 2026 Spradik Iren nganti Kak Spradik hari ini dari jam 5 subuh nih hingga jam 10 kelas Spradik. Nah, seperti biasa Spradik sahabat budaya, beragam program acara kita Spradik. Kelas sesaat lagi akan Iren hadirkan Hikmah Pagi Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa Spradik. Pada pagi hari ini Ustaz Hoirumannya berhalangan hadir Spradik. Jadi Iren hadirkan rekaman Spradik hari Sabtu nih Spradik. Kemudian jam 6 kita masuk ke kabar berita Spradik, sumbernya dari rri.co.id. Kemudian habis kabar berita jam 6 kita ke Ngopi Pagi, ngomong pagi-pagi Spradik hingga jam 7 Spradik. Nah, kita lanjut lagi ke kabar berita Spradik, sumbernya dari rri.co.id. kemudian habis jam 7, kabar berita jam 7 kita ke Ngopi Pagi, lanjut sesi 2 Spradik. Nah, sampai jam 8 di sesi kedua ini dari jam 7 sampai jam 8 kelahiran bukalan telepon untuk Ika Spradik yang bergabung menyampaikan aspirasi KAP, menyampaikan informasi Spradik. Nah, di Ngopi Pagi inilah Spradik, kira-kira ada apa di kampung Ika, ada Spradik, ada. Nah, di 08 12 13 14 10 39, nah, seperti biasa nomor lain telepon ke WA kita Spradik. Kemudian jam 8 Spradik kita masuk ke kabar berita lagi Spradik. Habis kabar berita jam 8 kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 Spradik kita masuk lagi kabar berita Spradik, sumber dari rri.co.id. kemudian habis kabar berita jam 9 kita ke berubat sesi kedua hingga jam 10 Spradik. Di part jam 9 ke jam 10 nanti Spradik kita buka line telepon di berubat Spradik, udah di 08 12 13 14 10 39 Spradik. Sampai jam 10 lah Spradik hari ini Iren nganti Kak Spradik. Kita langsung bayi hadirkan kupiah nih Spradik. Di topik dasari amal kita karena Allah Spradik. Selamat mendengarkan dan mengikuti program acara Perempat RS Sungai Liat Spradik. Tetaplah ikat di 103,9 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya menjadi uswatun hasanah. Seorang nabi yang perbuatannya juga menjadi suri tauladan untuk kita. Kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita masih bersama dengan saya Ustadz Hoiruman Deha, dan di pagi hari ini seperti biasa kita akan baca kitab Sahih Bukhari. Tabarukan, ngambil berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-52 dari Al-Qamah bin Waqas bin Amr bin Umar. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Dari Sayyidina Umar bin Khattab, wa kata Nabi, al-a'malu bin niyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Al-a'malu, adapun amal. Adapun amal-amal, semua amal kita, semua perbuatan ibadah, perbuatan baik itu bin niyatih, itu dengan niat. Bin niyatih, itu dengan niat. Amal-amal ibadah yang kita lakukan itu, satu, bisa sah jika disertai dengan niat. Kita sholat itu bisa sah jika diniati. Kita berwudu itu bisa sah jika diniati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, jadi amal ibadah itu bisa menjadi sah bin niat jika diniati. Kalau kita mandi, wudu tidak diniati misalkan, maka jadi mandi biasa. Jadi cuma jadi ngusap muka, basuh muka biasa. Faman kanat wa idn walikul wa inna malikul walikul limri imana wa, dan bagi tiap orang sesuatu yang diniatkan. Seseorang itu melakukan apapun, berpahala atau tidak pekerjaannya itu tergantung apa yang diniatkan. Apa yang diniatkan, apakah ibadah saya ini berpahala atau tidak, tergantung niat. Maka kata Nabi, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya dia itu untuk Allah dan Rasul. Dulu pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu hijrah ke Madinah, orang itu ikut, banyak yang ikut hijrah bersama Rasulullah, tetapi niatnya beda-beda. Ada yang ikut hijrah bersama Rasulullah memang tujuannya lillahi ta'ala. Yang ada juga, famangka wa mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, bangka barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang akan didapat. Wa mawim ra'atin yungkiuha, atau perempuan yang mau dinikahi, fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Maka orang itu hijrah terhadap sesuatu yang dituju.
Kelompok pertama saat Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, ikut Nabi hijrah memang lillahi taala. Ku hijrah karena menjalankan perintah Allah. Ku hijrah karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dan juga ingin menjalankan perintah Rasulullah, maka orang yang hijrah model begitu dia lillahi taala dan karena utusan, artinya menjadi ibadah, menjadi pahala. Yang kedua tadi hijrah karena dunia. Hijrah karena ikut, karena di situ peluang bisnis, peluang usaha misalkan di Madinah bagus. Sehingga ketika Rasulullah ikut hijrah juga tujuannya berdagang di situ misalkan. Maka dia tidak dapat pahala, dapat harta. Atau hijrah karena perempuan. Ikut hijrah Nabi, ini ada salah satu sahabat. Ikut hijrah Nabi ternyata dia punya kenalan perempuan calon istri ada di Madinah. Sehingga kesempatan nih hijrah sama Nabi tujuannya mau ngedatangin calon istrinya tadi. Maka fahijratuhu ila ma hajaro ilaihi. Maka orang itu hijrah sesuai dengan tujuannya. Dapat perempuan. Nah itulah, begitu pula kita saat beribadah. Ibadah apa saja? Kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, maka berpahala. Tapi kalau saat kita beribadah tujuannya tidak lillahi taala, entah dunia, pengin dipuji orang, mati, maka tentu sulit untuk bernilai pahala. Para pendengar, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain di dalam kitab Ta'limul Muta'allim awal-awal, banyak perbuatan dunia. Makan, minum, kan perbuatan dunia, tidur. Tapi kalau dini saat makan, saat minum diniati dengan niat yang baik, maka jadi pahala, jadi ibadah. Saya makan supaya sehat nanti mau sholat, ku mau makan nanti supaya sehat bermajelis ilmu, maka jadi pahala. Tapi sebaliknya, banyak perbuatan ibadah karena niatnya salah, maka dia menjadi amal dunia, enggak bernilai. Ngaji, baca Quran, sholat duha, kelihatannya amal akhirat. Tapi kalau niatnya pamer supaya dipuji orang, ya tentu bisa hilang pahalanya. Oleh karenanya, di saat kita mau melakukan ibadah apapun, tanamkan niat-niat yang baik sehingga kita ini menjadi nilai ibadah apa yang kita lakukan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Nabi, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi yahtasibuha fa huwa lahu shadaqah." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang memberi nafkah kepada keluarganya lillahi taala karena pengin dapat pahala, maka itu bernilai sedekah, bernilai sedekah baginya. Kuna ngasih uang ke anak istri karena memang kewajiban saya. Saya nak ngasih uang belanja ke anak istri, ke orang tua, karena memang kewajiban saya. Maka kalau demikian, apa yang kita lakukan itu bernilai pahala, menjadi sedekah. Tapi kalau ngasih duit, ngasih uang belanja, ngasih nafkah ke anak istri, ke orang tua, ini tujuannya bukan untuk menjalankan tanggung jawab, dengan niat-niat yang tidak baik, dikasih istri, dikasih duit istrinya. Kenapa? Karena dia pengen nikah lagi. Akhirnya istrinya dikasih duit ini, dikasih itu, dikasih ini untuk meluluhkan. Nah, ini berarti bukan lillahi ta'ala itu walaupun ngasih. Sehingga kalau demikian, dia tidak bisa bernilai sebagai pahala. Oleh karenanya, tanamkan niat dan harus didasari keimanan dan lillahi ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi,
Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sesungguhnya beliau itu mengabarkan, menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, mohon maaf, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta maj'alu fi fami imra'atak. Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan satu nafkah memberikan suatu nafkah tujuannya lillahi ta'ala, pengen dapat pahala, maka engkau itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sesuatu yang disuapkan ke istri. Ada suami misalkan nyuapin makanan ke istri lillahi ta'ala, maka bernilai pahala. Apa juga ke orang lain, lebih-lebih ke orang tua, itu bernilai pahala yang sangat luar biasa. Artinya, kita memberikan nafkah ke anak istri, jika didasari lillahi ta'ala, didasari, oh karena ini kewajiban saya, dikasihnya makan, minum, buang belanja, dan semacamnya, maka itu bernilai pahala. Para pendengar RRI yakni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dasarnya itu tadi harus lillahi taala. Maksudnya pengen masuk surga, pengen diridhoi Allah karena ini adalah perintah Allah, pengen dapat pahala. Nah, itu maksudnya lillahi taala. Kemudian berikutnya An Jarir bin Abdullah, dari sahabat Jarir bin Abdullah. Tentu perawi-perawi sampai panjang, kita sengaja tidak menyebutkan oleh karena kita terikat waktu. Qolah bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum shalah wa ita isakah wan nushi li kulli muslimin. Aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap muslim. Jadi kemudian berikutnya, hadis berikutnya, jadi pentingnya kita itu untuk saling untuk di dalam melakukan segala macam ibadah itu untuk didasari dengan lillahi ta'ala. Hadis berikutnya yaitu dari Ziyad bin Ilaqoh, kata beliau, qala, kata beliau, sami'tu Jarir bin Abdullah yakul yawma matal Mughirah bin Syu'bah qama fahamidallah wa asna alaih wa qala alaikum bittiqaillah wahdaka la sharika lah wal waqar was sakinah hatta ya'tiyakum amirun fa innama ya'tikum al'an summas ta'fu li amirikum fa innahu kana yuhibbul afwa summa qala amma ba'du fa idni ataitun nabi sallallahu alaihi wasallam qultu ubayyi'uka ala al-islam fa syarata alayya wa nusi li kulli muslimin fa bayatuhu ala hada wa rabbi hadal masjid inni lanasihul lakum summa staghfara wa nazal. Kata beliau, saya mendengar Jarir bin Abdullah berkata ketika Mughirah itu meninggal, sambil berdiri dia memuji Allah, mensucikannya, kemudian berkata, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Tunggal, dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Dan dengan penuh tunduk ketenangan sampai datang pemimpin pengganti. Dan sekarang datang penggantinya. Kemudian dia berkata, mintalah maaf kepada Allah, mohonlah maaf kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga sesungguhnya pemimpin kalian ini, Mughirah nih, karena dia suka memberi maaf, kalian itu berusahalah jadi pemaaf, karena pemimpin kalian ini orang yang sering suka memaafkan. Karena sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah, kemudian aku membaiat engkau
untuk Islam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat dan menasihati kepada setiap Muslim, maka aku membaiat beliau untuk perkara itu. Dan demi pemilik masjid ini, sungguh aku selalu memberi nasihat kepada kalian. Kemudian dia beristighfar, lalu turun dari mimbar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, nah itu pentingnya kita ini selalu memberikan nasihat kepada sesama. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita. Kalau ada yang benar dari Allah, umpama banyak yang salah, itu kebodohan daripada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini laja berapa, Gul?
1: Wow, laja 6 hari ini, Pradi. Halo, Nat, laja 6.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Seperadik. Oh, kali ini dari Bangka Selatan Seperadik. Dibaca Keku Iren bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hevi Nuranda, menekankan bahwa proses penerimaan peserta didik baru merupakan gerbang awal dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, proses tersebut harus dijalankan secara jujur dan adil tanpa ada praktik titipan, pungutan liar maupun bentuk penyimpangan lainnya. Sementara warga Tebuali Hasan mengaku sangat menghargai komitmen yang disampaikan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terkait transparansi pada SPMB tahun 2026 ini. Dia berharap tidak terjadi praktik menyimpang oleh oknum tertentu dalam SPMB tersebut. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Sepradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs rri.co.id Sepradio.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa ni warna merah ni, pelawan oh. Nah batang pelawan ni, adik kulat kek madu pelawan ne, ngade-ngade.
2: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang ne.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, yo. Di dalam HP ne. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pintar.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
3: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: Ade dah o, cara dapat duit gratis untuk biaya sekolah o. Ah, coba cari di internet dulu ah. Halo Supradik.
1: Halo Supradik, ada yang bisa dibantu?
0: Kunak bertanya, cemane yo cara dapat cuan gratis nih?
1: Berdasarkan pencarian, cara efektif dapatkan cuan, cara pertama silakan bekerja, kedua bekerja, dan cara ketiga tetap bekerja.
0: Susah gi, nyari yang gratisan zaman sekarang nih.
1: Jangan sedih, untuk kamu masih ada kesempatan sekolah gratis. Program pendidikan gratis dan berkualitas. Namanya Sekolah Rakyat.
0: Wah, bagus nih Spedi. Nah pun cara mendapatkan internet gratis nih, cemane yuk?
1: Caranya, sekolah yang benar, pinter-pinter. Lah ade sekolah gratis, kani, dikasih hati tapi minta jantung. Gerigit ko.
0: Aho lagi, cemtu genak marah.
2: Sekolah Rakyat, jalan agar setiap anak tetap bisa belajar tanpa terhalang biaya. Pendidikan gratis yang memberi kesempatan membangun kemampuan dan menyiapkan masa depan, karena ketika anak terus sekolah, bangsa ikut melangkah maju.

0: Pendengar RRI, tidak semua bencana datang dengan suara keras atau kejadian besar. Di Indonesia, ada bencana yang sering luput dari perhatian, namun dampaknya nyata dan berbahaya. Salah satunya adalah banjir rob yang kerap terjadi di wilayah pesisir. Air laut naik perlahan, menggenangi permukiman, rusak jalan, mencemari air bersih, dan melemahkan pondasi rumah. Banyak warga yang menganggapnya biasa, padahal banjir rob adalah tanda perubahan lingkungan yang serius. Selain itu, ada tanah ambles akibat pengambilan air tanah berlebihan. Tanpa gempa, tanpa hujan lebat, tanah bisa turun perlahan dan merusak bangunan. Retakan kecil di dinding atau lantai rumah bisa menjadi peringatan awal. Indonesia juga rawan kebakaran lahan saat kemarau, yang asapnya berdampak pada kesehatan hingga mengganggu aktivitas harian. Membuka lahan dengan membakar bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan banyak orang. Mengenali bencana sunyi adalah bagian dari kesiapsiagaan. Karena bencana tak selalu datang tiba-tiba, kadang ia tumbuh perlahan di sekitar kita.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperadi sahabat budaya di 103,9 MHz RRI Sungai Liat. Seperadi kita di Ngupi Pagi Seperadi. Oh, Iren hadirkan dulu informasi terkait perakiran cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kita. Hari ini Seperadi, hari Sabtu 20 Juni 2026 Seperadi. Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung berawan, kemudian Kabupaten Bangka Selatan pada pagi hari ini mengalami hujan ringan Seperadi. Oh. Nah, kemudian Kabupaten Bangka Tengah mengalami hujan ringan, Kabupaten Bangka Barat mengalami hujan ringan, kemudian Kabupaten Belitung Timur berawan, dan Kota Pangkal Pinang berawan Seperadi. Nah, itu dia Seperadi sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan terkait perakiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dikutip dari BMKG kita Seperadi. Oh, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Seperadi. Kita lanjut kembali Seperadi sahabat budaya menemani pagi hari Kak Seperadi. Tapi sebelumnya Iren belum sapa Kak Seperadi, Iren sapa dulu Kak Seperadi sahabat budaya yang lagi siap-siap menjalankan aktivitas apa yang lah menjalankan aktivitas yang tengah menjalankan aktivitas. Iren ucapkan ke Ika, doakan ke Ika sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua Seperadi sahabat budaya. Kemudian untuk Seperadi yang mungkin lah di jogging santai, udah jalan sehat, jalan santai ringan, udah. Kemudian Seperadi sahabat budaya, Iren doakan Ika sehat selalu, salam olahraga Seperadi, udah. Yang tengah menikmati libur Seperadi sahabat budaya, selamat liburan Seperadi, happy weekend lah untuk Ika semua Seperadi. Kemudian Seperadi sahabat budaya, baik yang mendengarkan melalui RRI digital kami Seperadi sahabat budaya di mana pun Ika berada Seperadi, yang agak di perjalanan Seperadi, ada yang ke pasar, mungkin ada yang antar anak sekolah atau kemana baiklah Seperadi yang mendengarkan perempat RRI Sungai Liat kita di 103,9 MHz Seperadi. Iren doakan Ika Seperadi, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan Seperadi, baik yang menggunakan roda 2 ya, maupun roda 4 Seperadi, hati-hati di jalan Seperadi, selamat sampai tujuan Seperadi. Walaupun Seperadi sahabat budaya, Iren hadirkan kembali menemani pagi hari ini Kak Seperadi, sahabat tawa ada yang lah masak udah, sambil guyang-guyang badan sambil masak pulang dari pasar tadi dah. Yalapun, kita dengar lagu-lagu yang Iren hadirkan untuk Kak pada pagi hari ini di 103,9 MHz dari Sungai Liat.

Seberadik, pernah tak ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian, mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya. Informasi kembali Ren hadirkan di Ngupi Pagi kita kali ini Seperadik Sahabat Budaya. Nah, dikutip dari rri.co.id Seperadik. Nah, di sini ada sarapan sehat tingkatkan energi keseharian Seperadik. Nah, Seperadik Sahabat Budaya, sarapan merupakan sumber energi pertama yang dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Nah, kebiasaan ini memegang peran penting dalam mempersiapkan tubuh agar siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Jadi saat Ika tidur Seperadik, tubuhnya tetap menggunakan energi untuk menjalankan fungsi-fungsi vital seperti pernapasan, sirkulasi darah, kayak proses metabolisme. Karena tuh tubuhnya memerlukan asupan energi baru pada pagi hari untuk mengisi kembali cadangan yang telah digunakan Seperadik. Nah, meski memiliki manfaat besar, masih banyak orang yang kerap melewatkan sarapan. Alasannya yang paling utama adalah keterbatasan waktu akibat rutinitas pagi yang padat seperti terburu-buru berangkat kerja atau sekolah. Nah, melewati sarapan dapat berdampak pada penurunan performa tubuh di pagi hari Seperadik. Jadi seseorang bisa lebih cepat merasa lemas, sulit berkonsentrasi, serta mengalami penurunan fokus saat menjalani aktivitas. Nah, sarapan itu memang penting Seperadik dalam meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif. Jadi otak membutuhkan pasokan glukosa sebagai sumber energi utama agar dapat bekerja secara optimal sejak pagi hari. Nah, selain energi, tubuh juga memerlukan asupan nutrisi yang seimbang saat sarapan. Kombinasi karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat sangat penting untuk membantu menjaga stamina serta kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, jadi sarapan sehatnya Seperadik dapat membantu juga kita Seperadik mengontrol rasa lapar sepanjang hari. Nah, dengan asupan nutrisi yang cukup di pagi hari, keinginan untuk mengkonsumsi cemilan berlebihan atau makan berlebihan saat siang dapat berkurang. Nah, jadi ada dokter spesialis gizi klinik dari MRCCC Siloam Hospital, Dr. Samuel Oetoro menilai sarapan merupakan bagian penting dari pola hidup sehat yang sering diabaikan masyarakat. Menurut dia, Seperadio, kualitas menu sarapan harus menjadi perhatian utama. Nah, jangan asal kenyang, sarapan harus memberikan nutrisi yang cukup, kata Dr. Samuel Seperadik. Nah, ia juga menekankan bahwa menu sarapan ideal sebaiknya tidak hanya mengenyangkan Seperadik, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Jadi menu sarapan sehat tidak harus mahal atau rumit untuk disiapkan Seperadik. Jadi pilihlah pilihan sederhana seperti oatmeal, ada telur, roti gandum. Kemudian buah, susu, atau nasi dengan lauk bergizi tetap dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh. Sarapan sederhana tetap bermanfaat Seperadik selama kualitas gizi terjaga dengan baik. Jadi membiasakan sarapan sehat setiap pagi itu dapat membantu menjaga energi kita Seperadik, meningkatkan produktivitas, dan mendukung kesehatan jangka panjang. Atuh di Seperadik Sahabat Budaya, informasi di Ngupi Pagi kita sesi pertama nih Seperadik Sahabat Budaya. Iren hadirkan Ika informasi sarapan sehat tingkatkan energi seharian yang dikutip dari rri.co.id Seperadik. Seperadik Sahabat Budaya, ada yang telepon belum dibuka sahabat, telepon lah, telepon Ika yo lapor nah di 08 12 13 14 10 39. Oh, kita angkat penelpon pertama kita nih, ada siapa di mana nih? Udah, halo Ngupi Pagi.

0: Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi. Ke siapa di mana nih?
1: Pak Beren.
0: Oh, Bang Rido. Alhamdulillah sehat. Bang Rido, gimana kabar?
1: Alhamdulillah sehat sih pagi ini.
0: Sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat. Yola pun. Nah, gimana kabar? Gimana cuaca di Perlang pagi hari nih?
1: Cuaca.
0: Oh, gimana cuaca di Perlang pagi hari nih?
1: Panas-panas kurang keluar.
0: Panas, sok?
1: Oh,
0: panas deh hujan kena?
1: Ya, kalau lom.
0: Oh, iya. Ndak pagi hari ini.
1: Oh, ndak.
0: Pagi hari ini panas kan? Di Perlang.
1: Itu ya, ini baru keluar matahari ya.
0: Baru keluar matahari ya?
1: Oh, aduh harus panas ya.
0: Yolah pun, anak lagu apa pun pagi hari ini? Sarapan pagi lo, Mang Rido.
1: Lah.
0: Oh, apapun menu sarapan ah?
1: Menu nih.
0: Hmm?
1: Mie ya, ye.
0: Menu mie.
1: Masak mie.
0: Oh, yang penting lah sarapan, no?
1: Oh, lah kopi lah, makan nasi lah, semua.
0: Lah udah mandi kan pagi-pagi nih?
1: Mandi tuh.
0: Hah?
1: Mandi ya, mandi kelak mandi ya.
0: Kelak mandi, makan lu, kok? Oh, macam itu, kelak mandi, makan lu yang penting, kok?
1: Biar dia apa-apa, mandi, kelak lah mandi ya, pagi mandi ya.
0: Oh, cemia kan?
1: Oh.
0: Au lah pun, nah.
1: Kata orang lah, ah, mati, itu. Lah ada gini, lah ada laki, dia mari-mari kelak, kan? Suami istri namanya telapnya.
0: Oh lah, yolah ada lagu apa pun pagi hari ini Bang Rido?
1: Lagu?
0: Hmm.
1: Lagu dari Bandung ada dah. Oh.
0: Apa ya dari Bandung?
1: Oh.
0: Apa judulnya?
1: Dari lagu dari Lampung, dari lagu dari Bandung ada dah. Oh, lagu. Oh.
0: Lagu dari Bandung.
1: Oh.
0: Oh. Lagu Sunda kan?
1: Oh, Sunda remix festival di Bandung ada dah. Oh.
0: Apa nak lagu Sunda dari Bandung pia palen apa lagu apa?
1: Ya bukan asal di Bandung bukan asal langsung.
0: Ya lah pun lagu Bandung atau lagu Sunda?
1: Oh masih kan dia lagu anu terus dari Lampung dari apa kan jupe dari Bandung
0: lain. Oh lah pun kelak ditunggu oh lagu Sunda lagu Bandung oh. Ya lah.
1: Salam deh mama kok.
0: Hmm.
1: Apa? Mengujang batang berahit mok kaki merah dulia anggur tender berahit.

0: dari Sumpa ngayong. Paano man ako ah?
1: Oo.
0: Eh, anak ako ko sa parmasa ko naman eh. Sa kapapa. Bukan salah semua bayi lah. Emang dido ni pagi ni bilang ingat dalam mana dido apa dido ni.
1: Allah pun nak salam semua lah.
0: Sihat.
1: Yo amin.
0: Emang saya dah sihat. Emang kita sihat lah.
1: Amin.
0: Tadi anak dah sihat lah. Dido apa dido ni.
1: Oh amin.
0: Rem. Sihat pulang ada ti Rena.
1: Yo, makasih Bang Rido.
0: Assalamualaikum. Betul.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Rido yang ada di Perlang. Nah, seperti sobat budaya ya, oh, yang dalam perjalanan ke Koba, oh, di Perlang, kata Bang Rido tadi cuaca terang seperti yo, oh, aman lah seperti yo. Oh. Ya di belakangnya Bang Rido, kita terima line telepon kita kembali di 08 12 13 14 10 39. Ada siapa nih di ngumpul pagi kita pertama nih?

0: lama deh dengar suara Mang Ian nih.
1: Udah ngomong bila tahu deh itu Mang Ian.
0: Lah ke pasar belum pagi hari ini?
1: Belum.
0: Belum.
1: Yang dikit.
0: Jadi dek tahu kan perkembangannya, cemana di pasar atau apa naik apa turun dek tahu kan?
1: Belum tahu, mengelakkan apa malah ke pasar.
0: Cemana atau tak laris manis dek?
1: Alhamdulillah.
0: Dek tahu kan harga ikan suat nih berapa?
1: Ikan ini kadang mahal, kadang murah. Kadang kan ikan kan kadang nengok cuaca, kalau angin kencang terang bulan ikan akan kurang.
0: Oh.
1: Nah tuh agak mahal. Biasanya 18 bisa jadi 20 lebih. Nah.
0: Halo? Oi, latu bayi. Oh, Mang Ian, oh tengah apa nih? Sudah ngupai kan?
1: Pas, tengah ngupai.
0: Tengah ngupai, lah mandi lo Mang Ian.
1: Belum, ntar lagi mandi nah.
0: Oh, cemiakan. Ya lah pun denger lagu apa pun apa pagi hari ini.
1: Kita nak ke Jambi ya.
0: Hah?
1: Nak ke Jambi.
0: Nak ke mana?
1: Nak ke Jambi.
0: Jambi, apapun lagu Ayun Panteng.
1: Kan.
0: Apa?
1: Mabung Gadung.
0: Apa yang Rene denger? Lagu apa?
1: Mabung Gadung.
0: Mabung Gadung?
1: Au.
0: Oh, Mabung Gadung.
1: Au, Mabung Goreng Gadung.
0: Ya lapun ditunggu lagu ok, lah Rene cari ok, Mabung Mas Gadung.
1: Mas tengah makanan serabi kayak ano aik duren.
0: Apa?
1: Tengah makan serabi kayak duren.
0: Siapa?
1: Mang Ian.
0: Oh, nyaman ok, serabi kayak duren. Beli di mana muat surangan?
1: Ah,
0: muat surangan.
1: Dia mendidih anak warung loh.
0: Oh, pagi ya lo makan serabi nih. Lom sarapan makan nasi kan?
1: Belum. Makanlah jam 11 baru makan Mang Ian.
0: Oh.
1: Mang Ian dapat siapa? Makan nasi pagi tadi, nak kopi, nak ada kue itu lah, nak ada jajak atau orang beli tong lah.
0: Oh. Alapun Mang Ian, ditunggu lagu ah. Salam ke siapa Mang Ian pagi hari ini? Nah,
1: salam itu ke kawan-kawan.
0: Oh, salam lah.
1: Ke Fitri, saya menanti, ke Julia. Wah, Julia ralame tak bergabung tak kemana nya?
0: Entah katanya nya kemana? Oh, kemarin kata orang kata siapa tak ada aku. Bang Putra seku ke Pengkalnya berapa hari kata.
1: Oh. Kek Julia, kek Putra Sambas, kek Bang yang tengah sibuk melayani si pembeli, mudah-mudahan laris manis.
0: Oh, amin.
1: Toko ada.
0: Oh, Mang Ian, gimana kabar Yuk Marni?
1: Lah sehat lah.
0: Oh, lah sehat tangan,
1: oh. Oh, lah.
0: Alhamdulillah lah, oh. Oh, lah, kek siapa yang Mang Ian tip salam, ah?
1: Nih, nongok, ada yang nongok. Waktu kenanga lebaran lupa sepi senyap anak dia berarti ulang
0: apa
1: ngeraya.
0: Apa
1: yang waktu satu Muharram nah.
0: Oh sepi mang kata ada yang ada yang lebaran ada yang ndak di
1: oh.
0: Di anak ne
1: tapi
0: di, apa
1: dia orang tu tetap lama nuntut acara keluarga paling balingnya
0: oh
1: tidak di open house dia orang tu. Tapi Mang Ian ade ke rumah Pak Ngadimun, ramai rumah Pak Ngadimun di tempat muka acara memang di.
0: Ramai yo.
1: Ada organ tunggal di rumah di.
0: Berarti
1: ada kawan-kawan dari BTN dia ade pergi ke rumah Pak Ngadimun. No. Mana yang kenal no.
0: Tuh. Oh, keluarga bayo.
1: Oh. Tapi Mang Ian tetap megang nih, asal ketemu di organ tunggal.
0: Aw lagi ya lah, titip salam ke siapa gini Mang Ian?
1: Iya, ke Yuri dari Denpasar, Abdul, ke Pak Aman, ayo gabung Pak Man. Mana Pak Perakim kita, nanti dia dengan suara.
0: Ya sibuk, penerimaan siswa baru kalau.
1: Oh, benar. Repot juga sih di situ orang keluar masuk ada.
0: Aw lah.
1: Mana keselamatan budak-budak nyebrang kan urusan dia juga doh.
0: Aw lah, banyak sibuknya. Mendek sibuknya telepon. Au.
1: Lalah.
0: Au lah pun ditunggu lagu ayo Mang Ian.
1: Yo. Yo terima kasih.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yano yang lah bergabung di Ngopi Pagi kita di Ngopi Pagi yang sesi pertama di Spradio. Lah ditunggu lagu permintaan request Ika tadi yo, lagu Bang Ridho tadi agak dicari lagu dari Bandung nih yo. Dah. Nang dah lagu Kemana Cinta Na. Kelalaan nyari lagu. Ya lapan di belakangnya Mang Yano tadi kita terima telepon kita ada siapa. Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
2: Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
0: Wew, ceria, Yuk Fitri nih.
2: Ceria, dunia.
0: Apa kabar, Yuk Fitri?
2: Alhamdulillah, kabar sehat, cuaca kita cerah kayak.
0: Alah, tengah ngapain nih?
2: Tengah ngopi.
0: Oh, ngopi, lah mandi lo, pasti lo mandi.
2: Nggak,
0: malah
2: mandi,
0: tolong, biar lu
2: pada
0: ngopi,
2: biar lu sarapan.
0: Ah, dari pasar,
2: Lom?
0: Lom. Nah, sarapan ya, sarapan lah.
2: Makan, ano, kue.
0: Hah?
2: Makan kue ke kopi.
0: Makan
2: kopi, makan kue.
0: Oh, sarapan kue, bayi, gak sarapan ya, nasi, ya?
2: Kue. Ayo, jarang kalau sarapan nasi, toh.
0: Siapa tahu sarapan nasi uduk.
2: Pak, jarang nanti.
0: Jarang kan. Ao oh, lapun ah. Lo mandi galek ka ao oh, lah siang hari lah jam 7 lo mandi nih. Nah. Sama kayak Mang Yan ya. Yang ngopi dulu yang penting lah makan serabi Mang Yan pagi-pagi.
2: Ah, iya Mang Yan makan serabi pagi.
0: Ya lapun yuk nak lagu apa pun pagi hari ini yuk. Biar beguyang ayo nih.
2: Ayo nak lagu anu nih.
0: Balik.
2: Berulang kali.
0: Weh, ules lagunya pagi-pagi ini yuk.
2: Lalu untuk mengalah. Ade kan?
0: Ade, dak beguyang kan pagi nih. Biasa ada buyung.
2: Terus sekali-kali.
0: Iyalah pun weh, usah di lagu pagi-pagi nih. Iyalah pun nanti titip salam ke siapa pun yuk.
2: Salam-salam ke Bang Yan tadi, ke Bang Ridho, ke Kreatun, Kreatun, Cinta, Yuk Meri, Ape Mang Min, Bunda Kori, Om Alek, Yuk Marni, Cinta, Yuk ya, Kuaya, Kuayo.
0: Ini muka catatan, oh.
2: Ano, kadang-kadang lupa
0: nyekitin nani-nani
2: orang
0: nih. Oh lah, Iren gak
2: lupa. Putra Sambak, kayak Julia yang cantik. Semoga sehat selalu ya. Kayak Mama Rati. Kayak satu sipok dong. Kakek
0: Bangka ini. Ah,
2: Agi. Semoga kita sehat semua tanpa terkecuali pendengar CPRRI Trompas Leo.
0: Oh.
2: Kita semua diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
2: Begitu juga untuk penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
2: Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitrio. Semoga kita semua yang sehat selalu. Seperadi sahabat budaya. Allah pun seperadi sahabat budaya yang nak bergabung kembali. Iren lagi tunggu partisipasi Kak Seperadi sebelum jam 7. Kalau Iren bacakan kabar Bang Kak Blitung kete. Kita angkat penelpon kita Seperadi. Oh ada siapa di belakang Yuk Fitri nih. Halo Ngopi Pagi, selamat pagi.
3: Halo Ngopi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mang Amat?
3: Alhamdulillah sehat. Ngopi.
0: Apa?
3: Tengah ngopi.
0: Ngopi. Lah mandi lom.
3: Hah?
0: Lah mandi lom.
3: Lah, aku bawa tadi lah mandi lima deh.
0: Oh lah, kenapa kancang upi ya?
3: Upi bujang.
0: Apa kancal?
3: Nggak kancal, kupi bujang.
0: Oh, kupi bujang. Yolah, pona lagu apa pona? Bang Amat?
3: Lagu Rambang Kak Selatan, mandi di Bahabun.
0: Oh lah, pona mandi di Bahabun. Bang Amat, cemana cuaca di Tanah Merah pagi hari ini?
3: Pegine redup.
0: Redup, oh, ha, seperti redup di daerah Bang Tanah Merah, ora di Tanjung Gundung onen. Ya lapona titip salam ke siapa?
3: Kanggo kan Rido Roma, kan Marati, kan Julia, kan Bunda Sumi, kan Ayu Miri, kan Yusinta, kan Yomina, kan Bang Yan, kan Bang Kerasa, kan Bang Aco, kan Bang Kelaiman, kan Ya Bujang, kan Koyau, kan Anak Ye, kan Hamoe lah.
0: Oh, lapun akan haman Hamoe lah. Yo lapun ditunggu lah gua Mang Amat oh, sehat Mang Amat. Oh.
3: Kena berani helmet petugas.
0: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat. Oda, sehat selalu untuk Ika seperti sahabat budaya. Oh. Oh lapun ah seperti oh kita langsung baik seperti oh bacakan kabar Bangka Belitung kita di jam 7 nih seperti oh kalau habis kabar Bangka Belitung nih kita lanjut sesi kedua di Ngopi Pagi seperti oh sudah Ren hadirkan lagu request Ika yang lah bergabung tadi ada Bang Ridu.